0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Soal menggapai di langit dan mengakar di bumi bermaksud mengangkat kekuatan ekonomi setiap negeri seiring dengan kewajipan menyelesaikan permasalahan yang telah sekian lama membelenggu rakyat. Kita harus jelas bahawa keserataan tidak pernah bererti memberikan perkara yang sama kepada keadaan yang berbeza. Saya nukil pandangan sarjana ekonomi John Rawls tentang gagasan beliau, justice as fairness, sebenarnya diungkapkan dalam A Theory of Justice, yang meminta membayangkan suatu original position di sebalik veil of ignorance. Ketika seorang tidak pun mengetahui sama ada kelak dilahirkan kaya atau miskin, berada di puncak atau pinggiran, memiliki kelebihan atau serba kekurangan. Maka itulah konsep yang diterjemahkan dalam soal peruntukan kepada negeri-negeri yang telah maju, terus mencipta lonjakan. Negeri yang sedang berkembang memperoleh ruang untuk mempercepat langkah, dan wilayah yang masih tertinggal diberi kekuatan untuk merapatkan jurang perbezaan.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: scam.
1: Victims of a human trafficking syndicate.
0: Ratusan pekerja dari pusat penipuan dari
2: gerakan 260.
3: Kawasan sempadan antar Thailand dan Myanmar merupakan pangkalan terbesar skim penipuan dalam talian.
4: Ini peringatan tegas Perlis FM untuk rakyat Malaysia. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran pekerjaan dari luar negara. Anda akan diumpan dengan gaji yang sangat lumayan. Anda mungkin akan menjadi mangsa penipuan pekerjaan atau job scam. Tahukah anda, Asia Tenggara adalah sarang job scammer dan pemerdagangan manusia paling kejam.
5: Banyak yang terpukul, kena denda, kena ragging, macam-macam ni. Kat sana, apa yang dimasak, apa yang ada, itu yang kita guna makan. Paling banyak ada babi dengan daging ayam, ya. Tikus, semua ada kat sana. Habis tak boleh buat apa, kena telan juga.
4: Segalanya bermula dari Bangkok, Thailand. Setelah pasport dirampas, mangsa akan dibawa melepasi sempadan pertembungan tiga buah negara antara Thailand, Myanmar dan Laos. Bermulalah episod ngeri.
6: Seorang mangsa sindiket penipuan kerja mendedahkan ada dua lelaki warga tempatan mati ditembak dan beberapa wanita pula dipaksa menjadi pelacur ketika mereka ditahan sindiket berkenaan di Kemboja.
4: Di sini mangsa akan dieksploitasi dalam dunia pelacuran, buruh paksa dan menjadi operator penipuan dalam talian scam call center.
7: Kalau tak ada sale, diorang akan pukul lah. Dia target, hit target dalam seminggu tu dalam 3,000, 3 juta macam tu diorang.
8: 3 juta ringgit?
7: Ya, kalau tak ada dia bantai.
4: Garisan sempadan berhutan dan pergunungan ini dikenali sebagai The Golden Triangle. Berdoalah anda tidak berada di wilayah ini sebagai mangsa penipuan pekerjaan kerana di sini kejam dan tiada jalan pulang.
7: Tolonglah, selamatkanlah dari sini.
4: Di sini, sarang pemerdagangan manusia. Di sini, the

0: Suka nasihat untuk anda. Ada pun 8.38 minit pagi mendengarkan Jali dan juga Jojo pagi ni.
1: Ya, okey. Kita sempat jugalah terbaca berkenaan dengan penggunaan media sosial dalam kalangan warga emas yang perlu diberi perhatian.
0: Betul. Saya bila sebut macam tu kan, semalam baru saya tengok seorang makcik lah yang berusia 70-an dia, dia boleh buat live.
1: Oh. Ya.
0: Lepas tu adalah si anak-anak yang level anak-anak ni kan, ya biasalah komen netizen kan, itulah inilah, sampai ada yang bagi apa komen yang negatif. Makcik ni pun marah lah, apa-apa.
1: Ini peringkatan penggunaan media sosial dalam kalangan warga emas perlu diberi perhatian lah. Berikutan golongan tu turut terdedah kepada risiko penipuan sebenarnya.
0: Betul.
1: Yang boleh mengakibatkan kerugian besar lah, termasuk kehilangan wang pencen dan simpanan. Ketua Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Malaysia, Cik Murad Sayang Ramjan berkata, situasi itu memerlukan warga emas diberikan pendedahan lah, advokasi berterusan supaya lebih berhati-hati ketika menggunakan media sosial serta berinteraksi dalam dunia internet. Susulan peningkatan kes lah yang agak membimbangkan. JKM melalui Pusat Aktiviti Warga Emas PAWE kerjasama agensi berkaitan termasuk Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia serta Polis Raja Malaysia secara berterusan lah melaksanakan program kesedaran bagi membendung golongan itu daripada menjadi mangsa penipuan. Ini penting, geng. Bukan kata kena tipu je. Banyak lagi sebenarnya aktiviti lain yang berlaku.
0: Betul.
1: Seperti yang Jali sebutkan tadi, ada juga setengah daripada kita ni, biasalah kan, orang lama ni dia tengok dia tekan. Dia tak tahu apa dia tekan tu.
0: Betul.
1: Lepas tu tiba-tiba dapat telefon, makcik beli barang ni 700 ni. Kan? Saya nak pergi hantar ni.
0: Makcik tak telefon, makcik tak ambil pun.
1: COD pula tu kat atas kan.
0: Mati.
1: Yang ni perlu diberi perhatian lah kan. Jadi kita sebagai anak ni perlulah memberi bimbingan kepada
0: advokasi pada ibu bapa kita.
1: Advokasi lah kepada ibu bapa
0: penerangan.
1: Jangan tersilap langkah sebab tu bahaya.
0: Benda yang ada tulisan hijau ni jangan suka-suka nak tekan.
1: Tambah-tambah ni waktu dia kata apa ni, sila buat pembayaran, dia pun tekan, main tekan dia follow tu je, tekan masuk nombor akaun, tak tahu pergi mana orang. Kan, yang ni bahaya.
0: Bila kita buka telefon mak ayah kita ni, dia punya peninggalan apa ni, dia punya history dia tu berlapis-lapis. Sampai dia buang satu-satu penat.
1: Lepas tu dia telefon awak tau, telefon ni
0: awak telefon ni itu berat sangat ni.
1: Yang ni kena tengok balik lah kan? Bahaya sebenarnya. Kita tak maulah perkara-perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Tambah-tambah lah ni di hujung jari saja semua benda kan. Dan kita rasa macam dia ni mudah.
0: Berapa ramai pengguna pengguna warga emas wanita yang telah pun terkena dengan love scam. Banyak terkena dengan love scam.
1: Love scam ni memang
0: dia akan mencari yang macam-macam tu.
1: Betul.
0: Dia akan cari wanita yang berusia yang dia tahu orang ni ada duit pencen.
1: Betul.
0: Dia tahu orang ni ada duit KWSP. Dia tahu orang ni duit anak bagi tiap-tiap bulan. Orang tu yang dia mengayat.
1: Manusia dan cinta.
0: Manusia dia kena buat lagu tu.
1: Hati-hatilah geng.
0: Manusia dan makcik cinta.
1: Contoh. Bukan makcik je, pakcik pun ada.
0: Pakcik lagi sakat. Tapi dia pandai sembunyi pakcik ni.
1: Hati-hati. Segala-gala dia boleh berlaku. Dalam
0: kalau pakcik tu dia bukan mencari. Dia bukan dicari, dia mencari. Itu yang bahaya tu. Tapi nak kata pun, warga-warga emas ni selalunya mereka dalam keadaan kesunyian.
1: Betul.
0: Kan.
1: Kena ingat media sosial ni bukan untuk kita seronok tau.
0: Betul.
1: Kalau silap langkah.
0: Tak seronok jadinya.
1: Jadi tak seronok
0: dah. Okey, anda mendengarkan Pelan FM 102.9 MHz dan 8.42 minit pagi.
1: Serasi dengan aku.

0: Terkesan 2.9 Megas. Jo, kita nak kongsikan tentang satu bahaya yang mungkin berada di hadapan kita. Bahaya yang mungkin berlaku kepada anak-anak atau cucu kita. Untuk kanak-kanak lah. Tentang bateri. Bateri
1: kecil.
0: Ingat squeezy. Nanti kita tengok pasal squeezy tu. Okay. Bateri kecil ni yang selalu kita gunakan untuk jam, untuk calculator dan sebagainya ni. Yang dipanggil bateri lithium kan. Berbentuk shilling yang kecil ni sering kita gunakan dalam peranti harian. Mungkin ianya kelihatan tidak berbahaya lah kan. Tapi jika tertelan oleh kanak-kanak, ia boleh membawa risiko kesihatan yang sangat serius. Kalau mengikut Energizer, lebih 3,500 kes tertelan bateri lithium.
1: Bateri kecil
0: berbentuk shilling ni dilaporkan setiap tahun. Itu kat Amerika. Dan kanak-kanak berusia antara sifar hingga 6 tahun antara kumpulan paling terdedah. Jadi jumlah insiden berkenaan dilaporkan meningkat 9 kali ganda dalam tempoh sedekat lalu. Ketika bateri berkenaan semakin banyak digunakan dalam kunci kawalan jauh kenderaan, kerana remote control kan. Tag penjejakan, mainan dan pelbagai peranti lain lah. Jadi bagi bapa, saiz bateri yang kecil ni mungkin menyebabkan ia mudah terlepas daripada perhatian, terutama apabila berada dalam rumah yang mempunyai kanak-kanak. Jadi lebih membimbangkan, diameter bateri itu berbentuk shilling 20mm ni hampir sama dengan diameter esophagus kanak-kanak. Jadi keadaan ini meningkatkan kemungkinan bateri tersangkut sekiranya tertelan. Apabila bersentuhan dengan cecair badan, tindak balas kimia boleh berlaku dan menyebabkan lecur dalaman yang serius.
1: Betul.
0: Menurut Energizer, kecederaan ini boleh bermula sejak seawal. Kecederaan ini boleh bermula seawal 15 minit dan berpotensi menjadi pengancam nyawa dalam tempoh beberapa jam. Kerana kita sukarlah kenal pasti, kerana kanak-kanak mungkin tidak menunjukkan gejala yang jelas pada peringkat awal. Jadi bapa perlu amati betul-betul risiko ni, kerana dalam satu dalam satu TikTok yang kita tengok, ada seorang orang Kedah Jo, yang dia selalu buat live dengan Tok Wan dia lah. Tapi dia mempunyai seorang anak yang cedera akibat tertelan bateri. Anak dia cedera lumpuh dan cacat sungguh. Sekarang ini masih lagi belum dapat diubati lah.
1: Bateri ni bukan kata yang kecil je ni. Semua jenis bateri bahaya kan. Sebab dia ada bahan kimia beracun ya, seperti yang Lee sebutkan tadi lah. Plumbum, kadmium, lithium. Ini semua asid sulfurik ya. Ini yang ada dalam bateri sebenarnya. Yang membakar kulit ya, ataupun mata kita lah dalam masa yang singkat. Ada satu bateri yang dipanggil sebagai lithium ion. Sekarang ni bateri ni cukup popular ni. Lithium ion kan. Siapa yang main apa ni, remote control ni, dia akan tahulah bateri ni. Tapi ianya sangat-sangat bahaya. Boleh terbakar, boleh meletup ya, sekiranya terkena panas. Jadi hati-hatilah ketika anda menggunakan bateri. Walaupun bateri tu bateri jam biasa, kita guna komputer, bateri yang kita nak kontrol tu, kontrol TV itu semua kan. Janji nama bateri. Hati-hatilah kan.
0: Jadi kalau bateri itu terlepas dari genggaman kita dari dalam rumah, cari sampai jumpa.
1: Tambah hak kecil-kecil tu.
0: Yang
1: disebut tadi hak nipih tu kan. Besar duit sekupang tu.
0: Betul.
1: Itu lagi bahaya. Dia nipih.
0: Dan mudah dicapai oleh kalau ada anak-anak itu yang boleh merangkak. Budak-budak ni dia suka cari benda yang pelik-pelik. Tak payah cicak, boleh telan. Jadi bila jumpa benda-benda ni menarik perhatian dia, dia akan masukkan dalam mulut dan akan bertindak balas dengan cecair badan. Yang akan menyebabkan kecederaan yang teruk di bahagian dalam. Jadi hati-hati. Bukan dia sikit tau kes. Seperti yang kita sebutkan, kalau kat luar negara tu dah 3,500 kes tertelan bateri ni.
1: Kan ini kena ambil perhatian lah.
0: Betul.
1: Kita jangan rasa kadang-kadang kita beli bateri kecil tu, dia main banyak. Kita guna satu je. Hak balance tu simpanlah di tempat yang
0: selamat
1: kan. Sebab bahaya. Sekali ikut dia ambil, budak-budak dia tak tahu.
0: Kalau dia tak telan pun, dia bubuh dalam mulut pun cukup bahaya dah. Dia kulum dalam mulut pun cukup bahaya dah.
1: Kita tak tahu sebenarnya. Dia pandangan anak-anak ni dia lain.
0: Betul.
1: Tambah-tambah lithium ion ni, anda kena ambil perhatian betul-betul lah. Bahaya sebenarnya. Kita tengah-tengah duk cah pun dia boleh meletup
0: kan.
1: Jaga-jaga.
0: Hati-hati selalu. Ingatan kami, saya Jali dan juga Jojo di Police FM untuk anda. Ini benda harian yang selalu ada depan mata kita yang boleh bertukar menjadi bahaya dan maut kepada kita dan juga generasi kita.
1: Hati-hati geng. Police FM, serasi dengan ku.

0: Morning Safam, bukan lagu Jepun eh?
1: Bukan.
0: Lama bersama dengan Dato' M. Sharif, rakaman terakhirnya. Okay.
1: Ya, terima kasih ni kepada Muhammad Afif Adha. Waalaikumsalam. Sampai pagi kita je. Ya, bermula dari jam 10 pagi lah. Sampai pukul 10 pagi sekejap lagi. Kita berdua lah pagi ni. Semalam Jali bersama dengan orang lain. Jali ni agak lain sikit. Hari ni orang lain, besok orang lain, lusa orang lain.
0: Lala saya jadi kucing kaci.
1: Dia pun dah jadi tak ketahuan lagi. Okey, terima kasih juga kepada Cik Ba. Waalaikumsalam. Terima kasih semua kita mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Rusni Nizam. Waalaikumsalam. Amin di atas doa anda. Terima kasih juga kepada sahabat kita yang mendengarkan Play FM kat Sepia Razak. Waalaikumsalam. Terima kasih kat Sepia dengarkan 102.9 MHz. Dan pagi ni kita doakan juga lah untuk kawan-kawan kita yang mungkinlah mengalami masalah kesihatan dan sebagainya, yang berada di hospital Tengku Fauzia, yang tak sihat, berada di rumah dalam keadaan lari-lari, mungkin bukan kita tapi orang lain. Doa-doakan untuk mereka.
0: Betul. Kerana kejadian orang kata apa, influenza ni kerap sangat berlaku dengan kita.
1: Kadang-kadang kita rasa macam kita tak berapa, tak upaya nak pergi tengok. Tapi kita iringi dengan doa.
0: Yalah, kawan-kawan tak hantarlah WhatsApp.
1: Ya, betul. Tanya, kan? Nah, kadang-kadang sebagai daripada kita di WhatsApp sampai kita nak buka tu rasa berat.
0: Awak yang susah sangat nak buka WhatsApp tu.
1: Itu yang kita heran tu. Awak yang susah sangat nak baca WhatsApp kawan-kawan tu, kan. Sebenarnya kita tanya khabar aja, kan.
0: Memang tak nampak.
1: Bila seseorang menghantar mesej kepada kita, itu menandakan dia ingat pada kita, kan.
0: InsyaAllah. Kenapa waktu saya lama sangat ni?
1: Contoh. Dah mengaku tu, alhamdulillah lah. Alright, Play FM.
0: Serasa dengan aku.

0: krisis jerebu rentas sempadan mendorong Malaysia dan Indonesia memulakan perbincangan rasmi bagi merangka kerjasama menangani kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera yang berlarutan hampir 2 bulan. Menteri Luar Datuk Sri Mohamed Hassan berkata, perbincangan dua hal itu digerakkan bersama pihak berkuasa Indonesia bagi mencari penyelesaian tuntas terhadap masalah pencemaran rentas sempadan.
1: Perkembangan terbaru yang berbahagia Tan Sri KSU telah pun berbincang bersama-sama dengan NKN dan NADMA, pihak Indonesia, untuk kita menangani secara bersama isu kebakaran Indonesia. I think ini perkembangan terbaru lah ya. Dia ada dekat in touch. So NADMA Malaysia, KLM Tan Sri dan juga pihak berkuasa Indonesia telah pun mengadakan perbincangan untuk kita dapat bekerjasama untuk macam mana cara untuk kita menangani isu jerubu dan kebakaran.
0: Mengulas lanjut mengenai bantuan pemadaman kebakaran dari udara, Datuk Sri Mohamed menjelaskan penangguhan penghantaran aset Malaysia ke Indonesia bukan disebabkan penolakan negara itu. Sebaliknya, faktor teknikal dan jarak penglihatan yang terlalu terhad di zon kebakaran.
1: Keadaan di kawasan kebakaran tersebut tidak membolehkan kapal terbang ataupun helikopter untuk beroperasi kerana very bad and very poor visibility ataupun tak boleh nampak, jadi berbahaya.
0: Datuk Sri Mohamed Hassan. Dalam perkembangan lain, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dalam kenyataan menegaskan keselamatan dan kesihatan murid sekolah kekal menjadi keutamaan dalam pelan tindakan menangani jerubu tanpa menjejaskan kelangsungan proses pembelajaran secara berpanjangan. Menurut NADMA, sebarang keputusan berhubung pengoperasian institusi pendidikan tertakluk sepenuhnya kepada garis panduan Kementerian Pendidikan serta penilaian keadaan kualiti udara semasa. Setakat pukul 8 pagi, kualiti udara di Kelang dan Johan Setia di Selangor mencatat bacaan Indeks Pencemar Udara IPU tertinggi, masing-masing pada paras 192. Lakin Johor merekodkan bacaan 188, diikuti nilai di Negeri Sembilan dan Bukit Rambai di Melaka, masing-masing pada paras 185. Secara keseluruhan, 34 kawasan merekodkan bacaan IPU melebihi 100, iaitu pada tahap tidak sihat. Penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI berejen dicadangkan bagi memudahkan rakyat mendapatkan maklumat mengenai inisiatif belanjawan 2027. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, teknologi itu juga boleh membantu mengenal pasti persoalan rakyat menerusi media sosial dalaman sesawang, sekaligus memastikan maklumat berkaitan permohonan serta syarat kelayakan bantuan disampaikan dengan lebih tepat.
2: Alangkah baiknya kalau Kementerian Kewangan sebagai contoh mempunyai agentic AI yang tanpa diarahkan boleh mencari semua soalan-soalan ini dan berinteraksi dengan simpulan-simpulan. Oh, anda bertanya tentang mitra. Inilah cara untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut dan mendaftar ataupun membuat permohonan.
0: Pada masa sama, Datuk Sri Fahmi turut memaklumkan keselamatan penyimpanan data terperingkat kerajaan bakal diperkukuh

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027. Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar e-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Tahun depan, insyaAllah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih RM80 bilion. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada RM40 bilion, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir RM3.3 bilion.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: 102.9 hanya di Perlis FM.

0: 0199 Sembilan Bank. Ali, kita nak kongsikan jugalah berkenaan dengan senaman pagi atau petang, yang mana lebih sesuai kan.
1: Senaman pagi dengan petang, tapi dua-dua bagus lah.
0: Tak, kadang-kadang kita fikir juga nak senam waktu pagi ke nak bersenam waktu petang. Mana yang betul-betul sesuai ni?
1: Yang ini
0: saya cek nak kongsikan dengan anda lah. Sebab apa, ada yang kata tak payah buat senaman lah sebab terlepas pagi. Pagi kita pergi kerja. Kita rasa macam kita kerja tu senaman lah kadang-kadang. Senaman ni adalah antara aktiviti penting lah yang dapat membantu mengekalkan kesihatan fizikal, kecerdasan tubuh tu, tak mengira usia ya. Apabila nak memilih waktu yang sesuai untuk bersenam ni, ada yang lebih gemar lah berlakukan pada aktiviti pagi. Ada setengah tu pula pada waktu petang.
1: Yelah, yang tak bekerja tu, yang kerja dia tu ada ke lapangan, dia boleh buat lah pada waktu pagi.
0: Boleh kebah. Ada yang tak buat langsung. Senaman pada waktu pagi ni dia mempunyai beberapa kelebihan lah. Selepas bangun tidur ni, aktiviti fizikal ringan sehingga sederhana boleh membantu tubuh anda lah menjadi lebih aktif, memberikan kesegaran lah sebelum kita memulakan rutin harian kita ni. Bagi sesetengah individu, bersenam pada waktu pagi juga dapat membantulah membentuk rutin dengan lebih konsisten, kerana aktiviti tersebut dilakukan sebelum kesibukan kerja, persekolahan, urusan harian bermula. Betul tak?
1: Pagi-pagi lah tu. Sempat ke kita kan?
0: Senaman pada waktu petang pula dia boleh menjadi pilihan yang baik lah bagi mereka yang sukar bangun awal. Mempunyai jadual yang padat pada 9 pagi lah. Maksudnya macam kita lah, orang-orang yang bekerja awal ni takkan pukul 4 pagi duduk angkat tangan kan. Jadi selepas selesai bekerja atau menjalankan aktiviti harian ni, senaman ni boleh dijadikan satu daripada cara lah untuk kekal aktif ya, untuk melepaskan tekanan sebenarnya. Kalau kita tengok balik pagi ke petang, baik petang, petang ni kita dah kejar ni. Kita kejar macam kita balik nak nak lepaskan tekanan kita kejar tu, macamlah susah sangat kejar
1: kan. Tak teruk sangat lah,
0: macam teruk sangat kan. Jadi kita lepaskan waktu kita buat senaman ni lah. Setengah individu mungkin berasa tubuh mereka lebih bersedia lah untuk melakukan aktiviti fizikal selepas bergerak sepanjang hari. Ada orang malah gitu. Sebab tu ada setengah daripada kita ni bangun pagi sakit lebih pada badan ni. Dia bergerak-gerak sahaja, dia rasa clear balik.
1: Eloknya kalau kalau waktu pagi tu, kalau kita tak sempat time kerja, buat renggangan boleh lah. Buat renggangan kan. Betul. Ayuh jeling kita tu pasal apa?
0: Pasal tak nak nampak lagi dekat tangan.
1: Kita datang awal pagi, 5.30 pagi kita dah ada kat sini. Elok rasanya. Nanti kita konti berdua. Saya lead awak, kita, dia, kita buat renggangan.
0: Ya, patutnya pukul 7 pagi tu Li, kita kena mulakan dengan live TikTok. Kita buat renggangan ni. Jadi kita ajak kawan-kawan kita buat sekali. Cumanya
1: buat ada seorang pun belum tentu nak buat dengan kawan-kawan dalam TikTok. Sembang.
0: Ada setengah orang dia rasa Li, bila dia buat awal dia rasa letih. Jadi dia buat petang. Jadi petang tak ada nak TikTok. Contohlah.
1: Jadi pilihan masing-masing lah.
0: Pilihan masing-masing
1: dengan suasana kerja dan juga masa yang anda miliki.
0: Yang penting Li, kena buat renggangan.
1: Betul-betul.
0: Benda yang paling simple Li, petang-petang sapu sampah. Itu dia cara dia.
1: Tapi yang kita cerita pada waktu pagi tu, kurang-kurangnya kalau kita tak sempat macam mana sekalipun, sebab sibuk siap pergi kerja dan sebagainya, kurang-kurang ada renggangan lah dalam 5 minit. Boleh lah kot. Kalau macam tak nak aku
0: pasal tak lampu.
1: Boleh dalam 5 minit boleh buat renggangan.
0: Betul.
1: Kalau nak agak nak mengeliat mana cukup mengeliat tu satu renggangan tau.
0: Betul.
1: Baru pagi gila kan.
0: Renggangan bukan makanan.
1: Renggangan.
0: Kena buat juga. Sampai pejabat tu masuk duduk kan, angkat-angkat tangan.
1: Ya, betul.
0: Kan. Lega.
1: Contoh. Tapi tu tahu dia dia kadang-kadang tanpa kita hajat, tanpa kita niat, yang kita buat renggangan tu mengeliat. Dia rasa sedap itu kan.
0: Tapi yang utamanya Li ialah kesihatan mental kita lah. Kita sampai ke tempat kerja, kita kena ceria kan. Jangan sampai tempat kerja muka com. Muka com ni dia bahaya. Sebab dia boleh berjangkit pada orang lain. Yang penting kita ceria. Kita sampai tempat kerja, jumpa siapa pun, Assalamualaikum. Apa khabar pagi ni? Dia kena lagu tu,
1: sebarkan aura.
0: Sebarkan aura kan. Jangan rasa kerja pula dah ini, itu dia akan jadi mood yang kita bawa sampai ke petang.
1: Betul. Tapi Jo, masa dah bila kita mengeliat sampai tempat kerja, kita duduk-duduk kan, kita lega. Lepas-lepas kita buat macam tu, kita betul-betul rasa release.
0: Betul. Itu selalu nampak.
1: Itu ngeliat penyegan tu.
0: Nampaknya kalau memang nampak gitu. Kita buat macam geliat-geliat ni, lepas tu kita akan rasa macam betul, itu salah satu je lagi. Aura tu ada kat situ.
1: Betul.
0: Bila orang tu, contohlah kan, Sazali Ahmad main kerja pagi-pagi,
1: dia
0: buat apa tu, mengeliat tu. Bila lepas dia mengeliat, saya pula mengeliat. Sebab dia berjangkit.
1: Dia tengok kawan dia mengeliat, dia mengeliat.
0: Dia berjangkit.
1: Jadi pagi-pagi ni kita sebarkan aura-aura positif lah.
0: Tapi mengeliat pun kadang dia jaga, krem.
1: Ada tak ada pembetul balik kan?
0: Tak ada pembetul balik.
1: Oi, kacau tu. Benda lama tak mengeliat.
0: Ada, tengok kawan-kawan kita yang bila dia pun nak mengeliat sama. Tiba-tiba dia mengeliat, dia rasa jam.
1: Pinggang sangkut.
0: Pinggang sangkut, cerita lain pula.
1: Aduh.
0: Jangan mengeliat lebih-lebih lah.
1: Jangan mengeliat lebih agak-agak.
0: Ikutlah, ikut umur.
1: Betul, ikut umur. Bahaya juga mengeliat pun.
0: Bahaya.
1: Bila try cari tengok info tentang mengeliat ni.
0: Mengeliat ni pun ada cara-cara dia. Dia tak boleh main mengeliat gitu je. Kadang-kadang kita mamai-mamai duduk terus mengeliat kan. Sagi kita terkeliat. Dia tak boleh.
1: Orat tu. Jadi pakai saraf pula. Tapi kenyataan dia memang berlaku macam tu.
0: Betul. Ini untuk orang-orang seusia lah.
1: Bila kita kurang renggangan tu, kadang-kadang sebab tu kita bila kawan-kawan panggil, kita pusing terkejut, pak tangkap tegok. Dia tangkap tegok tu. Tangkap tegok tu seminggu.
0: Pusing terkejut satu. Nombor dua, apa ni, batuk berdiri.
1: Batuk berdiri.
0: Contoh betul. Baca. Dia ada. Dia bila kita batuk berdiri terlampau kuat, dia akan mengganggu saraf. Ini biasa berlaku. Kawan saya pun ada. Jadi itu dia terkeras. Bukan lawak ni.
1: Mau gedak batuk anggur habis terkentut. Awak tak silap orang sungguh.
0: Jadi ada cara-cara dia.
1: Yeah.
0: Bila kita nak mengeliat tu, ambil masa dulu. Jangan duk gelojoh sangat dalam mengeliat tu. Ambil masa dulu, baru kita mengeliat dengan cara yang betul.
1: Betul.
0: Jangan duk pergi mengeliat kona aku kiri, kona aku kanan. Lepas tu
1: teringat sama umur tu.
0: Ingat sama. Kan, usia dah lanjut. Jangan lebih-lebih mengeliat.
1: Jangan lebih-lebih mengeliat. Kan, jauh dari senaman pergi mengeliat. Tapi dalam tu lagi lah.
0: Kena ingat, kita durian bukan strawberry. Contoh
1: kita bagi. Itu antara dia lah kan. Dalam kita lawak-lawak, kita ada yang kita nak ingin sampaikan. Betul. Supaya kita sama-sama bersenam untuk kehidupan kita yang lebih positif lah.
0: Ya, betul.
1: Kan. Alright, 9:27 pagi. Please.

0: dan cinta kat ramlaram.
1: Betul. Terima kasih juga kepada Nur Aziz. Dengar kita juga.
0: Tiba-tiba muncul Nur Aziz.
1: Itulah.
0: Ingatkan hilang kat kampung apa ni, Pulau Pasir Tenggorok Langkawi dah.
1: Itulah. Okey Lee, kita nak kongsikan jugalah. Tadi off air tadi. Kan. Sebenarnya kita sebar-sebar jugalah berkenaan dengan ambil masa kita dengan keluarga kita. Pergi berhema.
0: Oh, berkhemah. Cerita pasal berkhemah.
1: Berkhemah ke berhemah?
0: Berkhemah lah. Berkhemah lah. K-H-E.
1: Betul.
0: Khemah.
1: Belah ni, aktiviti luar ni lah. Kita panggil aktiviti luar lah kan. Mendapat sambutan yang cukup
0: betul,
1: baik
0: betul,
1: lah.
0: Betul.
1: Terutamanya dapat menggerakkan silaturahim dan sebagainya. Cumanya, aspek keselamatan pun perlu kita ambil perhatian lah kan.
0: Tapi sebelum tu, sebelum awak pergi ke situ, aktiviti berkhemah ni juga mengembangkan ekonomi tau. Sebab banyak pengusaha-pengusaha yang mempunyai tanah dekat dengan sungai, kawasan bukit dan sebagainya. Mereka dah pun mula nampak yang ini boleh menjana pendapatan ekonomi. Dan mereka buka tempat berkemping.
1: Kan? Banyak tempat lah ni.
0: Banyak sangat. Kat Perlis pun ada, kat Kedah pun ada kan. Jadi ramai yang dah nampak, yang dia nampak kawasan tanah dia tu yang dalam dusun dan tepi sungai tu boleh menjana pendapatan keuangan. So dia buka tapak untuk berkhemah. Jadi orang sewa tapak kan berapa jam ataupun berapa lama kan. Ada yang buat host, yang buat homestay pun ada dalam tu. Jadi ini boleh mengembangkan ekonomi. So kembali yang awak nak
1: cakap itu dari segi infrastruktur tadi kan. Tapi kita nak kongsikan berkenaan dengan tekanan dan juga ketenangan fikiran. Sebab apa, semua orang mengalami tekanan kehidupan. Nak cari ketenangan fikiran ni bukan satu perkara yang mudah. Ada setengah orang dia kena pergi tengok sungai-sungai. Kan tengok ayak tu lalu dia rasa tenang, betul tak? Ada setengah orang dia suka tengok bukit-bukit, tengok sesi minyak, tengok orang
0: pelik. Orang tu pelik yang berhenti kat sesi minyak beli ayak tin satu, duduk atas motor tengok pokok getah, tengok orang lalu pergi balik-balik
1: pun ada
0: dia rasa tenang. Pelik orang tu, pelik macam-macam.
1: Ada orang pergi ke tanah perkuburan untuk menenangkan fikiran. Ini bukan satu benda yang pelik-pelik tau, ini sebenarnya yang nyata.
0: Dia memang berlaku macam tu.
1: Betul. Dan dah sampai masa lah untuk kita uruskan kita punya tension dalam diri kita dengan cara yang betul. Banyak sebenarnya aktiviti yang boleh mengembalikan ketenangan. Dan salah satunya ialah dengan berkhemah yang tadi kita sebutlah. Sebab berkhemah ni dia ada banyak aktiviti yang berlaku ketika kita berkhemah tu.
0: Yang paling pentingnya benda tu kita boleh pick up bersama dengan keluarga. Itu yang biasanya.
1: Sebab apa, bila kita buat contohlah kita pergi berkhemah kan, bukan kita seorang, dia melibatkan family kita, keluarga kita semua. Sebab berkhemah ni satu aktiviti yang menyeronokkan. Anak-anak kita pun suka. Depa khemah kat sekolah pun depa. Tak tidur malam pun.
0: Tak tidur. Kalau dia scam solat dan sebagainya memang perlu nak pergi lah kan.
1: Jadi dah sampai masalah untuk kita fikirkan untuk mencari ketenangan. Ketenangan ni geng, kadang-kadang kita berada di bandar. Kita duduk kat bandar kan. Anda mungkin duduk di luar bandar, tak sama. Tapi situasinya sama je sebenarnya. Kita tengok benda tu tiap-tiap hari ni. Kan, kita bangun pagi kita tengok benda yang sama.
0: Jadi biasa.
1: Jadi biasa dan tak ada ketenangan kat situ. Itu sebabnya kita kena cari tempat-tempat lagu ni
0: yang macam berbeza daripada kehidupan harian kita.
1: Macam Lee sebut tadi lah, kita kena pergi ke tempat-tempat yang ada sungai, tasik,
0: tapi yang tak berbahaya.
1: Itu yang penting. Jangan pergi duduklah tempat-tempat yang tak ketahuan ni. Nak cari ketenangan lebih-lebih pula.
0: Itu dia jadi masalah duduk dalam hutan.
1: Janganlah sampai begitu. Bahaya kan. Ini pun bahaya juga sebab awak nak tengok dalam media sosial sebagainya. Dia rasa dia kena masuk hutan ni lah kan. Yang tak tahu jalan keluar ni. Itu yang jadi macam-macam.
0: Betul. Dan sebagai kepala keluarga juga nak bawa anak-anak pergi mandi sungai ke apa kan. Tolong tengok tempat yang tak berisiko kepala air dan sebagainya. Itu nak fikir juga tu.
1: Dia ada banyaklah manfaat daripada apa ni, berkhemah ni kan. Selain meningkatkan kesihatan fizikal kita, kita juga boleh meredakan tekanan fikiran. Sebab apa, kita duduk situ, kita tengok ayak, kita tengok kehijauan kan, masak nasi lemak, makan ramai-ramai,
0: makan daging apa, ikan bakar kat situ,
1: bin pula tu apa balik, apa balik syol,
0: apa balik garing, apa garing,
1: hak garing tu kan, kena pula dengan ayak-ayak merah tu sambil-sambil duduk atas dalam kemah kan. Ini memberikan fikiran yang tenang lah.
0: Betul.
1: Dah sampai masalah untuk kita menghargai alam sekitar ni. Penting sebenarnya alam sekitar ni untuk kita lihat sebenarnya.
0: Dan dan mendapatkan suasana macam tu pun modal dia tak tebal sangat.
1: Tak tebal sangat kan, sebab kita sedia awal. Kan, bawa daripada rumah je.
0: Iyalah.
1: Satu masa dulu kita selalu apa ni habiskan aktiviti fizikal kita dengan pi ke bandar. Kita pi bandar, kita pi jalan sana, kita pi jalan ni, tengok bangunan tu, tengok bangunan ni. Tapi setakat tu jelah. Tapi kalau kita buat aktiviti berhemah ni, dia banyak lagi sebenarnya yang boleh kita buat kan. Kurangkan tekanan, semangat berdikari, keyakinan diri, mengeratkan silaturahim, banyaklah. Terutamanya kita yang dengan keluarga yang lain.
0: Betul.
1: Kita
0: di situ akan ada keluarga lain juga berkhemah. Kalau sebelah kita dia pun sewa tapak juga, jadi dapat kenal-kenal kan. Jadi dalam hal yang macam ni juga memberikan kebaikan untuk anak-anak yang cuti 2-3 hari kita buat dia pergi berkhemah. 2 hari ke kita katakan. Dia balik masuk sekolah dengan semangat lain tau.
1: Betul. Kawan saya dia tak pergi mana-mana, tapi dia buat khemah depan rumah.
0: Boleh juga.
1: Pasal apa? Saya tanya dia pasal apa buat khemah depan rumah. Dia kata dia tak boleh. Dia duduk dalam rumah dia besar.
0: Rumah bagi lu 3 tingkat.
1: Oi, kena eh. tapi dia buat khemah dekat luar rumah. Dia duduk dalam khemah tu pula. Saya pun heran pasal apa.
0: Dengan kipas angin semua cukup lagi.
1: Ya. Dalam tu ada tempat tidur semua cukup tau. Bila saya pi duduk sekali.
0: Dia bukan ajak kita masuk dalam rumah. Dia ajak kita masuk dalam khemah.
1: Kan kena dengan kipas apa semua. Lepas tu dia ambil pot kopi tu. Dia masak kopi dalam pot yang kecil tu.
0: Betul.
1: Dia tuang kat kita air kopi. Sembang-sembang tu seronok ni. Walaupun depan rumah
0: tak sedap kata duduk depan rumah pun.
1: Walaupun depan rumah tak masuk dalam rumah pun. Bayangkan lah kalau kita berada di pinggir sungai yang mengalir kan.
0: Bunyi yang sungai pun anggur. Memang best.
1: Lain daripada yang lain. Cuba carilah aktiviti ni. Perkhemahan ni yang saya rasa mudah saja. Tadi boleh tengok dah banyak dekat media sosial sebagainya. Tapi kalau apa, kena cari tempat yang selamat lah. Tempat yang selamat sebab kita bawa anak-anak kita sebagainya. Betul. Kan. Jangan pergi tempat-tempat yang tak sepatutnya kita pergi.
0: Betul.
1: Masuk hutan sebagainya. Masuk boleh, keluar tak boleh. Kacau. Satu hair pula.
0: Okay, terus mendengarkan Polis FM.
1: Ya, serasi denganku.

0: tumpang lalu, tumpang lalu. Selagi ada masa, tumpang lalu elok-elok, bagi salam, tunduk elok-elok. Orang kata pun biar berbudi adab dulu sebelum ilmu.
1: InsyaAllah. Yang tu penting lah kan. Lagi, Li, dia tak sabar sebenarnya bila kita sebut tentang adab ni kan. Lagi, sebagai contoh lah kan, kita pergi ke pasar malam lah kan. Kan? Janganlah berhenti tengah jalan. Bagi ruang. Itu yang pertama. Depan lift tu sembang-sembang.
0: Betul.
1: Kita dah masuk lift.
0: Jangan buat apa jejak kasih kat situ.
1: Jangan buat jejak kasih sebagainya kan. Yang ini saya rasa perlu kita tahulah kan. Kadang-kadang tang corner dalam pasar raya tu, tang tu lah kita duduk sembang. Tang tu lah orang makcik-makcik duduk tolak tu, kesian kan.
0: Kadang-kadang makcik pula buat jejak kasih kat situ.
1: Betul. Saya tak mahu cakap aku tu lah. Saya bagi save corner aku tu lah kan. Kan? Yang ini kita kena ambil perhatian lah kan. Apa salahnya kadang-kadang kita pergi kedai makan, contohlah kita pergi kedai makan ni kan, orang yang kerja kedai makan ni muka masak apa ambil lah contoh kan,
0: nak boleh apa
1: sepatutnya kita kena lebih apa ni, lebih mesra lagi kan.
0: Itu yang jadi isu baru-baru ni, cepat sangat viral tentang benda tu. Bila ada sebuah kedai makan kat negeri kita ni yang buat macam tu, tiba-tiba viral.
1: Kita kena kita nak orang mai kedai kita kan. Jadi kita kena mesra lah dengan pelanggan kita. Tak ada masalah sebenarnya. Apa salah kita? Assalamualaikum. Mana ceria.
0: Buat macam kenal.
1: Tak ada masalah
0: pun.
1: Saya masih ingat lagi lah zaman-zaman kita dulu, kedai-kedai semua lagu tu. Kadang-kadang kita rasa naik lebah pula.
0: Lebih sangat pula.
1: Lebih sangat pula kan. Lah ni langsung tak ada cakap. Masing-masing dengan apa ni, tugasan masing-masing. Sampai kadang-kadang kita duduk, ayak pun tak main ambil order.
0: Kan? Penat.
1: Tunggu.
0: Rupanya kena pergi order sendiri.
1: Rupanya tak. Saya minum apa? Ayat kosong. Ambil sendiri tu. Tentu.
0: Itu yang selalu berlaku kan. Ayat kosong ambil sendiri.
1: Dan ni dia lain macam sikit ni. Dunia berubah kan.
0: Dunia berubah betul.
1: Jadi biar dunia berubah tak apa. Kita jangan berubah.
0: Adab tu juga. Adab tetap macam tu juga.
1: Yang ni lah nak ingatkan juga.
0: Sentiasa beri salam. Sentiasa menghormati orang. Terutamanya mereka yang macam kita katakan tadi lah. Dalam sektor kedai makan kan, yang berniaga dan sebagainya.
1: Kalau ada duduk di kaunter kan, kaunter pertanyaan dan sebagainya, memang itu tugasan kita pun. Dia tulis tu kaunter pertanyaan.
0: Betul.
1: Jadi orang bertanya.
0: Jangan marah pula kalau orang banyak tanya.
1: Kadang-kadang ada orang yang dia kena nak fahamkan dia tu kena banyak-banyak cara. Kan dia tak boleh satu cara aja.
0: Betul.
1: Borang A, contoh kena ambil borang A makcik. Borang A tak mana tahu.
0: Kan? Jadi kita nak faham.
1: Kita dah tahu benda tu. Apa salah kita terang makcik ambil borang A tang ni, makcik isi, makcik hantar balik ke saya. Contoh dia tak tanya dah.
0: Penerangan tu kena bagi lebih sikit lah.
1: Kalau kita kan borang A makcik dah. Lepas tu lagi makcik isi dah.
0: Tak tanya pun makcik tu boleh isi ke, boleh membaca ke, boleh menulis ke.
1: Kita kena logik lah dengan dengan keadaan orang yang kita jumpa tu kan.
0: Tak mahu sekarang ni jual pula semua guna aplikasi sekarang ni. Nak beli minyak nyok pun kena ni ikut lah apa semua kan.
1: Betul.
0: Jadi kita kalau dalam pasar raya tu, kalau kita tengok pakcik tu main nak beli minyak nyok, makcik nak beli minyak nyok, bila orang tanya ada ikut lah pakcik, pakcik tu kebih-kebih dia apa itu ikut.
1: Betul. Saya juga nak terima kasih lah kepada Jabatan Kerajaan baru ni. Saya pergi deal lah kan berkenaan dengan pengisian borang sebagainya yang gunakan online. Saya walaupun kita ni boleh lah berkenaan dengan komputer ni,
0: tak ada masalah lah,
1: tapi tak semua kita reti.
0: Dia tunjuk lah juga cara tu.
1: Jadi kawan tu ajak kita macam mana kita nak buat benda tu kan.
0: Awak buat sendiri, saya tunjuk. Selalu macam tu lah.
1: Jadi at least kita tahulah buat benda tu kan. Sebab benda ni law ni semua menggunakan aplikasi kan. Kita kena belajar lah aplikasi tu.
0: Betul.
1: Kalau tak faham, bertanya ke mereka. Tak ada masalah sebenarnya. Cuma jangan kita buat sendiri tanpa kita faham. Sebab dia ada term-term sebutan yang tak sama dengan yang kita kita sebut biasa ni.
0: Tapi yang bagi mereka warga mas yang tinggal seorang dan sebagainya, perlu berurusan. Yang paling simple sekali macam saya cerita tadi, Jo, nak beli minyak nyok kena ada aplikasi. Ini menjadi masalah untuk warga-warga mas ni. Jadi kita yang muda-muda ni tolonglah.
1: Betul.
0: Tolonglah.
1: Tak ada masalah sebenarnya kan.
0: Mereka yang bertugas di bahagian tu pun, yang kerja kat pasar raya tu pun tahu dah, makcik tu mesti tak tahu punya aplikasi tu kan.
1: Kita tengok tolonglah. Kita tahu.
0: Kita tengok kita tahu dah kan. Jadi tolonglah dia.
1: Betul.
0: Kan.
1: Tak susah mana pun dapat pahala pun.
0: Dapat. Insya-Allah, insya-Allah. Kan? Itu kita katakan, kita bercakap bab adab tadi tu.
1: Betul. Jangan nampak atas dunia aje kan. Jangan nampak atas dunia.
0: Kan. Tumpang lalu je kita ni.
1: Tumpang lalu saja, dia lalu kot tu sop saja.
0: Hilang.
1: Hilang.
0: Sunyi.
1: Sunyi.
0: Sepi.
1: Sepi.
0: Hidup seorang diri.
1: Itu dia cara dia.
0: Itulah kehidupan namanya, Jo.
1: Ya.
0: Satu hari juga kita akan pergi. Yang tinggal kita akan tinggal. Yang pergi tetap seorang diri.
1: Betul. Jadikan budi kita yang harum, subur di hati.
0: Sentiasa dikenal. Cara dia. Itu kan. Ya. Polis FM.
1: Selasih denganku.

masalah tekanan perasaan dan kemurungan. Jadi, sudah-sudahlah kan. Kita ni kan manusia. Kita maafkanlah semua orang. Mudah-mudahan ada jalan keluar, no? Okey, salam dari UAM, Padu Versatile Semasa.

0: jom kita pun sampai ke penghujung dalam hingga pagi kita untuk pagi ni. Sejak dari pukul 6 pagi tadi.
1: Terima kasih tau kawan-kawan semua, teman kami berdua pagi ni. InsyaAllah kita jumpa lagi lah.
0: Ya, lain waktu, lain ketika. InsyaAllah minggu depan kita akan kembali bersama.
1: Betul. Assalamualaikum.
0: Bye-bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam Dunia 10 Pagi. Amerika Syarikat mencadangkan aset kerajaan Rusia yang dibekukan dipindahkan ke entiti kewangan baharu di bawah pengawasan Washington. Menurut laporan Financial Times, cadangan itu dikemukakan utusan khas Amerika Steve Witkoff dan Jared Kushner. Bagaimanapun, wakil Eropah menolak cadangan itu yang melibatkan aset bernilai kira-kira 260 bilion euro, kebanyakannya di Kesatuan Eropah. Cadangan berkenaan ditolak kerana ia menimbulkan persoalan mengenai pendekatan Washington terhadap Moskow. 8 negeri di Amerika memfailkan saman terhadap OpenAI atas dakwaan ChatGPT membahayakan kanak-kanak dan mengelirukan ibu bapa mengenai aspek keselamatannya. Menurut Peguam Negara Iowa, Brenna Bird, OpenAI berbohong kepada penduduk Iowa di sebalik tindakan promosi ChatGPT sebagai platform yang selamat, sedangkan chatbot itu berpura-pura menjadi rakan kepada pengguna. Negeri lain yang turut serta dalam saman itu antaranya Kansas, Nebraska dan West Virginia. Yaman mengadakan perbincangan dengan China berhubung dakwaan kumpulan Houthi cuba mendapatkan komponen buatan negara itu untuk menghasilkan senjata. Menteri Luar Yaman Afrah Al-Zubah berkata, Beijing menunjukkan kesediaan mendapatkan maklumat bagi membolehkan siasatan dijalankan. Perkara itu menyusuli laporan kumpulan penyelidik Conflict Amendment Research CAR. CAR mendakwa Houthi sedang berusaha menghasilkan peluru berpandu balistik jarak sederhana berteknologi tinggi. Bagaimanapun, laporan berkenaan belum dapat disahkan secara bebas. Dalam pada itu, Arab Saudi merancang meneruskan Forum Inisiatif Pelaburan Masa Depan di Riyadh dari 26 hingga 29 Oktober ini, meskipun berdepan ancaman serangan Houthi. Menurut sumber diplomatik, penganjur menawarkan penyertaan secara fizikal dan maya, selain laluan perjalanan alternatif bagi peserta antarabangsa. Sekurang-kurangnya 10 kapal diserang di dalam atau berhampiran Selat Hormuz sejak Ahad lalu. Jumlah tertinggi sejak perang antara Amerika, Israel dan Iran tercetus. Data firma keselamatan Vanguard, pertubuhan maritim antarabangsa menunjukkan 6 kapal diserang pada Ahad, manakala 4 lagi menjadi sasaran pada Selasa. Seramai 2,027 pesakit di Gaza meninggal dunia ketika menunggu rawatan dan pemindahan perubatan susulan penutupan pintu sempadan serta sekatan bekalan perubatan oleh Israel. Pengarah Bantuan Perubatan Gaza Mahmud Abu Afash mendedahkan lebih 21,000 pesakit memerlukan pemindahan perubatan. Namun, tiada pesakit dibawa keluar melalui Rafah dalam tempoh beberapa hari ini. Dalam perkembangan berkaitan, 4 terkorban dalam serangan tentera rejim Israel di Gaza pada Rabu. Jurucakap Pertahanan Awam Gaza, Mahmud Basal memaklumkan, 2 lelaki maut apabila sebuah kenderaan diserang berhampiran Khan Yunis. Manakala 2 lagi bangsa dalam serangan udara menyasarkan pangsapuri di Gaza City. Di Republik Demokratik Kongo, 4,410 orang terkorban akibat wabak Ebola. Daripada 9,144 kes jangkitan dilaporkan. Menurut pihak berkuasa kesihatan, usaha mengawal wabak berdepan cabaran kerana belum ada vaksin khusus atau rawatan bersasar bagi strain Bundi Bukyo. Susulan ketegangan berterusan di Asia Barat, kejohanan tenis jemputan Sek King Slam di Arab Saudi yang dijadual berlangsung pada 21 hingga 24 Oktober ini ditangguhkan. Berusi pihak berkuasa hiburan Am Arab Saudi, Turki Al-Sheikh berkata, ia ditunda ke 27 hingga 30 Disember atas faktor logistik. Beralih ke bola sepak, Paris Saint-Germain PSG menewaskan Manchester City 4-2 dalam aksi Liga Juara Eropah. 3 gol PSG dihasilkan pada separuh masa pertama menerusi Didier Doué, Ousmane Dembélé dan Vitinha Ha. Namun City bangkit pada babak kedua menerusi 2 gol Erling Haaland. Bagaimanapun, jaringan Magnus Ek-Liuch pada minit ke-63 memastikan PSG terus mendahului sebelum mengesahkan kemenangan. Dalam aksi lain, Liverpool menewaskan Las 6-3. Dalam perlawanan itu, Bradley Barcola menamatkan kemarau jaringan dengan meledak hat-trick. Turut mencatat nama sebagai penjaring untuk The Reds, Ronald Araujo, Jeremy Frimpong dan Lewis Kumas. Sementara itu, Real Madrid menang 4-3 ke atas Roma.

lead. Itu dia. Dari jam 10 pagi hingga 2 petang. Nah, kami menemani anda. Dan terima kasih diucapkan kepada rakan setugas kita sebentar tadi yang telah menemani anda dari jam 6 pagi hingga 10 pagi di dalam Hingat Pagi bersama dengan DJ Jojo dan juga DJ Jali. Itu dia. Mereka pun dah habis dah tugas untuk pagi tadi. Dan Hana Moy akan menyambung tugasan sehingga jam 2 petang. Jangan ke mana-mana tau, banyak perkongsian yang akan anda kongsikan di sepanjang segmen ini. Dan sebentar lagi kita juga akan sama-sama ikuti rancangan Aisyah Kirin yang bertajuk Pengurusan Masa bersama Ustazah Nur Asmah Abdullah, dan diikuti dengan Sinar Duha. Jadi jangan ke mana, mulakan hari anda dengan perkara yang indah-indah. Perlis FM, serasi denganku.

Dengarkan Titian Ilmu, santapan jiwa yang membawa perkongsian penuh hikmah, ilmu dan inspirasi untuk membimbing perjalanan hidup kita. Bersama Titian Ilmu, menyuluh jalan hidup setiap Jumaat dan Sabtu pukul 5.15 petang hanya di Perlis FM.

Istimewa setiap pagi Kamis jam 10.15 minit pagi, leraikan kemusykilan anda mengenai isu agama, adab, keluarga dan sebagainya bersama Ustazah Nur Asma Abdullah. Nantikan Asyakirin setiap Kamis jam 10.15 minit pagi hanya di Perlis FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, kita bersyukur dengan lidah kita bahawa Allah masih lagi memberikan kepada kita nikmat hidup ini, nikmat berada dalam Islam dan iman. Dan kita bersyukur dengan anggota kita, dengan seluruh anggota kita, kerana kita masih lagi dipilih oleh Allah dengan tenaga, dengan kudrat yang kita ada, dan dikurniakan Allah dengan kesihatan yang baik. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, berapa ramai daripada kita, saudara mara kita, kawan-kawan baik kita yang telah dipanggil balik bertemu dengan Allah dalam usia yang mungkin muda, dan berapa ramai daripada saudara mara kawan-kawan kita yang sekarang ini sedang terlantar sakit. Maka sebab itu elok sangatlah untuk kita saling ziarah menziarahi, tak kira orang sakit ke, sakit berat atau sakit ringan. Kemudian kita mengadakan sesi ziarah ini sebenarnya sangat baik, dan ia menjadi peringatan untuk diri kita betapa nikmat sihat ini diberikan Allah kepada kita, tetapi kadang-kadang kita lupakan. Sebab itu kata Nabi SAW, bagaimana Rasulullah SAW sendiri pernah menyebutkan kepada kita tentang sikap manusia. Bagaimana dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbubun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua nikmat yang sering dilupakan ataupun manusia tertipu kepada keduanya, iaitulah kata Nabi, nikmat sihat dan nikmat masa lapang. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba cek diri kita sekarang ni, berada pada pagi ini dalam keadaan hari ini, minta maaf yang duduk atas katil hospital, mungkin yang sedang terlantar di katil, mungkin akan kata pada saya, ustazah, kami satu nikmat tak ada, kami tak sihat. Maka kata Rasulullah, dua nikmat yang selalu manusia tertipu kepadanya, iaitu yang pertama ialah nikmat sihat, dan kedua ialah nikmat masa lapang. Dan kebanyakan daripada kita pagi ini ada, kita sihat dan kita punya masa lapang. Masa lapang apa ni, tengah duk kalut buat kerja ni? Ya, sibuk macam mana pun kita masih lagi lapang, kita masih lagi dikira sebagai ada masa senggang. Sebab tu kita boleh dengar radio, sebab tu kita masih lagi seronok. Masa lapang ni tidak semestinya masa yang kita tak buat apa-apa. Jadi begitu juga sebenarnya dengan sihat. Kalau Rasulullah sebut sihat, tidak semestinya orang yang terlantar di atas katil hospital, orang yang sedang tidur di atas katil di rumah tu, kita kata sebagai orang yang tidak ada manfaat. Tidak. Sebaliknya, mereka yang sedang sakit, contohlah saya ambil, sakit apa sekarang ni? Demam. Saya Zahir, 3 hari dah demam, tak lalu makan. Kita cuma demam, tapi anggota lain kita sihat. Kita diuji dengan nikmat tak sihat, demam. Suhu badan kita tinggi contohnya, tapi alhamdulillah kita masih ada selera makan. Paling-paling tidaklah, biasanya kita masa kita demam teringin nak makan buah leci. Ada juga keinginan tu. Maknanya selera makan masih sihat. Kalau selera makan tak ada, tapi kaki masih boleh berjalan, itu dimaksudkan dengan sihat anggota badan, walaupun sebahagiannya sakit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita sebut nikmat yang kedua tadi, iaitu al-faragh, yakni nikmat masa lapang, dan Nabi SAW menyebutkan dengan maghbubun, yakni tertipu. Dan kalau kita tengok kamus, kalau kita tengok istilah, diterjemahkan, ditafsirkan, maghbubun ni ialah tertipu atau terlalai dalam urusan perniagaan.
Tengok tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah mengumpamakan orang yang ada nikmat sihat, ada nikmat masa lapang, dia tertipu dalam perniagaannya kerana ibarat kepada kehidupan ini adalah sebuah perniagaan dan kita tertipu. Apa maksud orang yang tertipu dengan nikmat masa lapang? Sebab itu kita kata tadi, kalau kita sekarang ni tengah sibuk bekerja tetapi kita diberikan Allah nikmat sihat pendengaran, tak mau dengar tazkirah, itu maksudnya sakit. Nampak fizikalnya sihat, nampak telinga dia elok, tetapi sebenarnya dia sedang mengalami sakit. Sebab masa yang dia ada, dia tidak dapat menguruskan dengan baik. Tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar tak istilah pengurusan masa, mengurus masa? Saya pernah pergi dalam satu program motivasi. Sebab saya pun kena pergi motivasi. Sebab kadang-kadang jadi macam nak basi je. Bila dikena, dapat ujian, dapat cabaran, rasa macam nak terduduk. Ustazah pun macam tu ke? Saya pun kan manusia. Saya pun kadang-kadang diuji dan kadang-kadang saya lemah. Jadi saya perlu mencari motivasi. Saya perlu mendengar tazkirah daripada orang lain. Bila kita mengadakan pengurusan masa, sebenarnya kita bukan nak mengubah masa. Setiap kita ada masa 24 jam tuan-tuan dan perempuan. Jangan tuan-tuan dan perempuan ingat ustazah tak apalah dia ada masa lebih. Oh, tidak. Saya juga ada masa sehari semalam 24 jam. Kadang-kadang orang tanya saya, ustazah sat pi surau, sat pi masjid, sat pi ceramah, kena kerja di sekolah macam mana? Ini yang saya nak kita kongsi sama-sama dapatan saya dalam program motivasi ni. Kadang-kadang kita silap faham. Kita ingat mengurus masa tu ialah mengubah masa. Tidak. Kita bukan sebenarnya nak mengubah masa. Tetapi yang kita nak ubah ialah tingkah laku kita. Masa tuan-tuan saya ulang 24 jam. Tak boleh ubah bagi jadi 28 jam. Tak boleh ubah bagi jadi sikit sebab kita nak tidur banyak dah. Tetapi kita nak ubah tingkah laku kita. Contoh, saya ni tuan-tuan, kalau pegang buku Lena. Kalau Lena, pegang buku. Jadi macam mana saya nak ubah tingkah laku saya? Maka saya nak membaca. Saya nak mendapatkan maklumat dalam masa yang lapang yang Rasulullah kata tadi, Al-Faragh tadi. Dan saya nak ubah. Saya kena ubah tingkah laku saya. Jangan membaca sambil baring. Itu maksud dia. Kita mengubah, mengurus masa supaya masa membaca kita tu kita duduk. Supaya masa membaca kita bukan pada waktu malam. Inilah di antara perkara yang kita kena tengok supaya kita kata timing kita tu kena. Sebab tu, tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok. Kadang-kadang anak kita mai minta kat kita RM50, tengah kita pun garu kepala, nah, tengah bulan, baru 15 hari bulan, gaji 25 hari bulan, lagi 10 hari nak gaji, dia dah mai minta mak, cikgu minta duit RM50, nak beli baju sekian-sekian, contoh. Timing tak kena. Maka kita rasa apa? Ini kita maksud dengan pengurusan masa. Yalah, anak kita mana tahu gaji. Anak kita mana tahu 25 hari bulan baru gaji. Cikgu minta kat dia 15 hari bulan. Memang saya faham. Tapi saya nak abang, timing tak kena menyebabkan hasilnya jadi tak elok. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya pun macam tuan-tuan. Kadang-kadang bila kita letih ni, nak bangun malam, sudahlah kita rasa macam Allah letihnya. Nak baca Quran, baru pegang Quran dua ayat, macam saya kata tadi, kita terlelap. Nah, tapi cuba kita tengok. Saya nak bercakap ni sebab dalam mood baru balik umrah. Kadang-kadang kita pun pelik dengan diri kita. Kita pi jemaah umrah, jemaah haji, tuan-tuan dan perempuan yang pernah sampai ke sana, cuba tanya orang yang pernah pi haji umrah, pukul berapa dia pi sembahyang subuh? Dia pi sembahyang subuh. Saya tak kata sembahyang subuh. Tuan-tuan, pi sembahyang subuh, orang yang duduk di Mekah, di Madinah, tahu tak pukul berapa? Pukul 3 pagi dah duduk di masjid. Subuh di Mekah pukul 3 pagi dah. Subuh di Mekah pukul 5.30 contoh. Tapi pukul 3 pagi, maknanya 2 jam awal, 2 jam setengah awal dia dah duduk di masjid. Dia duduk, paling tidak dia duduk saja niat i'tikaf. Paling tidak dia baca Quran, dia sembahyang sunat, dia tawaf sunat. Kenapa dia boleh buat? Kalau kita tengok, dia nak pergi sembahyang maghrib. Sejam sebelum, dia dah masuk. Aisyah dia tak balik. Lepas maghrib tu, dia tak balik tunggu Aisyah. Kenapa boleh macam tu? Kerana sebenarnya, dia terletak kepada pengurusan masa kita. Kenapa duduk di sana, kita boleh tidur 4 jam. Bangkit sembahyang subuh, kita pergi masjid.
Ini yang dipanggil sebagai pengurusan masa. Dan dia ada kaitan dengan reward yang kita nak dapat. Ganjaran, keyakinan, kepercayaan. Kalau kita semayang sunat satu rakaat atau satu solat di Masjidil Haram, 100 ribu gandaan pahala. Berebut orang buat. Sebab itulah, inilah kunci dia tuan-tuan dan puan-puan dalam bab kita nak mengisi masa kita. Kita nak isi, yang pertama, kita kena ada timing dia. Kita kena mengurus dengan baik. Yang kedua, kita kena letak reward. Termasuk untuk diri kita tak salah. Kalau kita boleh, contoh, kalau kita boleh, ni pun benda yang dah lama saya tinggal, menulis. Saya minat menulis. Dulu saya suka tulis cerpen, hantar, saya suka tulis menulis pengalaman untuk jadi pengajaran. Tapi sekarang ni, nak buka blog, nak menulis pun rasa macam tak ada masa. Kita bagi reward. Kalau kita boleh menulis satu karya, kita akan, contohlah kata, kalau orang perempuan dia pispa, kita akan pispa, belanja diri kita untuk cuci rambut, untuk buat facial. Walaupun kita akan habis RM100, tapi ini reward. Kita bagi ganjaran dekat diri kita. Pernah tak buat? Bolehlah buat usaha-usaha, tapi lama dah. Inilah yang kita kadang-kadang terlalai dalam bab nak memberi ganjaran dekat diri. Kita tunggu orang nak memberi ganjaran, pujian jangan. Jadi sebab tu mai kita cuba buat. Menulis, sebab kita letakkan target. Saya nak suka letakkan target. Kenapa saya nak menulis, nak tinggalkan tulisan? Sebab inilah sebenarnya yang dipanggil sebagai sedekah jariah untuk jadi panduan untuk orang akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan, oleh itu marilah kita usahakan untuk mengisi masa-masa terluang, masa-masa lapang kita dengan perkara-perkara kebaikan, supaya kita tidak menjadi orang yang tertipu sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian dulu untuk kesempatan kali ini. Yang baik itu dari Allah yang bersifat maha sempurna, dan kelemahan daripada kedhaifan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
1: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu

Itu dia. Thank you Allah daripada Alia. Ha, bersyukur dengan apa yang kita ada. Kita selalu nampak apa yang kita belum ada. Nak rumah yang lebih besar, kereta yang lebih cantik, duit yang lebih banyak. Tetapi pernah tak kita berhenti dan tengok apa yang kita sudah ada? Kesihatan, keluarga, kawan, pekerjaan, tempat tinggal dan peluang untuk bangun setiap pagi. Bila kita belajar bersyukur, hati menjadi lebih tenang. Bukan bermaksud kita berhenti mengejar impian. Kita cuma belajar menghargai perjalanan sambil terus mengejar cita-cita. Ha, itu dia, kita kena bersyukur. Thank you Allah. Alhamdulillah. Ha, itu dia, selamat pagi semua pendengar di Perlis FM. Terima kasih yang mendengarkan di 102.9 MHz. Dan tidak lupa juga yang mengikuti Perlis FM melalui RTM Klik. Ada yang baru bangun tidur ke tu? Mungkin ada yang tengah melakukan aktiviti harian. Ada yang sedang bertugas. Selamat melaksanakan tugas hari ini. Dan juga kita kena selalu positifkan diri. Barulah kita nak buat kerja tu lebih cegas dan bersemangat. Dan tadi kita pun dah ikuti Sinar Duha. Dan selepas ini kita akan sama-sama ikuti lagu-lagu FYP. Jadi teruskan kesetiaan anda walau di mana saja anda berada. Di Perlis FM, serasi denganku.

0: Jawan 2027. Desi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada pengebaru kecil getah, kerajaan bersetuju menaikkan kadar insentif pengeluaran getah buat kali ketiga. Pada tahun 2022, IPG hanya RM2.50. IPG pada masa ini RM3 sekilogram. Dan kadar IPG akan ditingkatkan kepada RM3.30 sekilogram untuk manfaat lebih 300,000 pekerja kecil.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua calon 5 pilihan terbaik Top 5 Anugerah Seri Angkasa 2026. Segalanya bermula di sini. Daripada sebuah impian, lahirnya karya berinspirasi. Daripada sebuah usaha, terciptanya kejayaan yang tersendiri. Teruslah berkarya dengan jiwa, melangkah dengan penuh wibawa. Semoga kejayaan dan trofi emas Anugerah Seri Angkasa 2026 menjadi milik kita. Milik RTM. Tahniah pada semua calon RTM.
3: Assalamualaikum. Ibu, Mira dah balik ni.
4: Waalaikumsalam. Mira, my side, ibu nak cakap sikit dengan Mira. Mira, awak nampak sedih je ni. Banyak hari dah ibu tengok Mira macam ni lepas balik sekolah.
3: Ibu, sebenarnya Mira tak suka pergi sekolah. Dekat sekolah, selalu orang duk ejek-ejek Mira. Selalu kacau Mira. Depa selalu duk buat Mira kat sekolah. Mira dah tak mau pergi sekolah, ibu.
4: Ya Allah, Mira. Awak tak cerita kat ibu awal-awal. Ni kes buli ni, Mira.
3: Mira takut, ibu. Depa kata kalau Mira bagi tahu siapa-siapa yang depa kacau Mira, depa buat lagi teruk nanti.
4: Sayang, benda yang depa buat tu salah tau. Mira tak boleh simpan benda ni seorang diri. Kalau Mira takut bagi tahu cikgu, patutnya Mira bagi tahu ibu dengan ayah. Kami boleh tolong Mira. Sudah, nanti kita selesaikan masalah ni. Mira jangan takut, nak.
5: Setiap anak berhak belajar dalam persekitaran yang selamat. Luangkan masa bersama untuk mendengar. Jangan terus menghukum sebelum memahami. Perubahan tingkah laku yang kecil pada anak mungkin membawa 1001 maksud tersirat. Ambil tahu, dapatkan bantuan. Hentikan buli, lindungi anak-anak kita. Pesanan ini dibawakan khas oleh Perlis FM.

Ya, Berlis FM serasi denganku 10.54 minit pagi. Hari ini nampak cuaca elok sikit daripada kemarin kan. Nampak ada sinar matahari hari ini. Semoga yang baik-baik saja untuk kita. Dan tadi kita dah sama-sama ikuti lagu-lagu FYP Back to Back. Dan untuk jam ini juga kita ada lagu-lagu Korea. Kejap lagi Hana akan siarkan. Dan juga 11.30 nanti, 11.30 minit pagi nanti, kita akan bersama-sama dengan tetamu istimewa kita yang kita akan membicarakan berkenaan Hari Profession Teknikal Negara. Itu dia untuk rakan-rakan teknikal kita. Mungkin ini adalah hari berbahagia untuk mereka. Nanti kita sama-sama akan dengarkan kupasan berkenaan dengan Hari Profession Teknikal Negara bersama dengan tetamu kita jam 11.30 minit pagi nanti. Jadi jangan ke mana tau, teruskan kesetiaan anda walau di mana saja anda berada. Terima kasih juga yang mengikuti kami di 102.9 MHz dan di RTM Klik. Anda boleh layari saja secara percuma di www.rtmklik.gov.my. Jom kita layan lagu seterusnya daripada Annie Zakri. Aura, keluarkan auramu di hari yang baik ini, yang hari ceria ini. Pelis FM, serasi denganku.

0: Ayah, rumah kita dah jadi tempat lepak.
1: Tempat apa pula ni?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Ish, nyamuk Aedes ni.
0: Lepas tu, kita nak buat apa, Ayah?
1: Senang je. Periksa dan cuci bekas ayam bertakung. Macam alas pasu dan penapis ayam. Ikat sampah kemah-kemah. Biar nyamuk tak ada tempat membiak. Satu penutup botol ayam bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit. Cari dan musnah tempat pembiakan Aedes.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dan menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.

0: Ya, Perlis FM Serasi denganku. Ha, seperti yang ramai yang wawarkan sebentar tadi, kita akan bersama dengan tetamu istimewa kita yang kita akan membincangkan dan menemubual berkenaan dengan selalu kita selalu dengar Hari Guru, Hari Jururawat. Tetapi kali ini berlainan sedikit, kita nak bercerita berkenaan dengan Hari Profesion Teknikal Negara. Itu dia, mungkin rakan-rakan teknikal kita di luar sana pun mungkin ada yang tertanya-tanya kan. Mungkin mereka tahu, tapi untuk pendengar di Perlis FM ni mungkin ada yang tak tahu. Oh, rupanya ada Hari Profesion Teknikal Negara. Jadi kita bawakan khas bersama dengan tetamu istimewa kita hari ini, Jurutera Elektrik Kanan Insinyur Nizam bin Makruz daripada Jabatan Kerja Raya Negeri Perlis. Assalamualaikum tuan, selamat datang. Ya, adakah ini kali pertama tuan?
1: Kali pertama hadir.
0: Ya ke? Selamat datang diucapkan ke Konti Perlis FM. Aha. Sebelum kita nak memulakan buat bicara kita berkenaan dengan Hari Profesion Teknikal Negara ni tuan, boleh tuan perkenalkan sedikit berkenaan dengan diri tuan pada hari ini?
1: Saya sebagai ketua bahagian Cawangan Bursa Asset Bersepadu di JKR Perlis, sebagai jurutera elektrik kanan lah. Sebagai ahli jawatan kuasa pengelola lah untuk Hari Profesion Teknikal Negara ni. Yang akan diadakan di Unimed pada 24 hari bulan Oktober.
0: 24 hari bulan Oktober ini.
1: Mewakili pengarah JKR Negeri Perlis lah.
0: Itu dia. Dan berbalik semula berkenaan dengan Hari Profesion Teknikal Negara ni, secara umumnya mungkin pendengar kita nak mengetahui berapa banyak agensi teknikal di Malaysia dari dulu hingga kini, dan apakah pula peranan JKR. Okay, silakan tuan.
1: Untuk makluman pendengar-pendengar Perlis FM dan juga masyarakat luar, sebenarnya kalau kita tengok dari segi pembangunan ni, kita tertanya-tanya siapakah pelaksana agensi yang terlibat dalam pembangunan negara, terutamanya infrastruktur awam lah. Kalau kita pendengar-pendengar Perlis FM fikir, cuma ada sekat yang kita tengok ada dua agensi terbesar lah dalam Malaysia ni yang melaksanakan projek kerajaan, itu JKR dan GPS. Tapi yang istimewanya, JKR ni ialah agensi terbesar dalam Malaysia yang melaksanakan projek infrastruktur yang melibatkan kerajaan dan badan-badan berkanun. Sebabnya JKR ni ialah satu agensi yang paling lama berbanding dengan agensi teknikal yang lain. Dan kalau kita tengok, dikenali sebagai perunding dalam perkhidmatan teknikal dan sebagainya, adalah satu agensi yang paling besar lah. Kita ditubuhkan pada tahun 1872, dah hampir 154 tahun lah.
0: Tu dia. Banyak dekat dah tu.
1: Kalau ikut tu, kalau umur tu dah, kalau orang tu dah tak boleh sampai lah jangka umur tu kan.
0: Betul.
1: Tapi masih JKR ni masih relevan dan masih digunapakai dan masih lagi membantu kerajaan negara dalam pembangunan dalam infrastruktur seperti memindah jalan raya, bangunan lapangan terbang, pelabuhan dan jeti dan lain-lain lah, infrastruktur.
0: Itu dia sebersedikit yang tuan jelaskan berkenaan dengan JKR, dan juga yang keduanya daripada GPS je tuan ya.
1: Ya, GPS.
0: Itu dia. Jadi yang paling utama sekali JKR, betul. Orang akan cari tengok jalan je JKR. JKR, ingat JKR Jabatan Kerja Raya. Saya ingat lagi masa kecil-kecil dulu kita selalu nyanyi JKR Jabatan Kerja Raya. Itu dia kan. Pada pendengar kita,
1: bila tengok sekolah, tengok hospital,
0: ingat JKR.
1: Daripada kecil sampai ke masuk universiti, semua JKR.
0: Betul.
1: Dibangunkan oleh JKR.
0: Tapi orang tak tahu dalam JKR tu apa sebenarnya yang utama. Tapi tuan dah jelaskan sebentar tadi. Dan juga boleh tuan jelaskan apakah perkhidmatan yang diberikan oleh JKR Negeri Perlis ini?
1: Kalau perkhidmatan, kita ada tiga core business lah. Dan JKR ni satu, pusat projek. Yang kedua, penyelenggaraan aset. Yang ketiga, khidmat teknikal. Pusat projek ni kita bermula daripada proses perancangan, reka bentuk, peruraian, pembinaan dan penyerahan lah. Semua projek-projek yang melibatkan projek kerajaan dan projek-projek yang berada dalam kandun. Lepas tu penyelenggaraan aset ni termasuk aset-aset kerajaan lah yang kita senggara. Contohnya bangunan-bangunan kerajaan, jalan, workshop, termasuk juga MM dan E yang diminta oleh jabatan-jabatan kerajaan lah untuk kita selia dan kita senggara. Yang ketiganya, kita memberi khidmat-khidmat teknikal ke semua agensi, termasuklah agensi kerajaan ataupun agensi luar yang memerlukan khidmat teknikal kita, cadangan dan khidmat teknikal dan khidmat nasihat lah, daripada pihak JK berkaitan dengan satu perkara. Itulah.
0: Dan juga ada juga tuan kan, untuk yang pegawai JKR ni diletakkan di jabatan-jabatan agensi kerajaan tertentu kan, untuk melaksanakan tugas-tugas teknikal ni juga.
1: Kaki tangan kita diletakkan juga di jabatan-jabatan lain yang dikenali sebagai kader pos. Kader pos ni untuk membantu agensi tu dalam melaksanakan projek-projek pembangunan. Di samping kita sendiri, dan kita letak juga pegawai-pegawai di sana sebagai pegawai yang memberi khidmat nasihat teknikal kepada agensi terbabit lah, untuk projek-projek kerajaan.
0: Ya, itulah dia pentingnya pegawai-pegawai JKR kita ni, kat mana-mana jabatan pun mereka ditempatkan juga. Dan tuan, seterusnya ramai yang nak tahu kan, apa itu HPTN ni, Hari Profesion Teknikal Negara, dan bila bermula untuk tercetusnya HPTN ni, dan penaung bagi HPTN ni siapa tuan?
1: Okay. HPTN ni sebenarnya, kalau orang tanya-tanya apa ada HPTN tu kan, sebenarnya HPTN ni Hari Profesion Teknikal Negara. Dia sebenarnya dulu memang tak ada. Lepas tu tercetusnya idea ni disebabkan untuk menghargai profesion teknikal. Contoh macam sebelum ni kira-kira kita tengok kat luar ni, kita ada Hari Guru,
0: betul,
1: Hari Jururawat, hari-hari lain lah macam mana kan. Tapi kita tengok golongan teknikal ni kurang dihargai. Jadi wujudlah satu hari yang dicetuskan oleh Kerajaan Malaysia dan KKR, dijadikan sebagai apa, jawatan kuasa induk pengelola lah. Selalunya dia akan laksanakan pada Sabtu minggu pertama bulan 12.
0: Sabtu minggu pertama bulan 12.
1: Setiap tahun. Tercetusnya idea ni bermula pada tahun startnya pada tahun 2020. Sebenarnya yang 3 Disember tu sempena dengan penubuhan, hari penubuhan pertama JKR.
0: 3 Disember tu.
1: Jadi dalam SPTN ni adalah jawatan kuasa pengelola dia di bawah Kementerian Kerja Raya, seperti Lembaga Industri Pembinaan CIDB, Lembaga Jutera Malaysia, Lembaga Kebahagiaan Malaysia, Lembaga Arkitek,
0: dan banyak lagi lah yang agensi di bawah JKR ni lah kan,
1: maksud agensi teknikal yang lain lah yang membantu. Contoh macam GPS, ada lagi sikit-sikit lah jabatan teknikal yang bantu kita dalam jawatan kuasa pengelola ni, yang peringkat kebangsaan ni kan. Itu
0: seperti tadi tuan ada sebut, sambutan ni akan berlangsung pada 24 Oktober. Boleh tuan jelaskan lebih lanjut mungkin untuk majlis
1: untuk,
0: ni
1: untuk kemuncak kita punya program ni, kita akan berlangsung mengadakan program kemuncak SPTM peringkat negeri ni pada 24 hari bulan 10 lah 2026. Di Unimed kita berkolaborasi dengan pihak Unimed. Di samping tu kita adalah di situ, kita ada pameran teknikal di pihak pempamer, itu pembekal-pembekal ataupun pengelang. Kita ada juga cabutan bertuah. Cabutan bertuah. Kita ada taklimat berkaitan dengan teknikal dan taklimat berkenaan AI di Unimed tu sendiri. Di samping itu juga kita ada khusus pada kontak-kontak Melayu Perlis, terbuka lah semua. Kita ada apa nama ni sejamping cabutan bertuah. Kita ada pemain ni, kita ada taklimat outreach kepada apa, pelajar-pelajar.
0: Kiranya banyaklah aktiviti yang akan berlangsung pada 24 Oktober itulah. Jadi rugi.
1: Dirasmikan oleh kerajaan ni boleh lah.
0: Itu dah jadi mai lah, jangan tak mai nanti 24 Oktober di Unimed kan?
1: Ya, harap datang lah 24 bulan tu.
0: Baiklah, itulah kita nak bercerita lagi berkenaan dengan tema pula lepas ni. Kita berehat sebentar tuan. Lepas ini kita akan diskusi pula berkenaan dengan tema dan pelbagai lagi. Jadi jangan ke mana, teruskan bersama dengan Perlis FM, Serasi Denganku.

0: Ya, Perlis FM serasi dengan ku. Masih lagi bersama dengan Hana Muai dengan tetamu istimewa kita hari ini, bersama yang berusaha Insinyur Nizam bin Makruz, jurutera elektrik kanan daripada Jabatan Kerja Raya Negeri Perlis. Ya tuan, kita sambung semula berbicara kita berkenaan dengan Hari Profesion Teknikal Negara ni. Boleh tuan jelaskan sedikit apakah tema HPTN 2026 ini?
1: Untuk makluman pendengar Perlis FM, tema HPTN 2026 ini adalah Profession Teknikal Pemaju Kelasterian. Tema tersebut mengandungi mesej mendalam bagi tanggungjawab besar warga teknikal dalam bentuk masa depan negara yang mampan, hijau dan berteknologi tinggi. Komponen utama untuk penerapan nilai kelasterian ini ialah aspek kelasterian ini bukan lagi sekadar pilihan tetapi disuntik ke dalam setiap fasa pembangunan negara. Selain itu, mendepani kemajuan teknologi sekarang ni ada AI kan, yang mana kelasterian negara tidak dapat dicapai tanpa sokongan teknologi tepat dan inovasi moden, manakala pemacu juga bermaksud mempersiapkan modal insan. Melalui tema ini, Kementerian Kerja Raya dan JKR Sarawak lah, Sarawak ni tadi sebagai tuan rumah untuk HPTN tahun 2026, komited untuk membekasakan bakat muda, terutamanya bakat-bakat muda melalui program STEN atau outreach. Outreach yang saya sebutkan tadilah tu, yang agensi teknikal ni, kita ni sebagai agensi teknikal akan turun sendiri padang ke kolej-kolej atau sekolah-sekolah untuk kita bagi penerangan teknikal lah, tentang kesedaran teknikal, TVET dan sebagainya lah, kepada pelajar-pelajar kita supaya dia lahir generasi baru yang bukan saja mahir teknikal tapi punya fikiran yang peka terhadap kelestarian alam dan kelestarian masyarakat.
0: Itu dia tema dia. Dan juga tuan boleh jelaskan apakah, mungkin ada yang nak tahu kan, apakah sambutan ataupun program HPTN peringkat Jabatan Kerja Raya Negeri Perlis ini?
1: Untuk maklumat semua pendengar Perlis FM, tadi saya bercerita pasal 24 hari tu berkenaan dengan Kemuncak. Di samping Kemuncak tu, kita ada program-program lain sebelum dan selepas program Kemuncak pada 24 bulan tu. Kita dah buat pelancaran HPTN ni pada pimpinan pagi yang lalu di JKR Negeri Perlis, dirasmikan oleh pengarah kita sendiri, pengarah JKR Perlis, pelancaran HPTN di peringkat Negeri Perlis. Lepas tu pada 17 hari bulan Oktober ni, kita ada farm walk dan Carnival Profession Teknikal 2006 bersama komuniti setempat di komuniti Kampung Kuala Sanglang. Polis dah di situ, banyaklah aktiviti yang kita akan laksanakan, gotong royong, apa, kenduri rakyat. Ada juga JCC yang kita panggil untuk terlibat bersama dengan kita di sana dalam program ni. Di samping kita ada larian bersama dengan komuniti lah.
0: Yang ni yang 17 Oktober.
1: 17 Oktober yang dalam 2 hari lagi.
0: Masa terdekat ni lah.
1: Kita ada program. Lepas tu kita ada 24 tu Kemuncak. Lepas tu pada bulan November je kita ada program outreach bersama dengan kolej vocational lah, Kangak dan Arau lah. Kita akan turun padang ke kolej vocational Kangak untuk memberi penerangan berkenaan dengan teknikal lah, program-program apa dia, bidang-bidang teknikal yang terlibat, yang ada dalam kita punya bidang tugas JKR, terutamanya dalam industri lah. Lepas tu kita ada juga sukan pada bulan November, Northern Ghost Technical yang dianjurkan oleh kita bersama dengan Kelab Golf Putra lah. Ini kita akan buat invitation lah, jemputan kepada yang berminat untuk hadir pada golfer-golfer Negeri Perlis ni ataupun sekitar Negeri Perlis ataupun negeri-negeri berkaitan dengan Negeri Perlis, boleh hadir untuk menyertai lah kita punya sukan golf ni.
0: Hadiah dia mesti menarik kan, kan?
1: Hadiah dia kita rahsiakan dulu. Kita nanti dia tak surprise kan. Lepas tu yang terakhir tu, okey, ada lagi aku buat khusus untuk khusus untuk ada kontraktor. Saya harap kontraktor tidak melepaskan peluang ni untuk ada khusus pada bulan November, sebab kita ada mata CCD lah, ataupun CPD untuk kontraktor. Di samping kita sediakan sijil penyertaan lah kepada kontraktor. Selain daripada itu juga, kita ada kayuhan bersama Duli Yang Teramat Mulia lah, Raja Muda Perlis pada bulan Zembo. Ini adalah program terakhir kita lah. Di samping lawatan kita bersama dengan apa ni, melawat dengan apa ni, Umum Asnaf bersama Tuanku. Itu sajalah yang program-program kita sepanjang tempoh HPTN kita daripada November sampai ke Oktober.
0: Aha, itu dah kalau ikutkan padat eh aktiviti yang telah dirancang untuk Hari Profesyen Teknikal Negara ni.
1: Kemudian Hari Kemuncak SPTN peringkat negara peringkat kebangsaan sedunia dirasmikan oleh YB Perdana Menteri ni pada bulan Disember.
0: Disember.
1: Tahun ni diadakan di Sarawak lah.
0: Itu kemuncak dia lah. Penutup dia tu lah. Okey, mungkin tuan kita pun dah di akhir siaran, mungkin ada kata-kata terakhir ataupun untuk pendengar Perlis FM sendiri, boleh tuan wawarkan lagi untuk hadir bersama dengan program yang akan berlangsung 2 hari lagi ni.
1: Saya harap pendengar-pendengar Perlis FM dapat hadir ke kita punya program-program yang saya sebutkan tadi, terutamanya program kemuncak pada 24 April lah di UNIMED. Bawalah anak-anak yang nak perkenalkan, kita nak perkenalkan program-program teknikal ni dan TVET ni kan kepada masyarakat masyarakat boleh di samping kita belajar apa yang ada pada hari SPTN ni dan kita dapat bergembira lah, ada cabutan betul dan sebagainya lah, ada kuis, ada permainan sikit-sikit untuk kanak-kanak kan. Boleh-boleh lah kita tengok apa hari yang, di samping kita kenal-kenal ada pameran booth dan sebagainya untuk kita dapat ilmu apa yang kita sajikan kepada pendengar-pendengar FN lah. Jumpa semualah warga negeri Perlis, warga negeri selain pada Perlis, negeri sebelah pun boleh sebut ada
0: pun dialu-alukan itu dia. Dan kita nak ucap terima kasih banyak sekali lagi kepada Tuan Nizam bin Makros kita, jurutera elektrik kanan dari Jabatan Kerja Raya Negeri Perlis, hari ni sudi bersama dengan tim hari ni di dalam studio kita ni untuk bercerita berkenaan dengan Hari Profesyen Teknikal Negara. Daripada pihak Perlis FM sendiri mengucapkan terima kasih kepada pihak tuan kerana sudi berkongsi berkenaan dengan Hari Profesyen Teknikal Negara hari ini. Terima kasih tuan.
1: Kami mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada Perlis FM yang sudi menerima jemputan kami. Jemput kami ke konti Perlis FM.
0: Alhamdulillah.
1: Untuk bercerita tentang SPTN ni.
0: Ya, insyaAllah mungkin ada segmen lain nanti kita akan bersama lagi ya. Dan selepas ini kita akan ke Nasional FM untuk mendengarkan berita ringkas jam 12:30 hari. Jadi jangan ke mana. Terima kasih yang mengikuti kami di Facebook Live di Perlis FM juga. Perlis FM, serasi denganku.

0: Blaze FM serasi denganku.
1: Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 12 tengah hari. 34 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU bertahap tidak sihat setakat 11 pagi ini. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Klang dan Johan Setia Selangor merekodkan bacaan tertinggi iaitu 192, diikuti Langkin Johor 187, Nilai Negeri 9 186 dan Bukit Rambai Melaka 184. Sementara itu, operasi memadam kebakaran di tapak pelupusan sampah di Kampung Pasir Putih, Pasir Gudang masih diteruskan pagi ini. Timbalan Penguasa Bomba 2 Balai Bomba dan Penyelamat Pasir Gudang, Firdaus bin Ahmad berkata, kebakaran yang bermula malam tadi merebak ke kawasan simpanan fiber yang menempatkan longkokan bongkah boya. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Agensi Penguasaan Maritim Malaysia Perak menahan semua vessel nelayan tempatan dan kapal kargo berdaftar di Panama dalam dua kes perasingan. Vessel itu disyaki melanggar syarat pelesenan manakala kapal kargo ditahan kerana bersauh tanpa kebenaran. Tiga kru kapal warga Rusia dan Myanmar dibawa ke Ibu Pejabat APMM Perak untuk membantu siasatan. Sarawak mengeluarkan 3 lesen karbon hutan melibatkan kawasan seluas lebih 56,000 hektar. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talif Saleh berkata, satu lesen sedang melalui proses validasi, manakala dua lesen lagi baru sahaja diluluskan kepada pelesen. Luar negara, Rusia mendakwa Ukraine menyerang dua loji penapisan minyak di wilayah Saratov dan Ryazan. Timbalan Perdana Menteri Rusia bagi tenaga Alexander Novak berkata, serangan itu menunjukkan Kiev tidak menghormati gencatan senjata yang dicapai. Bagaimanapun, dakwaan itu dinafikan penasihat Presiden Ukraine, Dmytro Litin. Beliau menyifatkannya sebagai palsu. Dia menuduh Moskow terus menyerang kemudahan tenaga dan infrastruktur kritikal. Ukraine menggunakan peluru berpandu balistik serta drone. Badminton terbuka Denmark, tiga bergu negara meneruskan kemarahan kepusingan kedua kejohanan. Bergu lelaki negara Chia Wijay Teo Yi menewaskan pasangan Taiwan Chen Jirei Lin Yu Cheh 21-16, 21-15. Mereka akan berdepan pilihan ke-6 Goh Zifei Nur Yusin Muhammad Rumsani. Gandingan itu marah selepas menewaskan Nur Muhammad Azrin Ayub Tan Wee Kiong. Dalam bergu campuran, Chen Tang Ji Toh Iwei turut marah selepas menewaskan rakan senegara Jimmy Wong Cheng Suyin 21-19, 21-16. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: bilion ringgit. Tumpuan kerajaanlah untuk meningkatkan kemahiran serta keboleh pasaran dalam kalangan anak muda. Dan ini tercatat sebagai di antara kemajuan yang sangat menakjubkan bagi negara kita ketimbang negara-negara di Asia Tenggara. HRD Core dengan dana 3 bilion ringgit akan menawarkan 3 juta peluang latihan kemahiran di kalangan golongan profesional.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Hampa tahu tak, penyakit macam darah tinggi dan kencing manis boleh mai tanpa tanda. Salingan kesihatan awal boleh kesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi hampa, pi buat pemeriksaan awal di klinik berdekatan. Hampa juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan.
1: Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan hampa dan keluarga.

Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

0: Belanjawan 2027, Budi Agri Komoditi Budi Madani dari RM300 ke RM400 sebulan. Apa kata mereka?
1: Saya Masyidah binti Zubir, pemilik kepada Masyidah Nursery yang telah beroperasi sejak 2004 sehinggalah kini. Alhamdulillah, pada tahun 2025, kami telah menerima bantuan Agri Komoditi sebanyak RM300 yang mana dapat membantu secara tidak langsung dalam meringankan kos operasi kami dan juga dapat menampung beberapa kos-kos yang lainlah dari segi kita penyelenggaraan terhadap nursery, dan juga kami juga menerima subsidi usil daripada bantuan Budi Madani lah.
0: Apakah harapan daripada Belanjawan 2027 bagi membantu pengusaha tanaman dan industri nursery terus berkembang?
1: Pada harapan saya pada tahun 2027, bajet yang bakal dikemukakan nanti lebih meringankan beban pengusaha-pengusaha kecil seperti kami ini, yang mana sekarang berhadapan dengan krisis ekonomi, berhadapan dengan masalah jualan. Kami berharap bantuan yang diberikan adalah menepati sasaran, lebih telus. Dan kepada penerima bantuan juga, kami berharap lebih telus dalam menggunakan bantuan yang diberikan oleh pihak kerajaan.
0: #Belanjawan2027 #ApaKitaDapat Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

Perlis FM serasi dengan ku 12.21 minit tengah hari. Itu dia. Sampailah masa untuk masuk di ruangan tudung saji sebentar lagi. Bolehlah kongsikan menu tudung saji mak-mak ibu-ibu kita tengah hari ini bersama dengan pendengar di Perlis FM di 0174541688. Bolehlah kongsi dengan Hana. Nanti Hana akan kongsikan juga kepada pendengar kita yang lain. Okey. Jangan ke mana-mana tau. Teruskan kesetiaan anda. Dan lepas ini di dalam ruangan tudung saji, Hana nak kongsikan berkenaan dengan buah mengkudu. Jadi lekah-lekah-lekah hantarkan menu-menu tudung saji anda hari ini. Ada yang mak-mak yang baru nak pergi ambil naik sekolah, mungkin ada yang tengah nak terfikir nak masak apa tengah hari ini kan. Bolehlah kongsikan, mana nak tahu boleh menjadi sumber inspirasi kepada ibu-ibu kita untuk memasak di tengah hari ini. Ya, Perlis FM serasi dengan ku.

Itu dia. Boleh saya Fahim Surazi dengan ke? Masih lagi bertemankan bersama dengan Hana Moy. Kita dah masuk pun di ruangan Tudung Saji, di mana Hana akan kongsikan info-info kesihatan dan juga menu-menu kesihatan, juga kongsikan menu di bawah Tudung Saji kepada pendengar kita hari ini. Kita dah dapat pun untuk hantaran dan kiriman WhatsApp yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ bertugas, ini Kak Biba dari Taman Seberang Jaya, Kuala Pekalih. Akak hari ini masak lemak cili api ayam plus terung. Asyik bagi gambar terung lagi. Itu dia. Lepas tu goreng ikan lampam. Lepas tu goreng ikan gelama masam sambal belacan. Tak lupa sila jemput makan DJ bertugas. Aduh, sedapnya Kak Bib. Itu dia. Amat-amat menyelerakan ya. Lagi-lagi itu goreng ikan lampam tu. Memang sedap eh. Sebenarnya selamat tengah hari, selamat bersiaran hari ini. Bawal goreng panas, masak lemak petola sambal tumis sotong cumi-cumi. Aduh, daripada siapa ni? Daripada Kak Azimah kita. Terima kasih di atas perkongsian menu Tudung Saji. Amat-amat menarik eh. Hari ini semua nampaknya makanan yang boleh bertambah nasi. Pendengar-pendengar kita yang kongsikan hari ini boleh bertambah bukan satu, dua, tiga, mungkin empat nasi panas-panas blok. Itu dia, cukup saja makanan macam ni pun kita dah menambah selera. Tapi macam mana pun kena jaga kesihatan. Okey, dah nak kongsikan dalam kita makan sedap-sedap ni, kita nak juga kongsikan makanan yang berkhasiat, iaitu buah mengkudu. Buah mengkudu ataupun dikenali sebagai buah noni, merupakan buah tropika yang telah lama digunakan dalam perubatan tradisional. Buah ini mengandungi beberapa nutrien dan sebatian tumbuhan yang berpotensi memberi manfaat kepada kesihatan. Antara kebaikan buah mengkudu ni, mengandungi antioksidan. Mengkudu mempunyai sebatian antioksidan yang membantu melindungi sel badan daripada kerosakan akibat radikal bebas. Lagi-lagi sekarang ni tengah zaman jerbu ni, dengan keadaan kita jerbu ni, mungkin buah mengkudu ni bila kita amalkan mungkin memberi kesan sedikit banyak, membantulah anti radikal tu kan. Dan juga seterusnya menyokong kesihatan tubuh. Sebatian tumbuhan dalam mengkudu berpotensi menyumbang kepada kesihatan keseluruhan, tetapi manfaat khusus dia masih memerlukan kajian lanjut lagi. Itu dia. Macam mana pun kita cuma berdasarkan teorinya kita boleh lah kan. Kita ada khasiat sebenarnya. Semua buah-buahan, sayur-sayuran ni mempunyai khasiat tertentu. Selain itu, dia juga membekalkan nutrien. Buah mengkudu mengandungi beberapa vitamin dan mineral. Kandungannya juga bergantung pada tahap kematangan dan cara pemprosesan buahnya. Yalah, kalau kita rasa buah tu tak lalu nak makan, betul tak? Bila kita makan jus buah mengkudu tu, sedap. Itu dia. Siapa yang tak cuba lagi boleh cuba. Buah potensi membantu mengurangkan keradangan. Yalah, tadi kita pun dah baca, dia mengurangkan radikal, dia juga mengurangkan keradangan. Setengah sebatian dalam mengkudu mempunyai ciri anti radang. Itu dia, dan dia baguslah kan. Jadi bolehlah kita, sebab mengkudu tu pun salah satu sayur-sayuran dan buah-buahan yang tentunya mempunyai khasiat tertentu. Dan dia juga digunakan secara tradisional untuk penjagaan kesihatan. Itu dia khasiat dan kebaikan buah mengkudu. Ada yang tanam kat rumah ke buah mengkudu selain daripada harum manis kat Pekalih ni? Kalau ada, bagus tu. Daun mengkudu pun banyak khasiat dia, nanti Hana akan kongsikan. Dan seterusnya kita ada kiriman WhatsApp daripada Mami Z kita daripada Kuala Lumpur ni, jauhnya. Assalamualaikum. Semoga Hana sihat-sihat selalu hendaknya. Amin. Terima kasih Mami. Hari ni Mami masak simple je. Asam pedas Johor, ikan tongkol. Aduh Mami, favorite Hana tu goreng ikan bekasam gelama, ulam pucuk betik, sambal belacan dan sayur campur. Aduh, dengar asam pedas Johor ni, kecoh terus. Kalau orang Johor panggil kecoh, Ailio tu rasa ngeces lah. Itu dia kalau bahasa orang Jawa lah kan. Tapi Hana bukan Jawa lah. Itu dia, terima kasih di atas perkongsian ibu-ibu kita di ruangan WhatsApp Konti Perlis FM. Jom kita dengarkan dulu lagu seterusnya. Kalau ada lagi menu-menu Tudung Saji yang nak dikongsikan, boleh nanti kejap lagi Hana akan kongsikan kepada pendengar kita. Jom kita layan lagu Ode
Juwita daripada Nombahan. Perdis FM, serasi denganku.

0: Baiklah saudara, sebentar tadi telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis. Selamat menunaikan solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
1: Tenang itu bermula di sini. Selamat menunaikan ibadah. Waktu solat itu tadi dibawakan khas oleh Perlis FM.

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, bolehkah Ustaz kalau kita ulang semula solat fardu yang dah pun kita buat? Contohnya lah, kita solat isya dah ni. Lepas tu, kita nak solat isya sekali lagi. Bukan qada dah. Kita buat sekali lagi solat tu, Ustaz. Ustaz, abang, Ustaz.
3: Okey, ini berkaitan bab solat mu'adah. Apa tu solat mu'adah ni? Saya bagi contoh lah. Dia solat maghrib. Dia dah buat solat maghrib. Kemudian dia nak solat maghrib sekali lagi. Maka solat yang kedua tu bagaimana statusnya? Solat mu'adah ini, bila dia nak lakukan, hendaklah dia buat dalam keadaan berjemaah. Maksudnya bila nak solat yang kedua tu dalam keadaan berjemaah. Benda ni pernah terjadi pada zaman Nabi SAW. Ada sahabat ni, dia solat jemaah sekali dengan Nabi SAW. Habis jemaah dengan baginda, dia balik ke kampung dia, dia jadi imam pula kat dia. Jadi maksud dia, dia melaksanakan dua solat. Namun kita kena tahu, solat pertama kita tadi tu jadi solat fardu lah. Solat kedua yang kita ulang tu, dia menjadi solat sunat. Kita buat contoh yang mana mungkin praktikal dalam masyarakat kita. Kita dah solat maghrib. Dia solat sorang-sorang. Lepas tu, dia nampak ada jemaah baru nak solat maghrib. Maka dia pun nak dapat pahala jemaah, dia join sekali lagi yang tu. Maka itu boleh.
0: Ustaz!
1: Habak, Ustaz!
4: Anda kini di zone lagu-lagu nasyid. Perlis FM.

Penghantaran pulang fasa pertama bukan nota kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya. Dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.

0: Jawan 2027. Bisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya melihat sendiri umpamanya bantuan peralatan yang beri manfaat kepada ibu yang pandai menjahit di Pulau Pinang. Kadang-kadang rakyat punya kemahiran tapi tidak ada modal untuk beli mesin jahit atau ketua. Oleh itu kerajaan bersetuju menyediakan geran sejahtera madani untuk peralatan dan latihan kepada 40 ribu penerima khususnya wanita dengan peruntukan RM200 juta.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Jiwangkara.
3: Ya, Perlis FM Serasi dengan ku. Kita dah masuk pun di ruangan Jiwangkara. Dan Hana akan siarkan lagu-lagu yang menggamit kenangan anda di masa silam mungkin. Di zaman waktu-waktu bercinta tu. Dan Hana nak bacakan juga kiriman WhatsApp daripada pendengar Perlis FM kita ni. Assalamualaikum, kami dari IPD Marai. Nah, jauh eh. Dah sambil buat kerja, duk dengar Perlis FM melalui RTM Klip. Terima kasih banyak-banyak, tak kalih dah. Tak katup dah Perlis FM. Terima kasih daripada Mozani Rizwan Elias MZ Perlis. Berasal dari orang berseri ni. Jauh dia bekerja merantau kan. Itulah dia anak-anak rantau. Negeri Perlis. Walau di mana sahaja tetap setia mendengarkan Perlis FM. Walau di mana sahaja anda berada. Terima kasih banyak-banyak. Itu dia kan seperti Hana katakan tadi, bukannya satu halangan untuk kita dengarkan di mana-mana saja, sebab sekarang kita ada RTM Klik. Boleh layari secara percuma untuk mendengarkan Perlis FM dan juga 102.9 MHz. Anda boleh dengarkan kami bila-bila masa saja sehingga jam 12 tengah malam nanti. DJ-DJ yang bertugas akan menghiburkan anda dan memberi info-info yang terkini. Jadi, apa lagi kita nak buka tirai untuk ruangan Jiwangkara kita pada tengah hari ini. Kita nak buka dengan lagu yang pertama. Kita akan dijemput oleh UKIS. Semoga terhibur buat semua pendengar Perlis FM. Jom kita layan.

Ya, Pernas FM serasi denganku. Jangan letakkan seluruh kebahagiaan kita di tangan orang lain. Orang boleh berubah, keadaan boleh berubah. Sebab tu kita perlu belajar mencipta kebahagiaan sendiri. Buat perkara yang kita suka. Bina keyakinan diri dan hargai kehidupan sendiri. Bila kita bahagia dengan diri sendiri, kita tidak terlalu bergantung kepada pengiktirafan orang lain. Dan percayalah, itu satu kebebasan yang sangat-sangat indah. Ha, itu dia kata-katanya yang positif kan untuk diri kita, untuk semua. Jadi, Hana pun dah berada di penghujung siaran. Lepas ini, anda akan bersama dengan DJ Lin dan juga DJ Faizal yang akan menemani Hana di dalam segmen Hemoy-Hemoy sehingga jam 6 petang nanti. Dan Hana pun dah nak melabuhkan tirai untuk ruangan Jiwang Karat untuk hari ini. Semoga yang baik-baik. Terima kasih yang menghantarkan ruangan di ruangan konti WhatsApp Pelis FM kita. Hantarkan lagu-lagu, ucapan dan juga yang tadi berkongsikan menu masakan tadi. Terima kasih banyak-banyak yang mendengarkan di 102.9 MHz. Terima kasih. Dan juga di RTM Klik. Hana doakan semoga kesejahteraan untuk kita semua yang baik-baik sahaja. Okey. Dan insyaAllah kita jumpa lagi minggu depan di hari dan waktu yang sama. Jadi jaga diri, jaga hati, senyum-senyum selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pun kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga 1,000, 2,000, 3,000 hanya untuk dapatkan komisen 300, 400 ringgit. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak. Maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, sebenarnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, untuk zaman sekarang ni zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, sebab pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk daripada segi keselamatan dan sebagainya, kita jangan terlalu kerja harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
1: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisil IPD, Melaka Tengah.

0: warning tonight about a scam.
1: Victims of a human trafficking syndicate.
2: Sempadan antar Thailand dan Myanmar merupakan pangkalan terbesar skim penipuan dalam talian.
3: Ini peringatan tegas Perlis FM untuk rakyat Malaysia. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran pekerjaan dari luar negara. Anda akan diumpan dengan gaji yang sangat lumayan. Anda mungkin akan menjadi mangsa penipuan pekerjaan atau job scam. Tahukah anda, Asia Tenggara adalah sarang job scammer dan pemerdagangan manusia paling kejam.
4: Banyak yang kena pukul, kena denda, kena ragging, macam-macam lagi. Kat sana, apa yang dimasak, apa yang ada, itu yang kita kena makan. Paling banyak ada babi dengan daging ayam, tikus, semua ada kat sana. Habis tak boleh buat apa, kena telan juga.
3: Segalanya bermula dari Bangkok, Thailand. Setelah pasport dirampas, bangsa akan dibawa melepasi sempadan pertembungan tiga buah negara antara Thailand, Myanmar dan Laos. Bermulalah episod ngeri.
5: Seorang mangsa sindiket penipuan kerja mendedahkan ada dua lelaki warga tempatan mati ditembak dan beberapa wanita pula dipaksa menjadi pelacur ketika mereka ditahan sindiket berkenaan di Kemboja.
3: Di sini mangsa akan dieksploitasi dalam dunia pelacuran, buruh paksa dan menjadi operator penipuan dalam talian scam call center.
6: Kalau tak ada sale, dia akan pukul lah. Dia target, hit target dalam seminggu tu dalam 3,000, 3 juta macam tu dia orang hit.
7: 3 juta hit?
6: Ya. Kalau tak ada, dia bantai.
3: Garisan sempadan berhutan dan pergunungan ini dikenali sebagai The Golden Triangle. Berdoalah anda tidak berada di wilayah ini sebagai mangsa penipuan pekerjaan kerana di sini kejam dan tiada jalan pulang.
6: Tolonglah selamatkanlah dari sini.
3: Di sini sarang pemerdagangan manusia. Di sini neraka dunia.
8: Belanjawan 2027. Misi Madani mengkapai di langit, mengakar di bumi.
9: Keselamatan sempadan menjadi tugas kita. Agensi kawalan dan perlindungan sempadan diperuntukkan RM490 juta. Ringgit. Saringan keselamatan di lapangan terbang diperketat termasuk mewajibkan ujian dadah dan alkohol kepada juru terbang serta kru penerbangan. 48 mesin pengimbas badan dan bagasi baru lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Kota Kinabalu.
8: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: sepanjang masa.
1: Dia tulis Arab. Ya, dalam Arab ajalah kami arti lah.
2: Cuma macam-macam.
1: Wajah ya. Wal fadang fasirun ta'adu dil pokok kayu. Wil panas utarik.
2: Oh, ya berapa? Ya,
1: pasir tak ada pokok kayu panas terik lah.
2: Oh. Wal kurma.
1: Ya, apa dah buat kurma?
2: Itu punya kurma?
1: Ya.
2: Wal kurma. Nak buka buah suruh kehabisan nulat.
1: Buah kurma nak bikin buka puasa sudah kehabisan.
2: Ku pandung kiri kanan.
1: Ni apa dan dia? Ku pandang kiri kanan.
2: Buah saki bahi tumpuk tumpuk.
0: 102.9.
3: Belanjawan 2027. Apa kata golongan para petani kali ini?
4: Sampai tak dapat apa-apa keperluan-keperluan untuk pertanian lah. Seperti racun, baja, mesin gemuk, paip air, apa tu, apa ni, undian air kan. Lepas tu, dan paip-paip ni. Dan semua yang dia bagi tu kita menafakkan untuk pertanian. Tapi bila kita dapat tu, kita boleh meningkatkan hasil pertanian kita tu dengan lebih baiklah untuk menafakkan orang ramai.
5: Hasil daripada pemberian kerajaan untuk petani-petani seperti Pak Mat. Pak Mat dapat menghasilkan jagung segar. Dan apa harapan Pak Cik untuk kerajaan bagi petani-petani moden?
4: Harapan Pak Cik kalau untuk pertanian, petani-petani moden ni, kalau kerajaan bantu ni, dia pun patut kena berusaha dengan sungguh-sungguh lah untuk meningkatkan hasil, untuk apa memakmurkan bumi Allah ni dengan apa baik yang mungkin lah. Yang bahagian pertanian, dia buat pertanian cara besar, cara elok, cara istilah lah. Itu harapan Pak Cik. Kalau kerajaan bagi itu, mudah-mudahan dapat meningkatkan hasil pertanian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Kita ucapkan kepada semua pendengar-pendengar setia Perlis FM di mana pun anda berada, Lin dan juga DJ Faizal kembali temani hari Khamis anda.
1: Apa khabar?
0: Alhamdulillah.
1: Lin, apa khabar Lin?
0: Alhamdulillah, kita harapkan semuanya sihat-sihatlah.
1: Makan tengah hari apa
0: hari ni? Hari ni makan tengah hari. Dia kalut-kalut tadi sempat jugalah nasi 2-3 suap dengan ikan goreng dan juga kicap.
1: Takkan nasi 2-3 suap je.
0: 2-3 suap hak tu yang dan.
1: Okey. Kata ni amal hidup cara sihat ni.
0: Dia bukan amal hidup cara sihat yang tu. Yang tu asal sempat.
1: Asal sempat. Tapi memanglah kalau cara sihat je memang makan 2-3 suap je.
0: Sebelum kenyang orang kata. Lepas tu dia boleh tambah pula.
1: Ya. Okey, pendengar Perlis FM pada petang ni bersama dengan Lin dan juga saya Faizal lah
0: ya. Ya betul. Seperti biasalah setiap hari Khamis pastinya saat lagi ni kita akan jadi macam goreng pisang panas.
1: Apa sih?
0: Pasal di jam yang kedua saat lagi ni akan beratok dah. Ni pun pakai dua hantar mai dah beratok.
1: Ambil nombor dah. Tunjuk lagi.
0: Selesai.
1: Lepas tu?
0: Senam ringan ni berkata. Lepas tu dia kena kembali balik ke dunia yang fana. Sebab kita ada tahsin untuk hari ni.
1: Okay. Sebab minggu apa? Ketiga kan?
0: Ya, betul. Ketiga. Hari ni adalah minggu yang ketiga. Jadi kepada semua kawan-kawan yang mana orang kata apa, sentiasa bersama dengan Perlis FM di ruangan tahsin Al-Quran sekejap lagi ni pada pukul 5 suku, kena terus kekal setia lah. Itu dia kita habang awal. Awal tak kalut.
1: Tapi cuaca di persekitaran kompleks Perlis FM ni, dia nampak mendung-mendung.
0: Mendung-mendung. Dia antara hangat, tak hangat. Orang kata pun nak sejuk sangat pun tak, sedang-sedang.
1: Jerebu tak ada ni.
0: Tak ada kan? Itulah. Tadi ni pun tengok kan. Tengok macam kata, kita dah tak apa-apa nak berkabut hari.
1: Tapi pagi tadi berkabut sikit.
0: Berkabut lah.
1: Perjalanan saya pagi tadi berkabut sikit.
0: Kan. Daripada mana tadi tu?
1: Daripada sungai tadi. Biasalah sungai tadi.
0: Nampak dah. Berapa kilometer?
1: Lebih kurang 114 kilo. Macam tu lah.
0: Orang kata jauh perjalanan, luas pemandangan.
1: Memang luas tu pemandangan Lin. Sepanjang atas lebuh raya tu hijau. Padi menguning. Ada yang hijau, ada yang dah kuning. Dah kuning dah. Cantik
0: kan. Itu dia lah nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Supaya kita pun sentiasa orang kata apa, bersyukur. Setiap hari. Tak apa pula, masa tu cepat sangat berlalu. Jam celik, dia kena celik balik lah.
1: dia tiba-tiba dah sampai.
0: Tapi apapun, kita harapkan semua pendengar setia terbaik lah untuk hari ni. Dimurahkan juga rezeki. Dan terima kasih juga untuk rakan-rakan di bahagian MCR.
1: Siapa dia hari ni?
0: Hari ni kita tak apa-apa nak kelih tadi ni.
1: Tadi nampak Pak Tasek tadi.
0: Makna kata adalah kot mungkin Lady Rara hari ni kan. Tapi apapun, kita ucapkan terima kasih buat rakan-rakan di bahagian MCR.
1: Bagi
0: di stesen pemancar juga.
1: Dalam pemancar kita tengok nanti.
0: Betul. Dalam memastikan juga siaran kita ni berada dalam keadaan terbaik.
1: Jelas.
0: Walaupun jerbu.
1: Tapi alhamdulillah tak jerbu dah.
0: Dan kita harapkan dapatlah orang kata rakyat negeri Perlis ni melakukan aktiviti riadah seperti biasa.
1: Ada yang nak beriadah Hawaii ni?
0: Tak, bukan. Belah-belah petang tu. Belah petang. Takut nak keluar pergi beriadah.
1: Tapi tak apalah.
0: Sebab jerbu kan.
1: Tapi lah ni, hari ni nampak elok.
0: Jadi boleh lah.
1: Boleh lah.
0: Petang sekejap boleh lah. Orang kata untuk kekalkan lagi kesihatan dalaman.
1: InsyaAllah.

0: Aduh.
1: Ish. Eh, Zam, awak ni.
0: Aku rasa sedih sangat. Aku rasa kosong. Tak minat dah nak buat apa-apa.
1: Relax, Zam. Tarik nafas. Hembui. Aku ada je kalau nak cerita apa-apa. Jangan pendam sorang-sorang. Jom kita keluar minum, Zam. Aku belanja. Meminta bantuan bukan tanda kelemahan. Ia tanda kita mengambil berat tentang diri sendiri. Hubungi Talent Hill 15555. Kami sedia membantu anda.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Penulis

0: 26 minit petang bersama dengan lagu Kia Fansuri daripada Dato' M. Nasir.
1: Wow, kita. Lama tak dengar lagu ni.
0: Ya ke? Ini salah satu lagu yang menjadi igawan juga. Sebab yang hujung sekali tu sebut apa?
1: Dia macam mengaum jadi ya. Kias Fansuri dalam maknanya.
0: Dalam maknanya. Jadi orang kata apa, setiap baik-baik kata dia tu membawa maksud yang tersendiri jugalah.
1: Wow. Lama juga tak dengar perkataan baik-baik. Setiap ayat yang dibuat dalam lagu tu lah.
0: Betul. Dan apa pun, terima kasih juga untuk rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Konti.
1: Ramai dah.
0: Tak kalut dia pun kata.
1: Assalamualaikum, selamat petang Lin dan Faizal.
0: Ya.
1: Selamat bertugas. Ibu nak dengar lagu. Oh, buat minta lagu.
0: Buat minta lagu.
1: Nak dengar lagu Satu Penantian.
0: Satu Penantian.
1: Lagu Hindi biasa.
0: Biasalah. Untuk lagu Hindi, lagu sedih. Itulah Cahaya Tujuku. Itu adalah daripada ibu lah. Okey, dan kita juga ada daripada rakan kita Alfa. Katanya nak dengar lagu Alfa, bukan lama dia Alfa, Mr. D. Katanya salam dua DJ, selamat bertugas buat Lina juga Faizal. Semoga sejahtera dalam apa jua keadaan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Alpha, Bujang. Okey, lo ni Lin nak tanya. Apa Faizal, kalau orang tanya Bujang kau dah berpunya, mana satu jawapan pilihan anda?
1: Masyarakat dah tahu dah saya nikah dah. Tapi kawan saya sampai kesudah Bujang.
0: Betul?
1: Betul.
0: Bujang lah.
1: Dia duduk di Bujang. Orang Bujang.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Denganku.
1: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.

0: kenangan indah. Dalam kehidupan ni dia ada waktu lah kan. Yeah. Kenangan indah kan. Di waktu bujang ada kenangan indah juga. Di waktu dah lepas orang kata apa, berpasangan.
1: Yeah, kita harapkan terus indah.
0: Ya, yeah, dan indah jugalah kalau dapat cahaya mata baru.
1: Wow.
0: Jadi indah juga kalau dapat jodoh yang baru.
1: Yeah. Tapi kalau jodoh setakat tu je tak apalah.
0: Tak apa, dia tetap indah sebenarnya.
1: Okay, sebab, boleh dikenang-kenang.
0: Ya, yeah, kenangan tu dia mengajar kita untuk menjadi lebih dewasa, menjadi lebih matang, menjadikan diri siapa diri kita pada hari ini.
1: Dalam makna tu ni.
0: Dalam. Sebab tu kata jangan bagi dia mula. Tapi apa-apa, terima kasih untuk Kak Wah juga bersama dengan kita di ruangan WhatsApp Konti. Katanya salam buat DJ berdua. Kak Wah ni duk dengar oleh FM. Sambil-sambil duk ikat mata kai katanya. Sama duk mengai dengar radio.
1: Baru duk ikat lah.
0: Baru
1: duk
0: ikat.
1: Lagi nak turun.
0: Sungguh lah katanya.
1: Tapi cacat cantik lah.
0: Betul. Katanya sebab saat gini nak pergi mengai puyu. Syok. Sebab apa, ikan tu duduk makan sedia-sedia.
1: Puyu dia besar mana je? Besar dua jari
0: kan? Ada yang besar. Abang buat gulai. Dia kata. Apa nak kata?
1: Ikan puyu buat
0: kasam sedap. Sedap lah kau kalau dah buat tu. Dan katanya jom lah Lin kita pergi mengai. Kalau Lin yang pergi, Lin risau ikan tu tak mai.
1: Pasal apa? Patut ikan akan mai serah diri lah.
0: Bukan, ikan tu jenguk je kot Joh. Pasal buah kita kalau dan kita boleh bercakap, dia tak berhenti dah bang.
1: Dia takut lah, dia takut. Tapi rasanya ikan mai serah diri betul tak?
0: Sakan betul
1: tak? Ikan mai serah diri kalau tengok DJ Lin yang pegang batang joran tu.
0: Dia kata apa, jom lah Lin kita pergi mengai. Bukan Joh, mengai depan Konti tu pun jadilah. Dia kata, petang-petang depan ni meriah sebenarnya. Joh kata lebih kurang macam pop viral juga untuk habuan mengai puyu. Kan. Dan katanya nak dengarkan lagu sedih sekelip mata. Pasal nak sedih-sedih ni kan. Selalunya orang kalau dengar kami berdua dia jadi hilang sedih tu. Tapi apa-apa, terima kasihlah Kak Wah bersama dengan kita. InsyaAllah kita akan tengok saat ini bersesuaian ke, sempat ke, tak sempat ke. Saat ini kita akan cuba.
1: Kalau di live TikTok kita ni,
0: siapa ada? Siapa?
1: Yus, salam DJ nak pergi Japan boleh?
0: Boleh.
1: Hantar
0: mai kan kita.
1: Yelah, TikTok kita pun boleh. Di rumah hijau pun boleh.
0: Lagi siapa yang ada lagi di ruangan
1: live? Haziza Bahar.
0: Apa dia kata?
1: Dia kata assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi. Ya, Kak Haziza Bahar. Ni rakan kita dari pendengar di Negeri Perak lah. Teman, kawan teman ni.
0: Kawan teman. Ada
1: lagi ate kau. Perlis tak ada ate kau.
0: Tak ada.
1: Perlis serasi denganku.
0: Serasi denganku lah kan. Tapi apa pun geno pun tak apa. Sebab apa?
1: Janji masih masa, lagi dalam
0: betul.
1: Dalam negara kita.
0: Kita kan semuanya satu Malaysia.
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Semua yang terbaik lah. Untuk edisi hari Khamis kita 15 Oktober 2026. Mm-hmm. Kita dah berada di 4 Jamadil awal 1448 Hijrah. Itu dia kita kata masa tu cepat je. Kan? Dah masuk 4 Jamadil awal dah.
1: Bulan 10 lagi pun. Lagi berapa bulan lagi nak pergi tahun baru dah.
0: Nak pergi tahun baru pula.
1: Azam baru macam mana?
0: Tak. Kita tanya Allah ni Azam hari lepas. Lagu mana cerita?
1: Azam lepas.
0: Tercapai ke tidak? Ataupun adakah yang pura-pura bujang lagi?
1: Sudah
0: dia dah kali tu kan. Kita risau juga.
1: Risau.
0: Kan? Dalam dia dah berpunya tiba-tiba dia kata bujang.
1: No comment, Mak Tulin. Saya ramai orang marah kita lagi.

0: Ish, abang awak buat macam tu.
1: Ya, ni awak tengah nak buat awak ni.
0: Tu pun tu rokok tu, jangan duk tok atau macam tu.
1: Allah, tok. Bukan orang tengok kita buang lah.
0: Dok, bukan masalah orang tengok ke dok. Bahaya abang ni. Puntung rokok tu bukannya habis pun terpadam dia. Nanti terbakar kau apa kau, siapa susah.
1: Sungguh juga, no.
0: Ha, lo ni dah lah panas-panas ni.
1: Sungguh.
0: Daun-daun semua kering. Bahaya abang. Jangan buat macam tu dah lain kali.
2: Kelalaian membawa pada. Api memusnahkan. Pesanan ikhlas dari kami di Radio Malaysia, Perlis FM.

Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua calon 5 pilihan terbaik Top 5 Anugerah Seri Angkasa 2026. Segalanya bermula di sini. Daripada sebuah impian, lahirnya karya berinspirasi. Daripada sebuah usaha, terciptanya kejayaan yang tersendiri. Teruslah berkarya dengan jiwa, melangkah dengan penuh wibawa. Semoga kejayaan dan trofi emas Anugerah Seri Angkasa 2026 menjadi milik kita. Milik RTM.

0: kau panggil sayang? Sungguh kau panggil sayang?
1: Dia kalau sungguh tu dalam lagu tu untuk design istimewa
0: kan.
1: Tapi tapi yang tu lagu ni lagu fras kan?
0: Lagu fras. Tapi baguslah kan kalau kita panggil orang yang kita sayang tu sayanglah.
1: Iyalah.
0: Kan takkan kita tak sayang lah, kita kenal.
1: Antara orang yang kita kena sayang, ibu ayah.
0: Alhamdulillah.
1: Lagi selain daripada yang utamanya pencipta kita lah.
0: Dia
1: juga besar Nabi Muhammad. Lepas tu ibu dan ayah.
0: Saudara
1: mara, guru.
0: Betul.
1: Guru kan.
0: Betul.
1: Lagi, Lin?
0: Selain daripada tu, kita kena sayang juga lah isteri kita.
1: Anak-anak kan. Suami.
0: Kena sayang.
1: Sahabat handai.
0: Betul.
1: Tapi sayang dia berbeza-beza.
0: Beza-beza kan. Dia ada kategori-kategori dia.
1: Ibu dan ayah sayang sebagai saudara daging kita kan.
0: Betul.
1: Anak dan cucu sayang keturunan kita.
0: Betul.
1: Isteri sayang, isteri suami sayang sebagai pasangan. Sahabat handai sayang sebagai sahabat. Jangan
0: betul.
1: Terbalik pula.
0: Jangan terbalik. Ada-ada. Yang kata orang keliru kan.
1: Yus. Lagi untuk kita ni Yus. Ucapan selamat mendengar Radio Perlis FM untuk Tuan
0: tidak.
1: Haji Mat Iman. Kampung Mengkuang Layak.
0: Ni kiriman daripada Kak Latifah kita juga. Alright. Di ruangan WhatsApp Konti katanya. Salam. Assalamualaikum. Dan selamat petang untuk Lin dan juga Fairuz. Fairuz pula dah. Fairuz bukan Fairuz Kak Latifah. Kak Fah bukan Fairuz.
1: Fairuz pun boleh. Janji
0: Fai. Boleh genom.
1: Janji Fai.
0: Kita terima belakang-belakang. Dan katanya selamat bertugas di Perlis FM. Tetap di hatiku katanya. Terima kasih belakang-belakang. Dan ini kiriman seterusnya pula daripada Syahrul. Dia hantar mail kat kita. Katanya Assalamualaikum Lin, Faizal dan semua warga RTM. Semoga diberikan kesihatan yang baik-baik. Dan Syahrul daripada Taiping katanya waktu lah ni cuaca tak menentu.
1: Ini birthday dia tau.
0: Birthday dia.
1: Jadi
0: kalau kita menyanyi sekejap lagi dia hujan lebat.
1: Tak nampak gelap lah ni.
0: Jadi kita risau ya. Jangan menyanyi lagi lah.
1: Selamat menyambut ulang tahun lah. Syarul yang berapa dia tak beritahu.
0: Tapi apapun selamat menyambut ulang tahun. Kita harapkan moga dipermudahkan segala urusan. Handsome, sihat selalu. Dimurahkan lagi rezeki yang melimpah ruah kan.
1: Syarul ni dia
0: terbaik lah.
1: Dia di taping. Apa saja program stesen lama, stesen Perak FM dulu, dia akan sampai.
0: Dia akan sampai. Alhamdulillah, terbaik. Insan-insan yang orang kata apa, terpilih juga. Kan?
1: Kita dia ni orang yang baik.
0: Baik.
1: Sebab dia berbakti kepada ibu dia sampai akhir nyawa ibu dia.
0: Tu dia. Itu yang kita orang kata apa, kita mau kan.
1: Dilapak kan? Ibu
0: menjadi inspirasi orang kata. InsyaAllah lah.
1: Linda Lam dari Tanjung Rambutan. Orang Kuala Kedah tapi duduk di Perak lah.
0: Tadi siapa tadi yang daripada Mengkuang Layak tu dia minta so kita bacakan.
1: Dia baca dah.
0: Baca dah. Yang tu lah. Ini pula kiriman seterusnya daripada Wan Kuaidir aka Wan Janggut. Katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya asal guru tapi law ni duduk di Perlis. Dia pun jauh juga. Kira merantau lah. Katanya sambil-sambil duk tanya lantai ni. Katanya dengar Perlis FM bersama dengan Tok Wan, Tok Wan di sini. Dia duduk di rumah orang-orang tua.
1: Berkhidmat di situ.
0: Berkhidmat di situ.
1: Alhamdulillah.
0: Dan katanya nak layan lagu sambil duk tanya lantai. Apapun terbaik, kita harapkan moga dipermudahkan segala urusan kawan-kawan kita. Dan saat lagi tepat pukul 3 petang kita akan terbang saat ke Kota Media.
1: Untuk dengarkan
0: Ringkas 3 petang menerusi National FM. Kemudian kita terbang balik, mai balik bersama dengan kita berdua lah untuk jam yang seterusnya.
1: Jam kedua lah.
0: Masing-masing pakai ambil nombor dah.
1: Ambil nombor
0: dah. Ambil nombor dah.
1: Laku.
0: Dia macam goreng pisang panas.
1: Dia.

0: Nak kirim lagu?
1: Nak kongsikan aktiviti harian anda?
0: Tak semasa memang pun boleh.
2: Jom WhatsApp 7 017 454 1688.

0: mempelajari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
4: Jangan duduk kali, nak?

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 3 petang. China menyatakan kesediaan untuk meneliti pembiayaan bagi projek-projek berimpak tinggi di Malaysia menerusi Export-Import Bank of China. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuannya dengan rakan sejawat dari China selain kerjasama strategik dalam pemindahan teknologi dan perkongsian kepakaran. Menurut beliau, kerjasama dua hal itu bukan sahaja melibatkan pelaburan syarikat China, sebaliknya turut merangkumi pemindahan teknologi dalam sektor kenderaan elektrik dan projek laluan rel Pantai Timur. Seramai 14 lelaki didakwa di Mahkamah Majlis Gurun Kedah atas pertuduhan membunuh seorang remaja minggu lepas. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada mereka selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Anis Suraya Ahmad membenarkan kes bunuh di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Kesemua mereka didakwa bersama-sama membunuh Muhammad Haikal Muhammad Syahril Nizam, 19 tahun, di sebuah rumah tidak bernombor di Jalan Sungai Petani. Seorang wanita maut selepas kereta dipandunya merempuh bahagian belakang sebuah lori dengan muatan batu di Jalan Pen Borneo, Niah, Sarawak. Mangsa Kimberly Carissa Rini Anding, 24 tahun, disahkan meninggal dunia oleh petugas kesihatan di lokasi kejadian. Kemalangan itu melibatkan sebuah kereta sedan yang berada di lorong kanan laluan dari arah Bintulu menghala ke Miri. Mangsa tersebut di tempat duduk pemandu dan bomba terpaksa menggunakan peralatan khas untuk mengeluarkannya. Timur Leste menutup sekolah selama 3 hari bermula hari ini susulan jerebu tebal. Kerajaan Timur Leste memaklumkan penutupan sekolah itu dilakukan bagi melindungi kesihatan pelajar, guru dan warga pendidikan susulan kemerosotan kualiti udara. Penduduk turut dinasihat agar memastikan anak-anak berada dalam rumah dan memakai pelitup muka jika perlu keluar. Kebakaran hutan yang semakin buruk akibat kemarau susulan fenomena El Nino yang telah memusnahkan ratusan ribu hektar hutan dan kawasan ladang di Sumatera, Borneo dan Papua. Kemenangan sukan Takraw Kelantan menyaksikan pingat emas pada Sukan Malaysia Sukma 2028 yang akan berlangsung di negeri itu. Bagi merealisasikan misi tersebut, gabungan tersebut akan memfokuskan kepada pembangunan bakat tempatan. Presidennya Muhammad Muhyiddin Muhammad Nur berkata pihaknya yakin dengan sokongan kerajaan negeri serta perkembangan positif prestasi pemain memulakan sepak takraw Kelantan diperkukuh menjelang temasya berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Akasa Puri.

0: ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua calon 5 pilihan terbaik Top 5 Anugerah Seri Angkasa 2026. Segalanya bermula di sini. Daripada sebuah impian, lahirnya karya berinspirasi. Daripada sebuah usaha, terciptanya kejayaan yang tersendiri. Teruslah berkarya dengan jiwa, melangkah dengan penuh wibawa. Semoga kejayaan dan trofi emas Anugerah Seri Angkasa 2026 menjadi milik kita. Milik RTM. Tahniah pada semua calon RTM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kita ucapkan buat semua kawan-kawan. Walaupun hujan membasahi bumi Perlis waktu ini.
1: Sejuklah maknanya kata kan.
0: Sejuk.
1: Tapi kita panaskan petang ni dengan acah-acah.
0: Nehi-nehi.
1: Di
0: Ya, serasi denganku semestinya. Yes. Untuk pertemuan kita di hari Khamis 15 Oktober 2026 bersamaan dengan 4 Jamadi Awal 1448 Hijrah. Seperti biasa, Lin dan juga DJ Faizal kita kembali temani anda hari di Khamis. Ruangan acah-acah. Nehi-nehi.
1: Tadi kita dengar berita ringkas dari National Crime,
0: Kasapuri.
1: Kita terbang balik dalam hujan basah lokal pun kita sampai.
0: Sampai, takkan tidak. Kan? Sebab apa? Ramai dah pakai duk ambil turn nak dengarkan lagu-lagu Hindi yang terbaik daripada Hak Evergreen, Hak Lama-Lama dulu ni pun. Hak Bau-Bau pun ada dan belakang-belakang lah.
1: Tapi yang syok Nalin, petang ni bukan rakan-rakan di Perlis saja. Ada dari Perak.
0: Alhamdulillah.
1: Ada dari Kedah.
0: Alhamdulillah.
1: Ada tadi orang mana? Orang Ampang tu. Orang Sabah dah duduk di Ampang pun dengar kita.
0: Alhamdulillah. Belakang-belakang. Dan kita pun ada juga rakan-rakan kita daripada IPD Maran.
1: Wih, orang Pahang ni.
0: Ya. Kan, dan sebab ini kiriman daripada Mozani Razwan ataupun MZ Perlis kita. Tanya, Assalamualaikum, selamat petang buat Lin dan juga Faizal. Katanya kami duk dengar lagi Poli FM melalui RTM Click. Daripada pagi kita duk buat kerja sambil-sambil tu duk dengar Poli FM. Moga terbaik untuk DJ yang bertugas dan semua pendengar Poli FM. Katanya macam biasalah, tak kalih tak katup dah Poli FM.
1: Tak katup dah. Tapi kalau hujan-hujan lebat mak ayah suruh tutup.
0: Betul. Dulu-dulu memang lagu tu kan. Ni dia tak tutup hak yang di bawah ni. Tutup ibu tu kan.
1: Tu dia. Tutup ibu tak boleh kata apa.
0: Dia tutup ibu tu kan.
1: Jadi punya takut.
0: Punya takut. Jadi semuanya akan duduk dalam keadaan tempoh bertenang pada waktu itu.
1: Tapi sistem pendawaian elektrik kita di Malaysia ni memang terbaik dah.
0: Memang terbaik dah. InsyaAllah lah kan. Makin hari makin orang kata bertambah zaman. Makin bertambah tahun. Semuanya teknologi di hujung jari. Nampak. Terima kasih juga untuk rakan-rakan yang hantarkan kiriman kepada kita di ruangan WhatsApp Konti. Kalau awal tadi ada Kak Wah, Kak Latifah, ada Wan Kuaidir, ada Syarul daripada Taiping, ada MZ Perlis, ada Mr. D, ada belakang-belakang ini kiriman pula daripada Firas. Katanya Assalamualaikum DJ Perlis FM, selamat petang. Firas awal tak kalut hari ini. Ini kali pertama dia tulis kalut tu ejaannya betul. Kalau tidak dia jadi kelut. Nampak dia makin bertukar.
1: Pada kata nak kena baca dalam logat dia kan, logat boleh kita
0: boleh dua-dua boleh sebab dia memang original Pakistan.
1: Meranam Faizal Khan.
0: Meranam pula Anjalin.
1: Anjah
0: kan. Dan katanya nak minta lagu untuk Hindustan pada petang ini untuk hiburan semualah peminat lagu Hindi acah-acah nehi-nehi. Dia pun pandai dah. Hello ni Poli FM tak kalih dah. Nampak.
1: Dia faham.
0: Dia makin faham dah. Dia makin dapat lah orang kata.
1: Memang
0: rentak tu kan.
1: Understand.
0: Takkan tidur kan. Dan jadi jomlah kita nak layan dulu lagu sedih lah awal-awal.
1: Lagu sedih. Macam mana bunyi lagu ni?
0: Takkan tak ingat.
1: Saya tak suka sedih Lin.
0: Ada waktu

0: Dato' Pak Gahir membawa kita ke pukul 3.25 minit petang.
1: Hati sedang gila.
0: Hati sedang gila lagi.
1: Daripada ya, petikan filem Dato' Pak Gahir. Lakonan Dato' Shah Rukh Khan dengan heroin apa?
0: Siapa?
1: Kajol.
0: Nampak. Kita nampak. Ingat Angeline ya.
1: Watak dia lah ya.
0: Watak dia lah.
1: Dan sebelum tadi lagu apa sebelum ni?
0: Sebelum tadi tu Mujuk Kuch Kehena He Peletum.
1: Peletum kan. Lagu yang dipetik daripada filem Bobby.
0: Betul.
1: Makna dia apa dia?
0: Makna dia apa?
1: Ada sesuatu yang ingin aku katakan kepada bu.
0: Selalunya lagu-lagu macam tu dia orang kata apa, daripada ayat-ayat puitis.
1: Ayat puitis lah. Hindustan memang top lah syair dia.
0: Dia punya syair dia lagi tinggi punya bahasa lah orang kata kan. Tapi apa pun, terima kasih untuk rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Konti. Tak kurang meriah. Kita juga ada Roslyn Hashim. Tanya layan petang ni dalam cuaca kelam, nak hujan. Oh, belah kita ni hujan bidah.
1: Hujan
0: dah. Dia duduk di Bukit Papan. Nampak kita ingat.
1: Nampak macam nak soyak dah ni.
0: Nak soyak dah. Tapi jangan sangka clear water no boya. Sebab dia kadang dia boleh main balik. Okey, kita pun ada juga Maizan 7577 yang bersama kita. Katanya masuk kandang rimau kena ngap. Dah kali tu hampa nak pergi masuk.
1: Yang orang yang jaga dia pun jurulatih dia pun risau tambah kita
0: ni kan, yang tak apa-apa nak ada pengalaman tu. Dan kita pun ada di ruangan live TikTok waktu lah ni, Hasni Madisa katanya selamat Lin dan juga Faizal, semoga ceria selalu, gemilang syok pun bersama kita. Aceh, selamat tengah hari Plus FM. Mungkin dia duduk di Aceh kot. Mona Rahim juga bersama kita katanya assalamualaikum. Lin dan juga J. Faizal hadir daripada Cemor Perak. Kam pun ada, terima kasih. Jadi siapa lagi yang ada dengan kita ni di ruangan live TikTok
1: ramai,
0: kita
1: ramai-ramai ni Lin. Nak cari balik ni. Ni ada ni siapa tadi, Hashim je dah sebut tadi kan.
0: Okey, sebut dah.
1: Fiza 2009 dah. Noor Azila pun dah. Fatty Mine pun dah. Ni Alfaz Sazlim.
0: Dia nama dia.
1: Nak nyebut nama jenuh. Cerita dia kata terperangkap dalam rumah atas bukit. Cerita mencekehenahi tadi tu.
0: Cerita tu lah dia nak abang pagi. Kita harapkan anda tak terperangkap lah di mana-mana waktu lah ni. Tapi, sebab cuaca tengah hujan.
1: Hati-hatilah nak pesan yang tu lah.
0: Kalau terperangkap pun tak apa, layan paling
1: FM.
0: Kita ada lagi Mustan.

0: Pasang.
1: Sama.
0: Lagi kita risau kau hujan apa. Jangan duk minta lebih-lebih. Hujan nak berhenti dah. Kita harapkan dia berhentilah. Sebab kalau tidak, sekejap lagi ikut Abang Faizal itu tak balik.
1: Dah, siapa? Bila kita jengi orang saya duduk suka perli lah. Sekejap hujan, siapa?
0: Tak tahulah. Tapi apapun, untuk pengetahuan kita bersama, Dilhai Tu Mahara ni adalah mengenai hatiku milikmu.
1: Maksud dia tu.
0: Dan ianya adalah sebuah filem drama romantik daripada tahun 2002 yang diarahkan oleh Kudan Shah. Dan filem ini dibintangi oleh Preeti Zinta. Ada lagi rakan-rakan dia seperti Mahima Chaudhry, ada Chaudhry. Juga Arjun Rampal, ada Jimmy Shergill. Jangan minta kita ulang lagi. Sekejap lagi dia akan jadi bahasa lain.
1: Jadi nama Walim lah.
0: Ya, tapi apapun terima kasih untuk Van Mayat juga bersama dengan kita. Di ruangan live TikTok waktu lalu ni, kita ada Van Mayat katanya hati Kak Lin dan Abang Faizal milik peminat Polis FM tu. Dia kipah tinggi.
1: Mana kata dia minta lagu.
0: Dia minta lagu lah tu kan. Mona Rahim juga bersama dengan kita. Katanya nak dengarkan lagu ABC DEFG I Love You. Dia tanya boleh ke tak? Takkan tidak. Takkan kan? Tidak. Kam katanya panggas hujan lebat Lin.
1: Mana?
0: Sama. Dekat Panggah.
1: Panggah kat mana?
0: Boleh lah kan. Siapa lagi yang bersama kita ni?
1: Yumri Cushion. Hujan-hujan ni layan acak-acak nehi-nehi mantap.
0: Takkan tidak kan. Ni siapa lagi yang bersama kita? Duk Sabak dah ni katanya. Kalau dok ni atas meja dah menari. Sakan dia pun. Jaga sat ikut satu IPD Maran.
1: Orang Pahang ke?
0: Apa menari sama dia ada kali tu. Tapi apa pun terima kasih untuk rakan-rakan kita. Kita pun ada di ruangan Wasek Konti. Azmi Hassan katanya assalamualaikum. Selamat petang Lin dan juga Faizal. Selamat bertugas. Katanya Azmi daripada Berseri. Lagu petang-petang ni semuanya best. Layan sambil memandu balik daripada Bukit Kayu Hitam.
1: Dalam keadaan hujan-hujan ni sampai dengar lagu ni. Syahdu.
0: Tapi kena tetap kena perhatikan kata jalan di sekeliling kita tu. Pemanduan kita tu kena fokus betul-betul.
1: Yalah, pemanduan
0: walaupun
1: yang selamat.
0: Kita mula dah nak bergencok kaki tak boleh nak berhenti.

0: jadi igawan juga untuk rakan-rakan pendengar kita yang dengarkan saat ini. Dan apa pun, terima kasih kepada anda semua di mana pun anda berada, kerana masih lagi terus layan frekuensi 102.9 MHz mahupun di atas talian RTM Klik.
1: Wow, di mana saja boleh bersama kita. Ya. Kalau di luar negara pun boleh
0: juga, sebab ianya percuma dan mudah sangat-sangat, boleh bawa ke mana saja. Macam rakan kita MZ Perlis pun dia dengar menerusi RTM Klik. Nampak benda mudah, duk ada dah. Pasang saja kan. Janji ada internet.
1: Ada dah tu. Di live TikTok kita
0: okay,
1: ni.
0: Siapa lagi yang ada?
1: Combi. Dari Telaga Mai hadir.
0: Wow, terima kasih.
1: Telaga Mai di
0: mana? Oh ya ke? Terima kasih orang Pokok Seno bersama kita. Ni pun di ruangan WhatsApp konti kita juga ada Kak Nur Azila kita. Katanya assalamualaikum, selamat petang. Selamat bertugas Pretty Lin, Faizal Khan dan salam Malaysia Madani katanya. Nak dengarkan lagu Mohabbat Adil Kasakon, insyaAllah katanya buat hiburan lah petang ni. Terima kasih belakang-belakang. Siapa lagi? Cik Ta kata Vinod Khanna pun iras.
1: Siapa dia yang iras?
0: Dengan Khanna? Apa Abang Faizal lah kan.
1: Pergi ke mana Vinod Khanna pulak.
0: Boleh tak apa, kita tengok belakang-belakang. Tapi waktu lo ni pun dah membawa kita ke pukul 3.50 minit petang lah kawan-kawan.
1: Tergebil-gebil kurang lebih 10 minit lagi.
0: Ya, jadi orang kata apa, pejam celik, dia kena celik balik lah. Sebab apa, masa semakin mencuburi kita. Tapi kita cubalah nak habiskan apa yang rakan kita minta.
1: InsyaAllah.
0: Kita cuba nah. Jangan marah, jangan sedih. Terus dengarkan Pelai Sapam
1: Serasi Denganku.

0: filem Hamzat Sadhin.
1: Hamzat Sadhin.
0: Ya, yang membawa maksud kita bersama lah.
1: Oh.
0: Nampak tak?
1: Ni nyanyi lagu ABCDE ni untuk siapa? Untuk anak dia kot.
0: Bukan. Ha. Ni seronok bersama dengan kawan-kawan di dalam bas masa tu. Alright. Wah, okay. Kita ingat no.
1: Tengok
0: tadi. Kita tengok. Takkanlah tidak kan?
1: Tidak tahu kan.
0: Jadi filem ini juga daripada tahun 1999 yang ditulis dan juga diarahkan oleh Suraj Barjatya. Nampak tak? Jangan minta kita ulang. Sebab filem ni juga dibintangi oleh Salman Khan, Karisma Kapoor, ada juga Saif Ali Khan, Ali Khan. Tabu, Sonali Bendre, ada banyak lagi lah.
1: Semua nama-nama hebat tu.
0: Ya, semua nama-nama hebat. Takkanlah kita tak tengok kan? Wah, gitu kan?
1: Tapi dalam nama-nama yang disebut ni, satu yang saya seronok dengar.
0: Apa dia tu?
1: Sonali Bendre.
0: Ya, betul.
1: Sampai kelak muka dia macam tu ya?
0: Maintain. Orang kata apa? Awet muda selalu lah. Jadi Maizan 7577 katanya padang besar bau sayup.
1: Yang tadi kata panas tu.
0: Yang kata panas tu dia nak main hujan lah kot kan. Tapi apa pun kita harapkan anda semua berada dalam keadaan yang elok-elok, yang baik-baik hendaknya. Sebab apa, kita ada lagi lagu-lagu daripada ruangan acak-acak ni. Ini. Sikit lagi kita cuba.
1: Tunaikan permintaan rakan-rakan kita.
0: Jadi apa pun, terus dengar, terus layan Perlis FM.
1: Serasi dengan

0: Ustaz ni. Oh, kan takkan tak instan lagi tau ni. Dan waktu lo ni pun dah membawa kita ke pukul 7 minit kita hamba. Kita nak habak pasal laju sangat. Rasa jam tu berpusing hari ini. Tak sampai lagi lah.
1: Awal lagi.
0: Pun. Walaupun cuaca di luar tu macam nak pergi ke arah bertujuh lah.
1: Mereka kata hujan dah sayat dah ni.
0: Ya.
1: Tapi
0: dan,
1: mungkin ada lagi kawasan-kawasan yang dibasahi hujan. Jadi hati-hati.
0: Ya, betul. Dan ada juga yang menduga kita waktu ini. Mereka ajak kita pergi makan laksa. Allah.
1: Tapi itulah kata adalah konti tak sebut, tak boleh sebut pasal makanan. Tapi rasa marah.
0: Maizan pula tambah dia kata letak pula otak udang pun nak kata
1: donyo.
0: Okey, untuk kawan-kawan semua, insyaallah orang kata apa, kita pun semakin di penghujung-penghujung dah. Aha. Untuk ruangan acak-acak ni insyaallah kita akan cubalah perhabis-perhabis lagu-lagu yang mana anda pekat minta. Dan seperti biasa untuk makluman anda, pasal apa kita habis awal, sebab apa asang ini masuk pun awal.
1: 4:25 minit petang
0: insyaallah. Jadi jumlah kita nak layan bersama lagu-lagu di ruangan acak-acak ni.

0: Pasal dia tapi, jangan.
1: Tapi tengok macam Nusan juga. Sekali lagi boleh.
0: Jangan diulang dah benda-benda lagu tu. Lara semua apa. Tapi apapun, kita nak ucapkan terima kasih kepada anda semua di mana pun anda berada. Anda masih lagi terus kekal setia di frekuensi 102.9 MHz mahupun di atas talian menerusi RTM Klik dan juga di ruangan live TikTok Perlis FM semestinya. Dan untuk makluman kita bersama, lagu tadi bertajuk Cinta Itu Ketenangan Hati.
1: Jadi hati tak tenang,
0: Dil Kasakon.
1: Hati tak tenang kena bercinta lah.
0: Kena cari cinta lah. Dia kena lah kan. Dalam hidup ni ya, lebih indah kalau adanya cinta.
1: Tapi tak apa kalau tak ada orang yang nak sambut cinta kita. Allah ada.
0: Allah ada.
1: Betul. Cinta kita pada Allah.
0: Dan untuk panduan kita bersama juga, maksudnya waktu solat fardu asar hari ni pada pukul 4.25 minit petang, maghrib 7.05 minit malam, manakala isyak 8.15 minit malam. Untuk solat fardu asar saat lagi ni pada pukul 4.25 minit petang bagi seluruh negeri Perlis.
1: InsyaAllah. Dan 4.30 minit petang saat lagi, jangan lupa dengarkan
0: info terkini dalam berita Perlis FM. Jadi kita harapkan anda terus kekal, terus setia mendengarkan Perlis FM serasi
1: dengan ku.

firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, dan kitab-kitab amal itu juga akan dibentangkan, maka engkau akan melihat orang-orang yang berdosa itu merasa takut akan apa yang tersurat di dalamnya, dan mereka akan berkata, aduhai celakalah kami, mengapa kitab ini demikian keadaannya? Ia tidak meninggalkan yang kecil ataupun yang besar, melainkan semuanya dihitungnya, dan mereka mendapati segala yang mereka kerjakan itu sedia tertulis di dalamnya. Dan ingatlah, Tuhanmu tidak berlaku zalim kepada seseorang pun. Surah Al-Kahfi ayat 48.

0: menunaikan amal ibadah. Pakat dengar dah, Maghrib FM.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Alah, pakai dengar radio pelik.
1: Ustaz.
2: Abang,
3: Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz.
4: Waalaikumsalam, warahmatullah.
3: Jadi sebelum ni banyaklah pendengar-pendengar kita selalu tertanya-tanyalah, minta kita buat persoalan tentang solat ni banyak kan. Jadi hari ni pun persoalan tentang solat juga, Ustaz. Jadi apa hukum dia jika seseorang tu terlupa tahiyat awal? Batal solat dia ataupun tidak, Ustaz?
4: Okey, berkaitan tahiyat awal ataupun tasyahud awal ni, dia sunat aba'at. Dia bukan rukun dalam solat. Jadi sunat aba'at ni benda yang penting untuk kita buat ketika mana solat. Kita tak meninggalkan dia saja-saja. Sekiranya seseorang tersebut dia tinggal ataupun dalam keadaan dia terlupa ke apa berkaitan tasyahud awal ni, disunatkan untuk dia sujud sahwi nanti last kali sebelum bagi salam. Tak wajib sujud sahwi tu. Sujud sahwi tersebut adalah hukumnya juga sunnah, sunat untuk dilakukan. Jadi dalam keadaan kita sebutkan hukum melakukan tasyahud awal, ia bukan rukun, tapi dia sunat aba'at. Jika orang tertinggal tasyahud awal, solat dia sah, cuma disunatkan last kali sebelum bagi salam dia melakukan sujud sahwi. Jadi sebab itu kalau kita dalam keadaan, janganlah sahajalah tinggal tasyahud awal, benda penting. Walaupun kalau orang tersebut dia tinggal tasyahud awal, solat dia sah juga, cuma pahala dia rugi banyaklah. Sebab ia merupakan benda yang penting dalam solat
3: dan ia mesti digantikan dengan sujud sahwi.
4: Disunatkan untuk ganti dengan sujud sahwi.
3: Ya, terima kasih Ustaz. Harap pendengar kita jelaslah dengan persoalan tu.
0: Cek kali nah.

Waktu sekarang pukul 4.30 minit petang. Bersama-sama saya Noor Azlinda Mak Rozali dalam berita Perlis FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullah bertitah bahawa keluasan fiqah perlu difahami secara menyeluruh dengan mengambil kira dalil, asas penetapan hukum, perbezaan pandangan ulama serta realiti semasa bagi memastikan setiap persoalan masyarakat ditangani secara bijaksana, adil dan tepat berlandaskan Al-Quran dan Al-Sunnah. Pemahaman fiqah yang menyeluruh penting bagi memastikan masyarakat memperoleh panduan agama yang jelas dan bersesuaian dengan keperluan semasa, sekaligus memperkukuh keyakinan umat Islam dalam mengamalkan ajaran agama berasaskan ilmu dan hikmah tanpa mengabaikan prinsip serta tuntutan syarak. Demikian titah baginda ketika menyempurnakan Majlis Perasmian Persidangan Majlis Ilmuan Nusantara MIN kali keempat dan Wacana Ilmuan Nusantara tahun 2026 di Dewan Banquet Kompleks Pentadbiran Kerajaan Negeri Perlis. Persidangan selama dua hari bermula 14 hingga 15 Oktober 2026 itu dianjurkan oleh Jabatan Mufti Negeri Perlis dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS. Program Transformasi Intelek Pelajar Perlis ITRIPS, satu pendekatan proaktif bagi memperkukuh persediaan pelajar bagi menghadapi sijil pelajaran Malaysia SPM 2026, melibatkan pelajar di bawah program pemangkin insan terpilih madani serta kurang cemerlang dalam pendidikan. TRIPS dijalankan menerusi dua fasa iaitu sekolah kawalan dan sekolah harian di Perlis. Menurut Pengerusi Eksekutif Pusat Kecemerlangan Pendidikan Faizuddin, Profesor Emeritus Datuk Dr. Kamarudin Hussein, seramai 500 calon peperiksaan SPM 2026 mewakili 30 sekolah menengah seluruh Perlis menerima manfaat menerusi pelaksanaan program ITRIPS. Melalui intervensi akademik berfokus mengikut mata pelajaran, pelajar diberikan pengukuhan aspek penguasaan kandungan, teknik menjawab, kemahiran berfikir serta strategi menghadapi peperiksaan. Program ITRIPS digubal sebagai satu bentuk intervensi akademik yang terancang dan menyeluruh serta memberi tumpuan kepada pengukuhan pelajar dalam 8 subjek teras atau STEM A. Fakulti Muamalat Pengurusan dan Teknologi Universiti Islam Antarabangsa Tuanku Syed Sirajuddin Uni Siraj menganjurkan program literasi dan pengurusan keuangan mahasiswa bertemakan bijak urus wang, masa depan lebih tenang di Auditorium KUIPS Holdings Dian Berhad Kampus Pauh Putra. Program ini berjaya menghimpunkan seramai 146 mahasiswa bagi memupuk kesedaran tentang pengurusan perbelanjaan dan perancangan keuangan secara berhemah. Penganjuran ini mendapat kerjasama strategik daripada Universiti Utara Malaysia UUM yang menaja makanan peserta serta kumpulan wang simpanan pekerja KWSP yang membuka reruai pameran bagi pendaftaran dan pendedahan awal mengenai perancangan simpanan. Inisiatif ini mencerminkan komitmen FMPT Uni Siraj dalam memperkasa pembangunan mahasiswa secara holistik merangkumi aspek akademik dan kemahiran pengurusan kewangan praktikal. Sekian berita disunting oleh Wan Noor Azli Wan Cik. Saudara, sakit ini mengajarkan kita untuk lebih menghargai diri sendiri. Jangan biarkan pengabaian orang lain membuatkan kita putus asa untuk sembuh. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Tu ziua.
1: Belanjawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Bagi menggalakkan simpanan persaraan oleh pemandu e-hailing dan p-hailing, kerajaan menawarkan inisiatif caruman padanan KWSP kepada sehingga RM600 setahun atau RM6,000 seumur hidup. BSN dan Agrobank menyediakan RM270 juta bagi membiayai pekerja gig yang mahu berniaga dan membeli rumah pertama.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
4: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Aid Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
5: It has been a Ducati domination.
4: Saksikan hanya di RTM.
6: Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua calon 5 pilihan terbaik Top 5 Anugerah Seri Angkasa 2026. Segalanya bermula di sini. Daripada sebuah impian, lahirnya karya berinspirasi. Daripada sebuah usaha, terciptanya kejayaan yang tersendiri. Teruslah berkarya dengan jiwa, melangkah dengan penuh wibawa. Semoga kejayaan dan trofi emas Anugerah Seri Angkasa 2026 menjadi milik kita. Milik RTM. Tahniah.

0: Anita daripada Nubuhan baru saja menghiburkan
1: Nubuhan ni petang dengan, kita. Dengan lagu sedih dia.
0: Dia jiwa dah.
1: Jiwa dia. Tapi semoga kesedihan dia tu terubat lah.
0: Terubat.
1: Kita tahu apa jadi kat Nubuhan tu.
0: Betul.
1: Dan Dr. Fee pun dah bertemu. Dah jodoh kan?
0: Bertemu jodoh. Setiap orang ni sebenarnya dia dah diaturkan jodoh dia.
1: InsyaAllah.
0: Takat bila, sampai mana kan? Apa yang kita perlu buat hanya menjalani kehidupan kita dengan sebaik-baik mungkin. InsyaAllah semuanya pun akan jadi baik. Dari Dr. Cinta pula kita.
1: Andai kata hari ini kita jatuh.
0: Ya.
1: Bukan jatuh lagi di tempat yang sama.
0: Betul.
1: Andai kata kita punch card hari ini. Punch card betul-betul. Lagi tekan masuk pula. Tekan keluar aja.
0: Tekan keluar
1: saja. Ada jahat nama tu. Dia bye-bye. Dia kata dia nak balik.
0: Untunglah. Boleh untung balik dah.
1: Tapi mereka untung balik awal.
0: Ya.
1: Tapi masuk kena awal.
0: Masuk kena awal.
1: Balik awal. Masuk lewat.
0: Masuk lewat. Lagu tu lah kan. Ku tetap setia. Jangan mula lagi dah.
1: Teriak dah ni Lin.
0: Teriak dah.
1: Ini dengan kuda besi.
0: Kuda besi tak apa. InsyaAllah semuanya akan selamat.
1: 4:48 minit pertama. Azan pun sudah.
0: Sudah.
1: Berita pun sudah.
0: Layan lagu pun sudah. Set lagi semacam biasalah untuk jam yang keempat. Jam yang terakhir di ruangan hemoi-hemoi. Kita enjoy Kapo Sempoi. Seperti biasa di minggu yang ketiga kita ada tahsin Al-Quran. Melara dah tadi ni.
1: Dia kena seimbang lah.
0: Jadi kita kena balik ke pangkal jalan.
1: Dunia akhirat.
0: Kena ingat kawan-kawan.
1: Tak boleh buang semua.
0: Tak boleh buang ke semua lah. Kena ada juga pertimbangan dan perhitungan. InsyaAllah.
1: Tapi jangan telajar lah.
0: Kan? Dan pastinya ada lagi perkongsian-perkongsian yang menarik. Sebab apa? Kita tutup kedai sampai pukul 12 saat gini. Jadi lambat lagi. Dan pastinya ada perkongsian. Dah pun kita susun atur bersama dengan rakan-rakan penyampai kita. Setiap hari lah kan. Dan kita harapkan
1: lepas kita konti sama dia.
0: Lepas kita konti sekejap lagi capek lah.
1: Tiket dia
0: burung hantu belah malam dia.
1: Dia terbang jauh.
0: Tak apa kok mana pun boleh apa.
1: Janji dengar
0: oleh FM serasi dengan kau.

0: Tudo de eu.
1: Belas negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan, musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit, mampukah Alma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.

Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita kembali bersama untuk edisi hari Khamis kita 15 Oktober 2026. Bersamaan dengan 4 Jamadi Awal 1448 Hijriah. Dan kita dah pun masuk ke ruangan tahsin Al-Quran untuk hari ini. Dan alhamdulillah juga terima kasih buat kehadiran yang berbahagia Ustaz Anas Hadi kita sebagai tetamu jemputan bagi edisi hari ini. Dan tanpa melengahkan masa lagi, kita nak mempersilakan yang berbahagia Ustaz untuk mulakan bacaan doa sebelum kita mulakan tahsin Al-Quran kita pada hari ini. Dipersilakan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saudara, telah pun kita dengarkan tadi doa yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Anas Hadi kita. Dan sekarang kita nak memperdengarkan pula bacaan ayat-ayat suci Al-Quran untuk hari ini dengan surah Al-Baqarah ayat 21 hingga 24. Jadi tanpa melengahkan masa, saya serahkan kembali kepada Ustaz Anas Hadi kita. Silakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل

0: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahu al-azim. Itu dia bacaan ayat suci Al-Quran untuk surah Al-Baqarah kita hari ini, ayat 21 hingga 24. Dan sekarang kita nak terima pemanggil-pemanggil kita yang berada di atas talian. Kita tengok bersama dengan siapa pula hari ini. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Siapa di sana?
3: Maklum Ah
1: kata. Ya, alhamdulillah. Maklum Ah, silakan. Kita hari ini dengan surah Al-Baqarah ayat 21 hingga 24. Boleh mula dah, nah.
2: Assalamualaikum
3: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir بسم الله الرحمن الرحيم

0: فراشا والسماء بنا.
1: Kalau nak berhenti tu, wabina abina ada kalau nak berhenti so.
0: Sama
1: abina. Sebab di situ ada tanwin bagi atas, kita kena panjangkan dua harakat. Sekali lagi. Saya ambil balik. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a.

0: نزلنا.
1: يا نزلنا هليجي.
0: أنا مستعفي
1: ولي. أمي أمي أمي وإن كنتم.

0: جاره وعند الكافرين.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: Sama-sama.
2: Ya, sama. Terima kasih Mak Long. Assalamualaikum. Ah, baik, kita bersama pula dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Bila.
2: Ah, siapa di sana?
3: Mak Ngah ni.
2: Mak Ngah, silakan Mak Ngah. Kita hari ni dengan surah Al-Baqarah ayat 21 hingga 24. Boleh mula dah.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Okey, Mak Ngah cuba pula.
1: Ya, silakan.

0: لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. Ustaz, yang ni ambil terui ke atau macam mana Ustaz?
1: Boleh, nak terui pun boleh.
0: Boleh terui, no?
1: Ya.
0: وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا qallakum.
1: Ha, nipis kan sikit zai riz qallakum. Tadi bunyi macam tebal sikit. Ambil fa akhraja bihi.
0: Fa akhraja bihi minas samarati riz qallakum.
1: Ya.
0: Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun.

0: Okay, Mak Ngoh. Ni saya rasa saya tengok dah Mak Ngoh ni. Nak tengok sekali lagi. Nun mati bertemu kaf. Wa ing. Dia bunyi dia. Jangan wa ing. Wa ing. Ing.
1: Wa ing.
0: Dia wa ing. I-N-K lah lebih kurang. Ataupun I-N-G. Wa ing. Bunyi macam tu.
1: Wa ing. Macam
0: tu tak? Tak. Yang tu tak. Tu wa ing. Ni wa ing.
1: Wa ing tu.
0: Dia apa pangkat
1: Mama cikgu cakap tengah penyanyi pun susah juga tak ada belajar ya ribun.
0: Dia pangkat lidah lepas tu bertemu dengan lelangit lembut tu kita rapatkan wa ing belah belakang tu.
1: Wa ing. Tu cuba berapa kali selalu kalau jumpa Nun ni mati dengan kap ni.
0: Sekali lagi.
1: Wa ing.
0: Betul. Macam tu.
1: Lidah kita kena pergi ke belakang nak nak.
0: Ya, rapatkan dengan lelangit lembut tu.
1: Langit lembut atas tu.
0: Ya.
1: Wa ing.

الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.

0: عبدنا فأت بسورة من مثله.
1: Ha, boleh sekali lagi tak? Datuk nak dengar. Dengung dekat kaf. Wa in kuntum. Sekali lagi.
0: Wa in
1: kuntum. Sikit lagi. Rapatkan apa? Pangkal lidah dengan lelangit lembut tu rapatkan. Wa in kuntum.
0: Wa in

0: تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله.
0: Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ji. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersama pula dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Siapa di sana? Boleh tutup dulu dah radio tu. Dia bergemar, dia tembak balik mail kat kami. Radio tutup dah.
3: Hello.
2: Ya. Siapa di sana?
3: Hello.
2: Ya, hello. Assalamualaikum.
3: Lah.
2: Siapa di sana?
3: Kak Nafisah ni dari Lahad Jambu.
2: Oh, Kak Nafisah daripada Lahad Jambu. Silakan Kak Nafisah. Kak Nafisah, hari ni kita dengan surah Al-Baqarah ayat 21 hingga 24. Boleh mula dah, nak?
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

خلق قوم الذين من قبلكم لعلكم تتقون.

0: بنا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به.
1: Sekali lagi. Berhenti dekat.
0: Bina
1: A tu berhenti. Pasal hujung tu dia dah kalut nak habis nafas tadi, dia hilang macam-macam lah. Sekali lagi.

பொள்ளக்கும் பல தஜூலில் தும் தம்

خدي رزق لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.

0: عبدنا فأتوا بسورة من مثله.
1: طيب، وادعوا شهداء.
0: وادعوا شهداء.

0: حجاره وعندك للكافرين.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita nak bersama pula dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, alhamdulillah. Alif masuk kelas hari ini.
3: Ya.
2: Jadi silakan Alif, kita hari ini dengan ayat 21 hingga 24 surah Al-Baqarah.
3: Ya, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Di Pali macam mana cuaca, hujan?
1: Ya, hujan.
3: Oh, sini pun hujan ni, baru hujan.
1: Baru. Kami dari tengah hari tadi. Okey.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء.
1: Sekali lagi.
3: Mana?
1: الذي
3: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء.
1: فراشا masuk ke hidung lagi, macam tak berapa masuk ke hidung, dengung dia.
3: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء.
1: Kalau saya dengar tak masuk. Tak berapa masuk. Bukan tak masuk. Tak masuk.
3: Oh.
1: Allazi ja'ala lakumul arda firashan. Shau. Tadi Alif baca shau. Dia macam bawah sikit.
3: Dia bunyi ke mulut.
1: Ya, bunyi ke mulut. Dia tak pergi ke hidung. Dia banyak ke mulut. Dia ada bunyi hidung tu. Cumanya tak cukup. Dia kena hidung banyak.
3: Sekali lagi.
1: Sekali lagi.

0: yaqin.
1: Sekali lagi ambil dekat ni, dapat ambil apa? In kuntum saja. In jangan in rapatkan apa pangkal lidah dengan lelangit lembut. In kuntum
0: wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin.
1: Ya, okey, teruskan.
0: Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduha an-nasu wal hijara wa'iddat lil kafirin.
1: Ya, sadaqallahu.
0: Sadaqallahu al-azim.
1: Alif kena jaga tu apa? Idgham tu. Idgham tu dia tak apa masuk ke dalam hidung, kena berlatih sikit lagi.
0: Tak apa, ni saya duduk dengar hujan di luar.
1: Okey.
0: Lepas tu dengar hujan di luar, lepas tu dengar di atas pun bunyi tu.
1: Jadi dia tak ketahuan bunyi.
0: Ni pakai telefon rumah je. Clear lah, tapi bila kita dengar ni, dia nak kena tutup pula.
2: Baik.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersama pula pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siapa di sana?
3: Mak Siti dari Bandar Baru Kedah.
2: Mak Siti, silakan. Kita masih lagi dengan surah Al-Baqarah. Hari ini dengan ayat 21 hingga 24. Silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Silakan.
1: Ya, silakan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. الحمد لله. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ustaz, itu dia tadi, kita dah pun terima pemanggil-pemanggil kita untuk hari ini. Jadi silakan Ustaz untuk ulasan kita bagi pemanggil-pemanggil kita pada petang ini. Silakan.
2: Potongan ayat kita petang ni ayat 21 sehingga ayat 24 surah Al-Baqarah. Jadi dalam ayat-ayat yang kita baca hari ini ada banyak dengung. Ini kita ada banyak dengung. Jadi dengung di sini hukum dia satunya idgham al-ghunnah, satu lagi ikhfa hakiki. Yang kita jumpa kat sini hari inilah. Jadi dengung ni apa masalah dia? Dengung ni masalah bunyi dia. Bunyi dengung tu. Bunyi dengung tu kita kena sempurnakan. Pertamanya dengung masuk ke dalam hidung. Kena masukkan ke dalam hidung. Dia kalau nun dengan mim kita tak ada masalah. Tapi bila mana dia bergabung dengan huruf yang lain, jadi dia akan ada situasi-situasi yang apa, yang kadang-kadang bunyi dia tu berbeza untuk setiap huruf. Okey, contoh tadi macam Zul Alif tadi, nun mati bertemu dengan waw, ataupun tanwin bertemu dengan waw. Tanwin bertemu dengan waw, dia kena, walaupun kita kena masukkan ke dalam huruf waw, tapi sifat nun kita jangan hilangkan. Dia memang banyak lagi sifat nun. Nun tu yang kita masukkan ke dalam waw. Jadi bunyi dia dia bunyi ke hidung. Bunyi hidung. Dia ada orang dia terus hilang hidung. Berbeza bunyi dia dengan bila dengung ni seolah-olah kita nak kena sengau sikit lah. Kan? Baru bunyi dia tu kita panggil dia bunyi yang ke hidung. Okey. Itu idgham al-ghunnah dia punya hukum. Yang kedua, ikhfa hakiki. Yang ni susah sikit sebab apa? Ikhfa hakiki ni satunya huruf dia banyak. Dan setiap huruf dengung dia, bunyi huruf apa, bunyi dengung tu berbeza. Kan? Itu yang susah sikit. Contohnya, pertama kita jumpa, huruf qaf pada ayat 21, wallazina min qa. Qaf tu huruf tebal, dengung pun kena tebal juga. Kemudian lagi kita jumpa lagi wa anzala, nun mati bertemu dengan zai. Zai huruf nipis, kita tak boleh baca wa an, itu tebal. Kita kena nipiskan wa anzala. Tak boleh bunyi dengan tebal wa anzala. Sama juga dengan fa huruf nipis, ma an fa akhrajna bi. Jangan bunyi ma an, itu bunyi tebal, dengung yang tebal. Maka tak boleh kita tebalkan bunyi dengung tu bila mana bertemu dengan huruf-huruf yang nipis. Okey. Kemudian ikhfa ni juga pada perkataan in kuntum. Tadi saya banyak tegur pada perkataan ni lah. Pertamanya huruf nun mati bertemu dengan kaf. Dia kalau sembang panjang dia, dia ikhfa ni dia ada martabat dia. Dia ada tingkatan dia. Tapi kalau sembang tu panjang lah. Cumanya ada huruf yang kita kena rapatkan lidah kita dengan lelangit. Ada huruf yang kita kena renggangkan. Antara huruf yang kena rapatkan adalah huruf kaf tadi. Bunyi dia wa in, jangan renggangkan. Wa in, bunyi pun berbeza. Wa in dengan wa in, beza. Jadi rapatkan pangkal lidah kita dengan lelangit lembut. Jadi dia akan hasilkan bunyi dengung untuk huruf kaf. Kemudian perkataan kuntum, kena hati-hati huruf nun pada perkataan ni dia dikapit ataupun dia duduk antara dua huruf dhammah ataupun dua baris depan. Ku satu dengan tum satu. Takutnya waktu dengung tu pi muncung mulut juga. Dia baca kuntum. Patutnya dia kena waktu dengung tu mulut jadi neutral balik. Jangan senyum ke, jangan apa ke, jangan duk muncung. Muncung hanya pada baris depan sahaja.
1: Baris depan sahaja.
2: Ku dengan tu. Jadi antara ku dengan tu ada nun, mulut kita jadi biasa balik. In kuntum. Bila masuk dengung ya, walaupun huruf tu baris depan, bila kita masuk huruf yang lain, contohnya tum pun sama. In kuntum, jangan terus muncung. Tum, duk muncung, duk kekalkan muncung tu. Sebab muncung tu dia sifat khas untuk baris depan.
1: Oh,
2: dia bukan sifat untuk benda lain. Satu lagi tadi ada DJ kita sebut pasal ismam tadi, awal tadi. Dia tu sifat muncungkan mulut juga. Jadi muncung mulut ni hanya untuk baris depan dengan huruf waw dengan ismam. Ada tiga. Tempat lain kita jangan muncungkan mulut, tak ketahuan halau.
1: Kan? Dia ada.
2: Jangan dia muncung mulut. Tiba-tiba dok muncung kat tempat lain tu dia tak kena. Tu dia tak kena. Dia nampak tak elok, bunyi pun tak elok. Jadi kena jaga-jaga dengan baris. Selalunya dengung ni kalau tak jumpa huruf waw, dia tak payah muncung mulut lah.
1: Tak payah lah.
2: Tak payah muncung mulut. In kuntum sadiqin, contohnya. Itu hari ni memang banyak tentang dengung.
1: Dengung.
2: Jadi kena hati-hati tuan-tuan dan perempuan, para pendengar semua kena kaji macam mana bunyi dengung untuk setiap huruf.
1: Itu dia.
2: Jadi setiap huruf tu tempat keluar dia berbeza. Jadi bunyi dengung dia pun berbeza. Hatta huruf huruf apa yang dekat, huruf ta dengan sa. Contohnya anta dengan minta, bunyi macam nak sama.
1: Betul.
2: Tapi tempat letak lidah berbeza.
1: Berbeza, betul.
2: Sebab tempat keluar dia berbeza. Huruf ta di belakang gigi, huruf sa dia di antara gigi. Kena letak waktu dengung tu, kena letak kat tempat tu. Lebih kurang macam tu lah. Secara ringkasnya kalau kita nak sembang ni panjang. Dia kena ada kursus 2-3 hari baru habis.
1: Dia dah kali tu.
2: Untuk effort saja. Kalau saya sembang sini, saya
1: Pakai malam.
2: Sesi lain semua dibatalkan. Jadi yang tu saya ringkas. Kita bincang banyak ni pasal dengung tu. Kena hati-hati. Tips dia, setiap dengung bunyinya berbeza. Bunyinya berbeza, insyaAllah.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas penerangan itu tadi. Dan alhamdulillah saudara, kita pun dah sama-sama dengarkan ulasan yang diberikan oleh yang berbahagia Ustaz Anas Hadi kita, buat pemanggil-pemanggil yang mana dah pun memperdengarkan juga ayat-ayat suci Al-Quran sebentar tadi. Dan nampak gayanya masa pun semakin menghampiri kita ke penghujung ruangan hemo-hemo ini. Dan apapun, terima kasih sekali lagi buat Ustaz atas kehadiran untuk tahsin kita pada hari ini. Dan buat kawan-kawan yang mungkin terlepas mendengarkan tahsin Al-Quran ataupun terlepas mendengarkan ulasan yang diberikan oleh Ustaz Anas Hadi kita, anda boleh sahaja kembali ke ruangan rasmi Facebook Perlis FM kerana semuanya ada kita simpan di situ. Jadi baiklah, sampai kita jumpa lagi insyaAllah untuk ruangan tahsin yang akan datang pada minggu pertama dan juga minggu ketiga. Assalamualaikum.

0: Alhamdulillah, itu dah tadi kita baru selesai tahsin Al-Quran kita pada edisi hari Khamis 15 Oktober 2026, bersamaan dengan 4 Jamadi Awal 1448 Hijriah. Alhamdulillah.
1: Ustaz yang membimbing kita tadi,
0: Ustaz Hanas Hadi.
1: Anas Hadi
0: kita.
1: Alhamdulillah.
0: Dapat. Banyak kan kita dapat ilmu hari ni. Dan nampak gayanya kita punya tugasan pun dah melebihi dah waktu. Abang Faizal, 2 minit.
1: Tapi kita bersama orang baru ni.
0: Kita bersama orang baru. Berseri kan?
1: Berseri. Tapi orang baru tak siapa orang baru.
0: Pasal apa?
1: Baru gunting rambut.
0: Perasan. Untunglah kan. Dia sempat lagi pergi gunting rambut.
2: Ada baru lagi.
0: Baru hak mana tu?
2: Baru bangun.
1: Ada main ke sini ni baru bangun.
3: Hujan tu kat luar tu. Masih hujan. Tapi kenyal-kenyal lah. Tu yang kita pun terlayan lah kan.
0: Terlajak sikit lah.
3: Papa sak saja nak lelak saya. Allah Taala.
1: Rezeki lebih besar. Orang tapi kata jangan duduk amai.
0: Tapi orang kata kalau terlajak rezeki. Itu kalau kali pertama. Kali kedua dia buat, itu kan rezeki. Itu cari pasal.
1: Kawan kita pun dah sampai ke Pasikat dah tu.
0: Pasikat dah.
1: Dia cakap berbaju hijau.
0: Nampak tu. Dan nampaknya kita pun dah boleh pindah ke Pasikat juga. Kan kita pun nak boleh ke Pasikat dah.
3: Dan siapa nak balik ni?
0: Kita harapkan
1: macam biasa. Balik macam biasa.
0: Rempit tak tak rempit.
1: Lautan api di sanggup reda.
0: Ini kan pula.
1: Air hujan dah berdatang.
0: Ya. Dan ini kan pula roblok di hadapan.
1: Kita cukup semua.
0: Mantap kali tu. Dan seperti biasa lah, kita pun dah nak tutup dan nak akhiri untuk ruangan
3: hemoh.
0: Lagi tutup yang buka tu capek balik. Kan?
1: Dan dia buka untuk segmen
0: chop cerita orang boleh. Dia nah, chop pula. Selalu orang chop border. Tak ni kali ni dia chop di sini saja.
1: Chop boleh FM
0: lah. Dan macam biasa lah kita kita harapkan kawan-kawan kita pun berada dalam keadaan terbaik. Dan insyaAllah sampai kita berjumpa lagi, moga kita pun panjang umur, dimurahkan lagi rezeki.
3: Amin.
0: Dan ingatlah selalu kawan-kawan, jangan jadi manusia yang hanya memiliki rupa tetapi kita tidak memiliki hati.
1: Dalam ayat tu dalam. Terima kasih kita ucapkan pada penolong jutera kita hari ini.
0: Siapa tu?
1: Pak Tuan Syed. Dengan Kak Lady Rara.
0: Lady Rara
1: juga di pemancar tadi. Kak Faizah dan juga Abang Yazi.
0: Mantap, Abang Yazi. Kita harapkan sihat-sihat selalu. Boleh tukar dah daripada XXL ke XL, insyaAllah. Gurau.
1: Terima kasih, Lino.
0: Ya. Selamat kita. Jom.
1: Balik.
0: Tak, syapet. Tak boleh balik.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat semua pendengar yang masih lagi setia bersama dengan Plus FM. Dan alhamdulillah untuk pertemuan kita hari Khamis hari ini dah pun 15 Oktober 2026 bersama dengan 4 jam di lawan 1448 Hijriah. Saya Sremi Syafiq kembali untuk terus bersama dengan anda 6 jam yang mana anda boleh dengarkan di frekuensi 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Click. Dan insyaAllah banyak lagi perkongsian yang kita akan kongsikan dari semasa ke semasa. Dan pastinya banyak juga lagu yang kita nak layan lagi sepanjang 6 jam pertemuan kita petang ini. Bertemankan dengan keadaan cuaca yang sejuk je. Ni pun duk kenyal-kenyal lagi kalau di

untuk terus hiburkan anda. Jadi apa pun, kita harapkan semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja untuk terus kita bersama. Dan mungkin ada juga yang tengah memandu, hati-hati selalu. Semoga selamat tiba ke destinasi. Tak lupa juga yang tengah beristirahat tu, selamat beristirahat. Sekalipun kita nak layan pilihan lagu-lagu kenangan, jadi jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan anda di 102.9 MHz. Terus layan.

0: 102 9 MHz Blaze FM Serasi dengan ku 6.15 minit petang, jam yang pertama. Ruangan cerita memperoleh 6.12, pertemuan kita hari Khamis, hari ini 15 Oktober 2026. Dan apapun saat kita nak layan pilihan lagu-lagu kenangan, jadi yang mana tengah memandu tu, hati-hati selalu. Mungkin ada kawasan yang tengah duk licin lagi jalan je kan, masih lagi basah apa semua. Kita harapkan anda selamat tiba ke destinasi. InsyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki selalu. Tak lupa juga buat kawan-kawan yang bertugas tu sambil-sambil mendengarkan Blaze FM, moga-moga dapat menggalas tanggungjawab yang telah diberikan buat anda sebaik dengan mungkin. Jadi sebelum kita nak layan pilihan lagu kenangan, sekarang ni jom sama-sama kita ikuti terlebih dahulu Biz On Air buat pertemuan kita hari ni. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom sama-sama kita ikuti
1: Biz On Air Perlis FM.
2: Terima kasih buat rakan penyampai yang memberi ruang untuk Biz On Air kita bersiaran pada waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pendengar setia Perlis FM, Biz On Air hari ini bersama dengan Lin. Dan hari ini, Lin bersama dengan seorang usahawan tempatan dalam bidang perkhidmatan penginapan sementara. Dan kita

0: bersama dengan Puan Nor Ain binti Ramli. Assalamualaikum Puan Nor Ain.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Puan Nor Ain, mungkin Puan Nor Ain boleh ceritakan serba sedikit bagaimana Puan Nor Ain mulakan perniagaan penginapan sementara ni.
1: Okay, nama saya Nor Ain binti Ramli. Saya mula buat perniagaan homestay ataupun penginapan sementara ni dari tahun 2023 hinggalah sekarang. Kiranya dah nak masuk 3 tahun lah kami menjalankan perniagaan ni. Asalnya saya dan suami berbincang untuk menambah pendapatan. Jadi timbullah idea untuk membina The White House Pool and Spa ni. Kami bermula dengan 6 unit double queen sahaja yang boleh memuatkan satu unit 4 hingga 6 orang. Tapi memandangkan ianya dapat sambutan, maka sekarang ni kami sudah ada 10 unit di The White House Pool and Spa.
0: Bagaimana pula dengan harga yang ditawarkan?
1: Dari segi harga, kami sediakan tu amat berpatutan dengan fasiliti yang tersedia. Double queen, satu unit dengan harga RM288 pada hari Jumaat, Sabtu, cuti sekolah dan cuti umum. RM200 pada hari biasa, iaitu Ahad hingga Khamis. Kemudian kita ada triple unit, muatkan 6 hingga 8 orang dewasa dan kanak-kanak dengan harga RM388 pada Jumaat, Sabtu, cuti sekolah dan cuti umum. Kemudian RM300 hari biasa, iaitu Ahad hingga Khamis. Dan unit VIP ataupun unit family, kita ada 2 unit, punya 3 katil queen dengan harga RM458 seunit. Tapi kalau ambil 2 dengan hanya RM900, tak kira weekend atau weekdays. Untuk pendengar yang nak tengok kemudahan yang kami sediakan, boleh juga melayari media sosial The White House Pool and Spa di Facebook dan TikTok. Type sahaja The White House. Senanglah untuk pendengar yang duduk di luar dari Perlis ni untuk membuat tempahan.
0: Keistimewaan homestay ataupun penginapan di The White House Pool and Spa ni?
1: Di sini yang istimewanya, kami menyediakan swimming pool yang besar untuk para penginap. Selain itu juga, kami ada menyediakan perkhidmatan spa. Kita menyediakan juga peralatan untuk BBQ. Kawasan homestay kita berpagar. Jadi pastinya keselamatan itu terjaminlah. Kemudian di sini juga, penginap tak perlu bimbang kerana banyak juga kedai-kedai makan yang berdekatan dengan The White House.
0: Baiklah Puan Nor Ain, sebelum kita akhiri Biz On Air kita hari ini, apa yang Puan Nor Ain nak katakan buat semua pendengar setia Perlis FM saat ini?
1: Untuk semua pendengar Perlis FM yang dengarkan saat ini, jemputlah datang ke The White House Pool and Spa yang terletak di Jalan Wang Ulu, Wang Bintong, Kanga, Perlis. InsyaAllah harga dan fasiliti yang kami sediakan berpatutan untuk anda seisi keluarga. Persekitaran di sini juga sangat tenang dengan view sawah padi dan bukit bukau. Pool yang kami sediakan juga besar. Jadi anda ada yang tak menginap tapi sekadar nak bawa anak mandi pool pun kami terima untuk satu orang RM8 per 3 jam. Waktu operasinya dari pukul 9 hingga 6 petang sahaja. Anda ada yang berhajat nak buat event ataupun sebarang majlis, boleh hubungi kami di talian 011-2050-0477. Pastinya anda takkan rasa gilah apabila menginap atau memilih The White House Pool and Spa.
0: Baik, terima kasih Puan Nor Ain atas kesudian meluangkan masa bersama dengan Lin hari ini dalam Biz On Air. Kepada anda yang mana mendengarkan saat ini, terus menyokong usahawan tempatan kita dan sampai kita jumpa lagi dalam Biz On Air akan datang. Kembali semula bersama dengan rakan penyampai di Konti dan terus bersama dengan kami di Perlis FM, serasi denganku.
2: Sekiranya anda mahukan Perlis FM untuk mempromosikan kedai-kedai anda dalam Biz On Air, ikuti kami di media sosial Instagram, Facebook dan juga TikTok Perlis FM. DM untuk maklumat lanjut.

Baik, ruangan cerita orang peralih 6.12. Kita pun nak terus dengarkan pilihan lagu-lagu kenangan bagi pertemuan kita hari Khamis. Hari ini 15 Oktober 2026. Jadi mungkin ada yang nak bersama, nak hantarkan kiriman ucapan anda. InsyaAllah ada ruang, ada masa. Sekejap lagi saya akan bacakan kiriman-kiriman di talian 017-454-1688. Dan pastinya untuk pertemuan petang ni, kita nak terus layan pilihan lagu-lagu kenangan. Dan kita harapkan semuanya dapat terhibur, semuanya happy-happy je. Tak ada yang sedih-sedih, tak ada yang stres-stres petang ni. Bertemankan dengan keadaan cuaca yang sejuk, dingin. Mungkin ada kawasan yang tengah duk hujan lagi. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom sama-sama kita nak terus buka tirai pilihan lagu-lagu kenangan bagi pertemuan kita hari ini. Ini dia Jamilul Hayat, Saat Perpisahan. Jangan duk kali, teruskan kesetiaan Polis FM, serasi denganku.

Pilihan lagu-lagu kenangan terbaik menantikan anda di 102.9 MHz. Setiap hari pada jam 6.30 minit petang, pastinya yang terbaik buat anda di Place FM, serasi denganku.

Baik, mengambil ke penghujung jam yang pertama pertemuan kita Ruangan Cerita Orang Perlis 6.12, dan tadi pun kita dah layan beberapa pilihan lagu kenangan. Jadi kita harapkan dapat menghiburkan hari anda, menghiburkan petang anda, dan insyaAllah saya akan terus teman sampai pukul 12.30 malam untuk menemani anda di frekuensi 102.9 MHz. Jadi apapun, untuk maklumat kita bersama, tepat jam 7.05 malam, sebentar saja lagi akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis, dan lepas tu kita akan sama-sama ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan insyaAllah banyak lagi perkongsian yang kita akan kongsikan bersama dengan anda. Kita harapkan juga kita sentiasa dalam rahmat Allah dan juga lindungannya selalu. Mungkin ada yang nak berteman dalam ruangan WhatsApp 017-454-1688. Tapi sebelum tu, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ni jom sama-sama kita ikuti terlebih dahulu program Tadabbur Al-Quran buat pertemuan kita hari ni. Jom sama-sama kita ikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayat 275 dan ayat 276 surah Al-Baqarah, juzuk yang ketiga.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم.
1: Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 275 surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina ya'kuluna ar-riba. Allah kata orang-orang yang makan ataupun mengambil riba. Apa makna riba, sidang pendengar sekalian? Riba ni maksudnya orang yang ambil peluang lah di sebalik perniagaan, di sebalik muamalat. Dia adalah perbincangan riba. Kalau kita belajar dalam bab fiqh, dia ada riba nasi'ah, dia ada riba al-fadl. Maksudnya orang yang berkesempatan. Kalau kata dia bagi pinjaman, dia bagi pinjaman 100, dia minta balik 120. Jadi 20 ringgit tu, hak tambahan tu, hak tu adalah riba. Itu dia panggil riba nasi'ah. Jadi dalam isu ni, bagaimana Tuhan mengharamkan riba. Jadi Tuhan kata, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang makan riba ni, makan hasil riba, la yaqumuna, dan mereka tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kerasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Allahu Akbar. Tengok ayat ni, kita tengok Tuhan kata kepada orang yang makan riba ni dahsyat. Tuhan kata orang yang makan riba dia tak boleh berdiri, kecuali dia berdiri tu macam orang yang kerasukan syaitan, syaitan masuk dalam dia. Apa maksud di sini ialah orang yang makan riba, yang ambil riba, memang tidak tenteram jiwa dia. Seolah-olah macam kerasukan syaitan. Allahu Akbar. Macam inilah gambaran mudah untuk kita faham. Orang yang makan riba, dia dapat keuntungan tu, dia lagi gila lagi. Maksudnya dia nak lagi, dia nak lagi. Kalau kata dia boleh buat pinjaman sistem riba tu, kalau boleh dia akan promosi seadanya supaya ketagihan dia tu. Sebagaimana riba, sebagaimana judi, ni semua menyebabkan orang jadi gila lah, dia jadi macam bersungguh sangat tu. Sampaikan Tuhan gambarkan macam kerasukan syaitan. Zalika bi'annahum qalu, Tuhan kata keadaan mereka yang demikian tu sebab apa jadi macam tu? Qalu innamal bay'u mislu riba. Disebabkan mereka berkata, yang ni mereka berpendapat jual beli itu macam riba, jadi dia panggap sama. Padahal Tuhan kata apa? Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Sesungguhnya Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Jelas. Sebab itulah kita patut bezakan antara sistem jual beli, yang mana bila kita jual, lepas tu kita dapat keuntungan. Keuntungan itu tak sama seperti riba. Contohnya, barang kita beli RM100, kita jual RM120. RM20 itu adalah keuntungan daripada meniaga. Modal tu, modal 100, kita jual 120. 20 tu keuntungan. Berbeza dengan orang yang bagi hutang 100, dia minta balik 120. 20 dia perkena orang hak yang pinjam dekat dia ni. Jadi Tuhan bezakan antara perniagaan dengan sistem riba. Kemudian Tuhan berfirman lagi, faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Allah kata orang-orang yang telah sampai kepada dia larangan daripada Allah, larangan daripada Tuhan, lalu dia kena berhenti. Lalu dia kena berhenti terus daripada ambil riba. Ni ayat ni turun ketika Nabi berada di Madinah. Jadi turun ayat ni, Tuhan kata siapa-siapa yang baca ayat ni semasa penurunan ayat ni, maksudnya dia kena stop, dia kena berhenti daripada ambil riba. Falahu ma salafa wa amruhu ila Allah, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu. Tetapi kalaulah sebelum tu ayat ni dia dah duk buat muamalat dengan riba, hak tu lepas lah. Hak mana yang telah selesai hak sebelum turunnya ayat ni, maka falahu masalah, maka dia akan dapat hak benda hak yang lepas. Wa amruhu ilallah, dan urusannya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ada, Tuhan kata siapa-siapa yang kembali ambil riba, Tuhan dah larang dah, ambil juga. Allahu akbar. Kita sidang pendengar sekalian, sekarang ni kita ada sistem bank, sistem yang ada secara Islam, ada yang konvensional. Kita pilihlah yang cara Islam, sebab ayat ni dah menjelaskan kepada kita. Kalaulah sebelum ni kita masih praktik secara konvensional, jadi kita tukar je lah. Tukar sistem hak sekarang ni kepada sistem hak ikut secara Islam. Ada beza di situ. Tuhan kata siapa yang kembali ambil riba, faulaika ashabun nar, maka mereka itulah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam neraka. Sidang pendengar sekalian, ayat ini ancaman bagi sesiapa yang ambil riba. Jadi siapa-siapa yang ambil riba kena berhenti dah, bertaubatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 276 sidang pendengar sekalian, yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqah, Allah memusnahkan riba dan Allah menyuburkan sedekah. Apa maksud ayat ni? Ayat ni nak menyatakan bagaimana orang yang dapat keuntungan di sebalik riba, yamhaqullah, Allah tidak akan memberkatkan. Duit yang dia dapat tu dia akan habis, sebagaimana mudah dia dapat daripada orang memberi tekanan kepada orang yang hutang dengan dia, kan, dia ambil keuntungan di sebalik riba tu. Tuhan tak bagi keberkatan kepada harta dia. Allahu akbar. Wa yurbis sadaqat, dan Allah menyuburkan sedekah. Maksudnya kalaulah dia bagi pinjam 100, lepas tu dia kata tak apalah, bayar 90 dah lah, 10 ringgit sedekah. Allahu akbar. Wa yurbis sadaqat, Tuhan kata Tuhan memberi keberkatan pada sedekah. Mungkin 10 ringgit sedekah hak dia bagi tu, Allahu akbar, nilai yang kita kadang kita tak boleh nak baca. Keberkatan hak yang Tuhan nak bagi pada harta kita, kesuburan pada harta kita, benda ni kita tak nampak. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin aslim, dan Tuhan tidak suka kepada orang yang tetap dalam keadaan kufur dan selalu membuat dosa. Jadi senang dengan dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan diri kita yang ada risiko dosa di hadapan kita ni, sentiasalah kita istighfar, sentiasalah kita bertaubat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perlis FM, serasi denganku.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.
1: Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.

وحق عليهم القول.

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, betulkah Nabi Muhammad SAW ni sebelum dia masuk ke rumahnya, dia akan mencuci gigi dia, bersiwak ataupun bersgigi lah, Ustaz, no? Sebelum dia masuk ke rumah. Dan kita yang nak ikut sunnah Nabi Muhammad SAW ni, bila masa yang sesuai ni, Ustaz?
3: Okey. Pertama sekali, bila mana melibatkan Nabi SAW, kita kena tengok berkaitan hadis-hadis yang diriwayatkan. Adakah benar benda itu dapat dinisbahkan kepada baginda ataupun tidak? Pertama sekali, ya, memang benar. Nabi SAW bila masuk ke dalam rumah, baginda akan memulakan dengan siwak. Aisyah, isteri baginda, pernah menyebutkan, Nabi SAW ini bada'a bisiwak. Baginda akan memulakan dengan siwak dulu bila masuk ke dalam rumah. Ini nak menunjukkan Rasulullah ni bila nak bertemu dengan keluarga, baginda akan menjaga kebersihan mulut. Kita mungkin kadang-kadang kita nak keluar rumah saja kita baru bersiap untuk berus gigi ke, bersiwak ke, tapi Nabi SAW walaupun untuk masuk ke dalam rumah bertemu dengan keluarga, dengan isteri, baginda tetap bersiwak terlebih dahulu. Kita tengok lagi dekat mana lagi tempat Nabi SAW bersiwak. Sahabat meriwayatkan baginda akan bersiwak bila mana bangkit dari tidur. Ha, jadi bila mana baginda bangkit dari tidur, baginda akan bersiwak. Jadi contoh macam kita ni, kalau kita bangkit dari tidur, kita berus gigi terlebih dahulu, ha, maka itu kita mendapat juga pahala untuk mengikut Nabi SAW. Jadi kalau kita tengok, kita bersiwak, bersugi ataupun berus gigi ni, bila kita buat? Yang utamanya bila mana mulut kita bau mulut berubah dah. Ha, waktu tersebut barulah kita lakukan. Dan waktu lain juga, dianjurkan juga untuk kita lakukan. Contohnya ketika mana kita sebelum solat. Sebab ada hadis, ada riwayat, inda kulis solah. Setiap kali kita nak melakukan solat, juga kita menjaga kebersihan mulut kita. Iaitu kita bersiwak. Juga ketika mana kita nak berwuduk, kita juga menjaga kebersihan mulut kita. Jadi yang utamanya kita bersiwaklah guna kayu sugi ke apa. Tapi kalau kita guna apa berus gigi pun tidak ada masalah, mendapat juga pahala berkaitan mengikut sunnah Nabi SAW.

0: Dan salam sejahtera. Bersama saya, Dr. Huzili. Ingat pesanan saya, saling mengingati. Jangan mudah membuat kesimpulan. Mungkin kita pernah mendengar cerita yang agak pelik. Contohnya, isteri pukul kepala suami dengan penyapu sewaktu solat. Atau suami terjun daripada kapal yang sedang tenggelam dengan sengaja meninggalkan isteri di atas kapal tersebut. Atau mungkin pelbagai lagi cerita yang agak tragis dan pelik. Namun, kita tetap mempercayainya. Ingat tiga pesanan saya. Yang pertama, walaupun peristiwa itu benar berlaku dan nampak agak tragis serta pelik, kita perlu siasat dahulu mengapa peristiwa itu berlaku. Yang kedua, jangan terus membuat kesimpulan kerana setiap kejahatan dan kebaikan ada perkara yang tersirat. Yang ketiga, elakkan terus melenting dan menyebarkan berita yang belum tentu punca ianya berlaku. Ingat pesanan saya, saling mengingati, jangan mudah membuat kesimpulan.
1: Mak! Mak! Minta duit sikit, Mak! Mak!
2: Duit? Mak mana ada duit, Man?
1: Mak, aku kata aku nak duit, Mak. Nak duit. Tak faham ke, Mak?
2: Man, Mak dah kata Mak tak ada duit, Man. Tak ada duit lah, Man. Man, berubahlah, Man. Berubahlah. Mak pun dah tak tahan lagi dengan kamu. Tak berhenti minta duit beli dadah. Mak malu tau. Mak malu dengan orang kampung. Tolonglah kejian sikit kat Mak ni, Man.
1: Di jahannam lah, Mak.
2: Tolonglah, Man.
1: Aku minta duit. Bukannya aku nak dengar kau bebel, Mak. Sekarang ni, aku tak nak duit. Cepat beli duit. Duit.
2: Mak dah kata, Mak tak ada duit. Tak ada duit lah, Man.
1: Tak kira. Kau nampak benda ni? Kau nampak?
2: Ya Allah. Man. Man. Man nak buat apa dengan pisau tu, Man?
1: Kau tanya lagi aku nak buat apa, ya?
2: Allah.
1: Aku kata cepat bagi aku duit. Kalau tak, aku bunuh kau ke?
2: Ya Allah, Man.

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear, aku tak kalih dah.

0: Assalamualaikum. Ibu, Mira dah balik ni.
1: Waalaikumsalam. Mira, Maisat, ibu nak cakap sikit dengan Mira. Mira, awak nampak sedih je ni. Banyak hari dah ibu tengok Mira macam ni lepas balik sekolah.
0: Ibu, sebenarnya Mira tak suka pergi sekolah. Dekat sekolah, selalu orang duk ejek-ejek Mira. Selalu kacau Mira. Depa selalu duk buat Mira kat sekolah. Mira dah tak mau pergi sekolah, ibu.
1: Ya Allah, Mira. Awak tak cerita kat ibu awal-awal. Ni kes buli ni, Mira.
0: Mira takut, ibu. Depa kata kalau Mira bagi tahu siapa-siapa yang depa kacau Mira, depa buat lagi teruk nanti.
1: Sayang, benda yang depa buat tu salah tau. Mira tak boleh simpan benda ni seorang diri. Kalau Mira takut bagi tahu cikgu, patutnya Mira bagi tahu ibu dengan ayah. Kami boleh tolong Mira. Sudah, nanti kita selesaikan masalah ni. Mira jangan takut nak.
2: Setiap anak berhak belajar dalam persekitaran yang selamat. Luangkan masa bersama untuk mendengar. Jangan terus menghukum sebelum memahami. Perubahan tingkah laku yang kecil pada anak mungkin membawa 1001 maksud tersirat. Ambil tahu, dapatkan bantuan. Hentikan buli, lindungi anak-anak kita. Pesanan ini dibawakan khas oleh Perlis FM.
3: Aira, hang nak dengar apa tu?
4: Tok ni, kawan ni, dia duk cerita pasal dia tak puas hati kat siapa, tak tahu. Baiklah kok, kita dengar sekali.
3: Hang nak dengar orang lain duk gosip dalam live?
4: Alah kok, biasalah konten. Konten lawak-lawak je.
3: Lawak hang kata? Lawak yang menyakitkan ni bukan konten. Mungkin dia dapat like. Tapi jangan sampai hilang rasa hormat dekat orang ni pun.
4: Lah kok, saya dengar je pun. Janganlah marah.
3: Kita kalau nak buat konten, jadilah pengaruh yang bukan sekadar ikut trend, tapi yang ada prinsip, ada nilai, ada hati, hormat orang, bijak berkata-kata. Sebab setiap yang kita kongsikan tu mencerminkan siapa kita sebenarnya. Kalau kita nak dihormati, jadilah insan yang tahu menghormati. Pesanan ini dibawakan oleh Perlis FM.
5: Saya duduk kali, nak?

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali untuk bersama dah pun jam yang ketiga. Ruangan cerita orang paling 6.12 untuk pertemuan kita hari ini. Jadi terima kasih banyak-banyak buat semua yang masih lagi setia, tak kira lah yang mendengarkan di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Click. Jadi selamat malam buat semuanya. Kita harapkan semua dalam keadaan yang masih lagi sempoi, masih lagi santai, masih lagi tenang untuk terus kita bersama sampai pukul 12.30 malam. Yang pastinya banyak pengisian yang kita akan kongsikan dari semasa ke semasa, dan sudah tentu pilihan-pilihan lagu yang menantikan anda untuk hiburan kita bersama hari ini. Jadi apapun, mungkin ada yang nak bertemankan dalam ruangan WhatsApp ni pun ada beberapa kiriman yang tak sempat untuk kita nak bacakan tadi. Jangan risau, selagi ada ruang, ada masa, saya akan bacakan. Yang lain tu boleh terus hantar ke 0174541688. Dan untuk makluman, kita bersama akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis hari ini pada pukul 8.15 minit malam. InsyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan. Dan dalam kesempatan itu pun, saya nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga lindungannya selalu. Yang mana yang tengah berehat tu, selamat beristirahat. Tak lupa juga buat peniaga-peniaga yang berada di seluruh negeri Perlis yang sentiasa bersama di frekuensi 102.9 MHz. Kita harapkan perniagaan anda berjalan dengan lancar, dimurahkan rezeki selalu, dan insyaAllah nanti banyak lagi benda yang kita nak kongsikan bersama. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda di 102.9 MHz. Perlis FM, serasi denganku.

0: anak si Maria masuk hospital.
1: Lah, kenapa?
0: Denggi.
1: Alah, itulah saya dah pesan kat si Maria. Suruh dia dan suami periksa tempat-tempat pembiakan Aedes dalam dan luar rumah.
0: Alamak, saya pun tak pernah periksa lah rumah saya.
1: Siti, baik awak periksa cepat. Awak hanya perlu luangkan masa 10 minit saja setiap minggu tau.
0: Okey, sekarang juga saya buat.
1: Eh, jangan lupa, buat sekarang. Mesej Ikhlas dibawakan kepada anda oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainul Mardiah binti Muhammad Khairi daripada sekolah SMA Al-Madrasah Al-Alawiyah Ad-Diniya. Alhamdulillah, saya memperolehi 10A dalam SPM. Nak berjaya dalam pelajaran, perkara yang paling penting adalah tawakal. Oleh itu, bacalah Bismillah tawakkaltu 'alallahi wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ingat, do the best, Allah make the rest. Terus dengarkan Vibe Gen Z, ada what?
3: Vibe Gen Z. Kajian membuktikan lagu yang menenangkan mampu membantu merendahkan tekanan darah. Anda juga akan kurang bimbang. Oleh itu, lagu yang menenangkan amat bermanfaat untuk mood harian kita kerana lagu yang menenangkan akan memberikan isyarat santai terus sampai pada otak. Jadi, jomlah dengar Perlis FM. Pilihan lagu yang menenangkan hanya untuk anda.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
1: Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim. Kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

0: Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu Isya bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن لا

0: Baul Islam.
1: Kita bersama Profesor Maria Dr. Syarifah Hayati Said Ismail.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga semuanya dalam keadaan sihat, sejahtera, dikurniakan dengan kekuatan, keimanan yang meningkat insya-Allah. Kerana salah satu daripada ciri iman yang kita nak cerita pada kali ini adalah iman dan rasa malu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila sebut rasa malu, bukan sekadar dia perasaan, tetapi perasaan itu merupakan salah satu daripada cabang iman. Dalam satu hadis baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah, fa'asluha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul azza anit tariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Iman tu kata baginda Rasulullah SAW punya 60 cabang ataupun 70 cabang sab'un au bid'un wa sittun 70 atau 60 cabangnya. Paling tinggi, paling utama adalah menyebut la ilaha illallah, dan yang paling rendah wa adnaha imatatul azza anit tariq, menyingkir, mengenepikan duri yang mengganggu jalan. Dan disebutkan dalam hadis tersebut, dalam 60-70 cabang iman itu, salah satu daripadanya adalah malu. Yang paling tinggi menyebut la ilaha illallah, paling rendah alihkan gangguan kat jalan walaupun duri. Dan salah satu lagi daripada cabangnya adalah cabang iman itu adalah malu. Nah, sebab itu malu ini ada sifat malu. Orang kita kata seganlah, malulah, malu yang bertempat. Ya, segan yang bertempat itu adalah sebahagian daripada iman. Bahkan kalau tak ada malu, dia tak boleh berkawan dengan iman. Iman tak boleh berkawan dengan tak malu. Bila ada malu, orang ada iman mesti ada malu. Tak ada malu, tak ada iman. Kurang imannya, tak sempurna imannya. Inilah yang disebutkan dalam riwayat yang lain. Disebutkan bahawa al-haya wal iman qurina jami'an fa iza rufi'a aduma rufi'al akhar. Iman dan malu merupakan kawan baiklah, merupakan pasanganlah dalam apa keadaan. Tapi bila malu dah tak ada, iman pun berkurangan, iman pun tak ada, iman pun tak sempurna. Maka dengan sebab itu, jangan lupalah kita ingat-ingatkan diri kita, malu pada kata-kata, bererti kita malu nak berbohong, malu nak mengadu domba, malu nak fitnah, memfitnah, malu nak mengumpat, malu pada mulut kita, kita tak buat semua tu. Kita malu pada perbuatan kita, kita tinggalkan benda-benda yang dilarang oleh Allah SWT, yang berpacar-pacaran, yang melakukan perbuatan menjolok mata, pakaian menjolok mata, yang melakukan zina, yang minum arak, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Malu nak tinggalkan salat, malu nak tak bersedekah, malu nak tak tolong orang. Ini perbuatan-perbuatan yang baik yang boleh menyebabkan keimanan kita meningkat. Jadi malu pada tempat adalah perkara yang sangat dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ada sifat tak malu. Sebab itu dan riwayat mengatakan, fa in lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kau rasa kau tak malu, kau buatlah apa yang kau suka, apa yang kau nak. Itu kan kata-kata sindiran. Jadi orang yang buat apa yang dia suka, ikut suka dia aja nak buat, apa yang ditegah dilarang oleh Allah juga dilakukan, adalah orang yang tidak ada perasaan malu. Sebaliknya, orang yang ada perasaan malu, dia berfikir pada kata-katanya, jangan ada kata-kata yang dibenci oleh Allah. Pada matanya, jangan dia melihat pada apa yang dilarang oleh Allah. Pada perbuatannya juga, dia berhati-hati untuk tidak melanggar perbuatan-perbuatan yang menyakitkan orang, yang menyakitkan Allah SWT, yang tidak mendapat keredaan dari Allah SWT. Itulah arti malu yang sebenar, dan malu itu boleh menyempurnakan keimanan kita. Di sekadar itu, ingatan untuk semua dan diri saya terutamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nida Ul

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Soalan ni simple ya, Ustaz eh. Macam mana nak bagi rajin buat solat fardu ni? Ustaz abang, Ustaz.
3: Solat yang kita lakukan, kita kena faham, bukan sekadar mendapat pahala sahaja. Tapi solat yang kita laksanakan juga menyebabkan kita diampunkan dosa. Jadi dua sekali dapat. Pahala dapat, yang kedua diampunkan dosa. Kita tengok bagaimana amalan para salafus soleh yang terdahulu dalam menjaga solat. Kita ambil kisah Sayyidina Umar. Setelah mana Umar kena tikam waktu solat subuh, para sahabat pun usung dan bawa beliau balik ke rumah. Bila mana di dalam rumah, Umar dalam keadaan tak sedarkan diri. Jadi mereka duk fikir, macam mana kita nak bagi Umar sedar? Mereka menyebut, as-salah ya amirul mu'minin. Solat, wahai amirul mu'minin. Bila Umar dengar perkataan solat, fafataha ainaih, buka tuih mata. Tadi tak dapat sedarkan diri, dengar perkataan solat, tuih terbuka mata Umar. Umar tanya, as-salan nas, orang ramai dah solat belum? Mereka menjawab, ya, mereka dah solat. Lalu Umar pun mendirikan solat dalam keadaan darah masih keluar dari badannya ketika itu. Jadi nak menunjukkan, kalau kita tengok Umar, walaupun dalam keadaan cedera parah, tetap juga jaga berkaitan solat. Sebab solat ni kita faham, macam kita sebut awal tadi, mendapat keampunan dan juga mendapat pahala, dua sekali. Walaupun Umar dalam keadaan kesakitan yang amat sangat, solat dalam keadaan darah duk keluar dari badan, bila tetap juga meneruskan sampai selesai. Jadi kita yang sihat hari ini, bila kita dengar kisah yang kita sebutkan tadi, semoga kisah yang kita sebutkan ini menjadi satu iktibar ataupun pengajaran, InsyaAllah, buat kita lebih semangat, ya, untuk istiqamah dalam melaksanakan solat fardu kita.
2: InsyaAllah.
1: Ustaz.
0: Abang, Ustaz.

Ruangan Cerita Orang Perlis 6.12 dah pun nak menghampiri ke penghujung jam yang ketiga. Dan pastinya kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak yang mana masih lagi setia bersama. Tadi pun dah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Perlis. Dan sekali lagi kita nak ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam rahmat Allah SWT dan juga lindungannya selalu. Apapun nanti pukul 9, kita akan terus terbang ke pusat berita RTM. Untuk kita nak ikuti sama-sama utama 9 malam, Nur Sinar Sunan FM. Dan untuk jam yang berikutnya, saya akan kembali untuk terus teman di frekuensi 102.9 MHz. Banyak lagi info, banyak lagi benda yang kita nak kongsikan. Dan pastinya banyak lagi pilihan lagu yang kita nak layan sama-sama. Jadi yang mana nak hantarkan lagi kiriman ucapan, jangan risau, masih lagi terbuka buat anda di talian 017-454-1688. Ada ruang, ada masa, nanti kita akan bacakan kiriman. Jadi jangan ke mana-mana, pastikan terus setia. Saya pun akan terus teman sampai pukul 12.30 malam. Pastinya yang terbaik buat anda di Perlis FM, serasi denganku.

0: Alahai, Nur Lela.
1: Hampa tahu tak penyakit macam darah tinggi dan kencing manis boleh mai tanpa tanda? Salingan kesihatan awal boleh kesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi hampa, pi buat pemeriksaan awal di klinik berdekatan. Hampa juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan.
2: Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan hampa dan keluarga.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: A warning tonight about a scam in Myanmar.
4: Victims of a human trafficking syndicate.
5: Ratusan pekerja dari pusat penipuan daring.
6: Gerakan 260.
7: Kawasan sempadan antara Thailand dan Myanmar merupakan pangkalan terbesar skim penipuan dalam talian.
8: Ini peringatan tegas Perlis FM untuk rakyat Malaysia. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran pekerjaan dari luar negara. Anda akan diumpan dengan gaji yang sangat lumayan. Anda mungkin akan menjadi mangsa penipuan pekerjaan atau job scam. Tahukah anda, Asia Tenggara adalah sarang job scammer dan pemerdagangan manusia paling kejam.
9: Banyak yang kena pukul, kena denda, kena ragging, macam-macam ni.
10: Kat sana, apa yang dimasak, apa yang ada, itu yang kita guna makan.
9: Paling banyak ada babi dengan daging ayam ni. Tikus, semua ada kat sana. Habis tak lupa apa, kena telan juga.
8: Segalanya bermula dari Bangkok, Thailand. Setelah pasport dirampas, mangsa akan dibawa melepasi sempadan pertembungan tiga buah negara antara Thailand, Myanmar dan Laos. Bermulalah episod ngeri.
11: Seorang mangsa sindiket penipuan kerja mendedahkan ada dua lelaki warga tempatan mati ditembak dan beberapa wanita pula dipaksa menjadi pelacur ketika mereka ditahan sindiket berkenaan di Kemboja.
8: Di sini mangsa akan dieksploitasi dalam dunia pelacuran, buruh paksa dan menjadi operator penipuan dalam talian scam call center.
12: Kalau tak ada sale, dia akan pukul lah. Dia target, he target dalam seminggu tu dalam 3,000, 3 juta macam tu dia orang.
13: 3 juta ringgit?
12: Ya. Kalau tak ada, dia bantai.
8: Garisan sempadan berhutan dan pergunungan ini dikenali sebagai The Golden Triangle. Berdoalah anda tidak berada di wilayah ini sebagai mangsa penipuan pekerjaan kerana di sini kejam dan tiada jalan pulang.
12: Tolonglah, selamatkan
8: saya
12: dari sini.
8: Di sini, sarang pemerdagangan manusia. Di sini, neraka dunia.
14: Cek duduk kali, nak?

Baik, kembali untuk bersama dah pun jam yang keempat. Ruangan Cerita Orang Paling 6.12. Pertemuan kita hari Khamis hari ini, 15 Oktober 2026. Ada masa lagi bertemankan saya, Salman Syafiq, untuk jam yang keempat ni. Jadi terima kasih banyak-banyak yang sudi bersama. Ni pun dah 9.16 minit malam. Pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan bersama, dan pilihan-pilihan lagu yang sagi kita akan putarkan buat hiburan kita malam ini. Dan pastinya sagi ada ruang, kita nak bacakan kiriman-kiriman ucapan. Ada beberapa sahabat-sahabat yang dah pun hantarkan kiriman ni, tak sempat untuk kita nak bacakan tadi. Jadi apa pun, selamat malam sekali lagi kita ucapkan buat semuanya. Terima kasih banyak-banyak sudi bersama di 102.9 MHz, dan dalam talian di RTM Click. Mungkin ada yang berada di luar kawasan Negeri Perlis, setia dengarkan Perlis FM. Jadi insyaAllah saya akan terus hiburkan anda. Dan sagi pun kita nak kongsikan beberapa info yang dapat kita kongsikan bersama. Tapi sebelum tu, jom kita nak buka tirai jam yang keempat terlebih dahulu. Dan yang mana nak hantarkan lagi kiriman ucapan, 017-454-1688. Jangan duduk kali pimona dah, teruskan kesetiaan anda di 102.9 MHz. Perlis FM, serasi denganku.

dia biar betul yang membuka tirai jam yang keempat membawa kita ke pukul 9.21 minit malam untuk pertemuan kita malam ni. Dan apapun, kita terus nak ke ruangan WhatsApp nak menyapa kawan-kawan kita lah yang sejak daripada jam yang pertama ada dah yang hantarkan kiriman. Terima kasih buat Kak Jasmiza, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Jasmiza, kita ucapkan terima kasih. InsyaAllah tadi dia ada buat permintaan lagu, jadi tak sempat untuk kita tunaikan. Kalau ada ruang lagi, kita tengok, kita cuba selit-selitkan. Dan tak lupa juga buat MZ Perlis yang katanya Assalamualaikum. Tak sedih dah sebab duk layar Perlis FM petang ni tadi. Dan katanya dari Mara ni tak balik lagi kerja. Terima kasih Perlis FM, boleh dengarkan di RTM Klik kat mana-mana saja dia duk ada. Yang penting apa? Yang penting tak kalih, tak katuk dah Perlis FM. Terima kasih katanya. Semoga yang baik-baik saja. Amin amin rabbal alamin. Moga yang baik-baik jugalah buat Abang MZ. Terima kasih sudi bersama walaupun berada di Pahang, tetap dengarkan Perlis FM dalam talian di RTM Klik. Jadi kita harapkan urusan kerja tu dipermudahkan. Happy-happy je no, jangan stres-stres sangat. Rojo ni kalau stres tak jalan, rojo lagi. Terima kasih lagi sekali lah sudi bersama, okay? Dan terima kasih juga buat Kak Salma. Assalamualaikum, harap semua pendengar Perlis FM sihat dan yang tak sihat tu diberikan kesembuhan katanya. Amin amin rabbal alamin. Itulah kita tengok minggu ni ramai yang demam, ramai yang sesema, ramai yang batuk-batuk. Tambah-tambah lagi dengan keadaan kes influenza yang kita tengok makin meningkat juga. Walaupun nak kata tak ada lah laju sangat dia punya kes tu naik kan, tapi masih lagi ada kes influenza di negeri Perlis ni. Jadi kita harapkan diberikan kesembuhan dengan segera. Tambah-tambah lagi dengan keadaan cuaca yang tak menentu juga. Saat dia panas, tengok-tengok sagi rupa menek pula dia main hujan macam tu je kan. Jadi kita harapkan yang mana yang kurang sihat tu, yang tengah sakit tu, diberikan kesembuhan dengan segera. Dan insyaAllah semoga baik-baik sajalah urusan buat kita semua, okay?

Kak Sal pun katanya assalamualaikum. Kak Sal nak ucapkan selamat malam, selamat bertugas. Waalaikumsalam, selamat malam buat Kak Sal kita. Terima kasih. Jom kita layan dulu Nina, Pengemis Cinta. Jangan duk kali dah. InsyaAllah sekejap ada ruang, ada masa, kita akan baca lagi kiriman-kiriman yang ada bersama dengan kita malam ini. Terima kasih Kak Sal, Kak Salma, Abang MZ dan juga Kak Jasmiza tadi. Terus layan, terus setia Plus FM, Surasi denganku.

1.9 MHz. Tak seberubah, Flybase membawa kita ke pukul 9.31 minit malam. Masih lagi bertemankan saya di frekuensi 102.9 MHz. Dan kita harapkan anda semua terhibur dengan pilihan-pilihan lagu yang dah pun kita putarkan sejak Place FM dah bersama. Daripada pukul 6 pagi tadi sampailah sekarang, yang mana kita pun ada lebih kurang 2 jam lebih lagi untuk nak teman kawan-kawan semua. Jadi kita harapkan semua pun dapat terus bersamalah, tak kira di mana jua anda berada. Dan kita harapkan urusan anda buat malam ni semuanya berjalan dengan lancar sahaja, okay? Baik, sekarang ini kita nak kongsikan buat anda berkenaan dengan ramalan cuaca bagi negeri Perlis yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk hari Jumaat, hari Sabtu dan juga hari Ahad. Yang mana untuk esok diramalkan tiada hujan di sebelah pagi dan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman di sebelah petang, dan tiada hujan di sebelah malam dengan suhu maksimum dengan 34 darjah Celsius. Manakala untuk hari Sabtu pula hujung minggu diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai di sebelah pagi dan juga hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman pada sebelah petang dan juga malam dengan suhu maksimum 34 darjah Celsius juga. Dan juga untuk hari Ahad, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai serta ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pedalaman pada sebelah pagi dan juga di sebelah petang, dan tiada hujan diramalkan pada sebelah malam juga pada suhu maksimum 34 darjah Celsius. Jadi ramalan ni boleh berubah dari semasa ke semasa, jadi kalau boleh tu sentiasa pekalah dengan keadaan cuaca sekarang ni, dan boleh dapatkan maklumat dengan lebih lanjut berkenaan dengan cuaca di negeri Perlis dan juga di seluruh negara dalam laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, met.gov.my. dan insyaAllah Perlis FM pun akan kongsikan dari semasa ke semasa berkenaan dengan cuaca di seluruh negara.

102.9 MHz Plus FM Simulasi denganku Sekuntum Bunga Sakura di Gurun Sahara yang membawa kita ke pukul 9.42 minit malam dah. Dan kita pun sebenarnya nak menuju ke penghujung jam yang keempat bagi pertemuan kita hari ini. Jadi kita harapkan dan semua yang masih lagi dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan apapun sekarang ni kita nak kongsikan buat anda yang mana ini berkenaan dengan tangguh dulu mengerjakan umrah, yang mana nasihat supaya rakyat Malaysia menangguhkan perjalanan menunaikan umrah masih diteruskan berikutan ancaman keselamatan akibat serangan pemberontak Houthi terhadap Arab Saudi yang menyasarkan orang awam dan infrastruktur awam. Dan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata walaupun kerajaan tidak mengeluarkan larangan rasmi, langkah nasihat menangguhkan perjalanan itu amat penting demi keselamatan jemaah negara ini. Dan katanya Kementerian Luar cuma memberi nasihat perjalanan kerana kita dapati pada masa ini perjalanan ke Arab Saudi dikategorikan sebagai tidak selamat. Dan kita harapkan juga buat kawan-kawan yang mungkin berada dekat sana, yang mungkin dah nak pulang, semoga semuanya baik-baik sajalah urusan kawan-kawan kita yang berada di Tanah Suci. Semoga sentiasa dalam lindungan Allah SWT. Dan sekali ini katanya keamanan di rantau terbabit perlu dicapai seberapa segera kerana ia membabitkan orang awam yang menjadi mangsa. Dan insyaAllah kita harapkan buat kawan-kawan yang mungkin dalam masa terdekat ni ada perancangan untuk nak menunaikan umrah, kita harapkan tangguh sementara dan semoga semuanya baik-baik sajalah dan kembali seperti sedia kala lah, insyaAllah. Dan apapun terima kasih banyak-banyak, ada sahabat lagi yang bersama dengan kita dalam ruangan WhatsApp. Terima kasih buat Baman, katanya Assalamualaikum, selamat malam Syed, salam Khamis. Dan macam biasa terus layan lagu Jiwang jam yang keempat ni Plus FM Surasi denganku. Waalaikumsalam, selamat malam juga buat Bang Man. Dan satu lagi daripada Kak Linda, Assalamualaikum Syed. Kak Linda nak ucapkan selamat hari lahir buat Abang Kak. Dan kita nak ucapkan juga selamat hari lahir lah buat Abang Kak Linda. Semoga dalam pertambahan usia ni diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan, happy-happy selalu di samping keluarga yang tercinta. Dan terima kasih buat Abang Man, terima kasih buat Kak Linda tadi pun, Kak Sal, terima kasih banyak-banyak, Kak Salma, Bang MZ dan semualah yang terus setia di 102.9 MHz. Jangan lupa mana-mana, jom kita layan lagi lagu buat pertemuan kita malam ni. Terus layan, terus setia Plus FM Surasi denganku.

0: 12 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.
1: Tinggi, tinggi. Kelapa Bali. Kental berdiri. Akar di bumi. Walau bermusim diterik mentari.

0: Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua calon 5 pilihan terbaik Top 5 Anugerah Seri Angkasa 2026. Segalanya bermula di sini. Daripada sebuah impian, lahirnya karya berinspirasi. Daripada sebuah usaha, terciptanya kejayaan yang tersendiri. Teruslah berkarya dengan jiwa, melangkah dengan penuh wibawa. Semoga kejayaan dan trofi emas Anugerah Seri Angkasa 2026 menjadi milik kita. Milik RTM. Tahniah pada semua calon RTM.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Menggapai di langit, mengakar di bumi juga bermakna mempelopori AI tanpa mempertaruh nilai di keselamatan negara. Sering dikatakan kepentingan anak muda menguasai lapangan masa depan seperti coding, science data dan teknologi quantum. Pembangunan sovereign AI cloud sedang direncana untuk memastikan data rakyat dan maklumat strategik negara kekal di bawah kawalan Malaysia. Susulan sambutan mengalahkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Sendiri.

kita pun kembali untuk bersama jam yang kelima ruangan cerita orang pelik 6.12 pertemuan kita hari Khamis hari ini 15 Oktober 2026. Anda masih lagi bertemankan saya Sri Musyafiq untuk jam yang kelima di frekuensi 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Click. Jadi kita harapkan semuanya dalam keadaan yang santai-santai. Mungkin ada yang dah nak masuk tidur. Jadi kita ucapkan selamat malam buat semuanya. Esok pun hari Jumaat. Berbaki lagi sehari untuk yang mana bekerja daripada hari Isnin sampai hari Jumaat. Lepas tu Sabtu Ahad boleh cuti no? Pastinya ramai yang dalam mood bercuti dah sekarang ni. Walaupun cuti 2 hari tapi katanya dah cukup lah ha, untuk kita nak rehatkan diri, nak tenangkan diri ha. Jadi kita harapkan semuanya dapat rehat yang secukupnya. Dan esok ni kita harapkan bakal menjadi hari yang lebih baik lah daripada hari yang sebelum-sebelumnya. Jadi terima kasih banyak-banyak yang sudi mendengarkan Plus FM. Pastinya pertemuan kita ada lebih kurang kurang daripada 2 jam lagi untuk terus saya menemani, untuk terus saya hiburkan dan juga kongsikan info-info yang mana sempat lagi kita kongsikan bersama. Jadi insyaAllah kalau ada lah lagi ruang untuk kita nak bacakan kiriman ucapan, insyaAllah lagi saya akan bacakan. Jadi boleh terus hantarkan kiriman anda ke talian 017-454-1688. Kalau permintaan lagu tu tengoklah lagi. Kalau ada kita boleh selit-selit, kita cuba selit-selitkan buat pertemuan kita malam ni. Jadi apapun jangan ke mana-mana, jom kita teruskan hiburan kita untuk jam yang kelima ruangan cerita orang boleh 6.12. Terus layan.

0: Bawaan virus influenza yang menjangkiti saluran pernafasan. Virus ini hanya menyebabkan demam dan sesak yang ringan, tetapi boleh menyebabkan jangkitan yang lebih teruk yang boleh membawa maut kepada mereka yang berisiko tinggi.
1: Gejala influenza hanya dapat dikesan 1 hingga 4 hari setelah dijangkiti virus tersebut. Dapatkan rawatan segera sekiranya bergejala. Kekalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Amalkan adab batuk dengan menutup mulut dan hidung apabila batuk atau bersin.
2: Bersedia untuk sebuah pentas penuh gemerlapan, debaran dan kejutan. Inilah Anugerah Sri Angkasa 2026. Debaran Anugerah Sri Angkasa Sabtu 17 Oktober. Prelude Anugerah Sri Angkasa Selasa 20 Oktober. Kapet Merah Anugerah Sri Angkasa Sabtu 24 Oktober. Kemuncak Anugerah Sri Angkasa Sabtu 24 Oktober. Dan kemeriahan diteruskan dengan apresiasi Anugerah Sri Angkasa Sabtu 31 Oktober. 5 acara, 1 pentas gemilang secara langsung di TV2 dan RTM Klik. Segalanya bermula di sini.
3: Jam setiap hari 6 pagi hingga 12 tengah malam, serasi denganku.

Perlis FM, anda masih lagi bertemankan saya untuk ruangan cerita orang Perlis 6-12. Dan sekarang ni kita nak ingatkan buat semualah yang mana masih lagi setia bersama di 102.9 MHz. Jangan lupa untuk terus ikuti kami di ruangan social media Perlis FM. Anda boleh terus ke TikTok, boleh terus ke Facebook, boleh terus ke Instagram untuk dapatkan banyak lagi info menarik yang kita akan kongsikan dari semasa ke semasa. Bukan tu saja, banyak juga konten yang kita akan post setiap harilah, insyaAllah. Yang mana anda boleh tengoklah gelagat-gelagat staff Perlis FM ni dalam ruangan social media tu, macam-macam lagi. Dan pastinya program-program yang akan kita siarkan secara langsung di ruangan live Facebook Perlis FM, anda boleh terus ikutilah. Macam-macam ada, insyaAllah akan terus menemani hari-hari anda. Jadi jangan lupa terus ke Perlis FM punya TikTok, Instagram dan juga Facebook. Kongsi-kongsikan juga dengan kawan-kawan yang lain supaya ramai-ramai pergi follow. Jangan risau, tak payah bayar apa pun, tak payah kena subscribe apa pun, percuma saja semua. Jadi apa pun, cukup sampai situ lah ni. Kita nak teruskan lagi hiburan kita untuk pertemuan hari ini. Jangan duduk kali di mana dah. Jom kita layan lagi seterusnya. Perlis FM, serasi denganku.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Dan ni ramai yang suka OOTD kan? Banyak kan tempat healing kat sini. Tapi bila kita tangkap gambar tu, tak cantik lah kan kalau ada sampah. Rosaklah gambar pun nanti. Macam mana nak FIP? Kita ni tak malu nak buang sampah, tapi malu nak kutip sampah. Saya Madam Nani, aktivis alam sekitar Perlis.
3: Segalanya di Perlis FM.

Jam yang kelima dah pun nak sampai ke penghujungnya. Jadi dah banyak lagu kita putarkan dan bukan saja dalam ruangan Chop 612 ni kan, saya dah mainkan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu yang kita dah susun pun kita dah putarkan buat anda, dan pastinya banyak juga perkongsian yang kita kongsikan bersama. Dan untuk kita nak dapatkan berita-berita terkini yang berlaku dalam Malaysia, luar Malaysia, sekejap kita akan teruslah bersama dengan berita 11 malam menerusi Nasional FM. Kita akan bawa anda terbang ke pusat berita RTM lah, set saja dalam 10 minit macam tu, dan kembali untuk bersama nanti di jam yang terakhir. Ruangan Layan Sendu menantikan anda, jadi jangan ke mana-mana, pastikan terus setia 102.9 MHz. Jumpa lagi, okey? Terus layan Play FM, serasi dengan K.

nampaknya kita pun dah di jam yang terakhir untuk ruangan cerita orang paling 6-12 pertemuan kita malam ini. Apapun, terima kasih banyak-banyak yang sudi bersama dengan saya lah seawal jam 6 petang tadi kan. Sampai sekarang ni dah pun 11.13 minit malam, anda bertemankan saya di frekuensi 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Click. Dan apapun, kita nak ucapkan selamat malam. Mungkin ada kawan-kawan yang dah nak masuk tidur, moga mimpi yang indah. Harap-harapnya esok akan menjadi hari yang lebih baik, yang mana masih lagi berjaga. Ada juga yang tengah bertugas waktu-waktu macam ni. Selamat memikul tanggungjawab yang telah diberikan buat anda sebaik dengan mungkin. Jadi apapun, kita harapkan semua yang mana masih lagi berjaga, yang mana masih lagi boleh terus teman tu, kita pun kurang daripada sejam lagi untuk nak menutup tirai lah pertemuan kita malam ini. Jadi macam biasa, untuk jam yang terakhir, kita nak terus ke ruangan layan sendu. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom sama-sama kita nak terus buka tirai jam yang terakhir ruangan cerita orang paling 6-12 untuk layan sendu malam ini. Sama-sama kita layan. Jom, Blaze FM, serasi denganku.

Baik, nampaknya ruangan cerita orang peralih 6.12 bagi pertemuan kita hari ini dah nak sampai ke penghujungnya. Jadi apapun terima kasih buat semua yang terus setia, tak kiralah yang mendengarkan di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Klik. Jadi insyaAllah esok Perlis FM akan kembali untuk terus bersama dengan anda seawal jam 6 pagi untuk ruangan hingat pagi. Dan nanti pun kita akan terus bersama-sama dengan rakan kita di Nasional FM lah untuk menemani tengah malam anda daripada pukul 12 hingga pukul 6. Jadi apapun, semoga dipermudahkan segala urusan. Dan sekali lagi kita nak ucapkan selamat malam buat kawan-kawan yang dah masuk tidur tu. Moga mimpi yang indah, dan kita harapkan esok bakal menjadi hari yang lebih baik lah daripada hari yang sebelum-sebelumnya, okay? Dan insyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan anda. Jadi apapun, mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa dan kekurangan sepanjang saya bersama dengan anda 6 jam hari ini. Dan dengan itu, saya Syed Musyafiq mengundurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum dan jumpa lagi semua nanti, okay? Bye-bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

Tanah Air dengan semangat zaman memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Nasional malam baru saja berlalu, 8 malam hingga 12 malam bersama dengan Aizat Azam. Dan kini tibalah masanya 12 malam sampai pukul 6 pagi, segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Kem Buruh Hantu, muncul lagi untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari, 16 Oktober 2026, 5 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Dari Selatan Tanah Air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan semua pendengar Nasional FM di seantero Malaysia berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan. Apatah lagi jerebu masih lagi melanda negara kita. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolonglah . Jangan dibiarkan sakit tu. Ada yang kata demam biasa je bang. Jangan begitu. Dari demam biasalah tiba-tiba jadinya demam denggi dan sebagainya kan. Jadi periksa badan anda lebih awal supaya dapat kita kesan penyakit itu lebih awal. Jadi pergi klinik ataupun hospital yang berdekatan dengan anda. Untuk Nasional Kem Buruh Hantu pertemuan Jumaat hari ini, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM seluruh negara. MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga ada yang sedang mendengarkan menerusi frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja yang saya akan kongsikan kepada anda sepanjang 6 jam ini. Juga hiburan-hiburan yang terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Hashtagnya ataupun tanda pagarnya, lagu best. Hari ini hari Jumaat. Semoga hari Jumaat hari ini membawa ketenangan dalam hati kita ya. Keampunan dosa dan juga rezeki yang berkat untuk kita semua. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya, geng-geng buruh hantu, untuk kita terus teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM seperti biasa, juga di live TikTok seketika nanti 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda untuk 1 jam 30 minit ini, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi berjogatil. Luncur terus sampai pukul 6 pagi, Nasional Kem Buruh Hantu.

Ekspedisi dengan apa nak dikata. Apa nak dikata, kita jalanilah hidup ini dengan sebaik-baiknya. Sebab semua perkara dalam dunia ini hanyalah bersifat sementara. Ianya takkan kekal lama. Kalau ianya berjalan dengan baik, maka kita nikmatilah. Dan ianya juga tidak akan kekal lama, kan? Jika ianya berjalan dengan teruk pun sama juga. Jangan bersedih. Ianya juga takkan kekal lama. Jadi, relax-relax, tenang-tenang. 12.27 minit tengah malam. Nasional Game Berhantu baru berusia untuk hari ini, belum lagi setengah jam lah. Kita lama lagi, saya lama lagi nak bersiaran bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas. Yang sedang bekerja, sedang bertugas, saya temani anda, okey? Anda juga temani saya. Yang penting jangan mengolah, siapkan kerja sebaik-baiknya, galas amanah yang diberikan kepada anda sebaik-baiknya. Jalankan kerja-kerja anda dengan penuh keikhlasan. Sebab apa? Sebab kita mencari rezeki ni satu ibadah. Bila satu ibadah, ianya penuh dengan keikhlasan. Dan kalau keikhlasan itu ada, insyaAllah rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT. Yang sedang berniaga, selamat berniaga. Warung-warung, restoran-restoran, kedai-kedai makan yang terus bersama-sama dengan Nasional FM. Juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Abang-abang burger, kakak-kakak burger. Bagaimana perniagaan anda hari ini? Saya sering doakan semoga perniagaan anda semakin hari semakin maju. Di ibu negara, cuaca agak sejuk. Hujan melanda di ibu negara. Manakala di tempat-tempat lain yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pulau Pinang di timur laut dan juga barat daya. Perak di Kerian, Larut, Matang, Selama, Kuala Kangsar, Kintar, Kampar, Batang Padang, Mualim, Perak Tengah dan juga Hilir Perak. Pahang di Cameron, Highland, Lipis dan juga Bentong, Selangor di Gombak, Hulu Selangor, Hulu Langat, Petaling, termasuklah di Kuala Lumpur, Sarawak, di Kuching, Samarahan, Serian, Kapit, Bintulu, Limbang, Marudi, Miri, Beluru dan juga Subis, termasuklah juga di Mukah, di Sibu dan juga Selangau sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.

Amok dengan Adu Pistol, lagu ciptaan Hasan lirik oleh Lolo. 12.42 minit tengah malam. Dan untuk tengah malam ini, 34 kawasan masih lagi mencatatkan bacaan IPU tidak sihat ya. Kebanyakannya negeri-negeri di semenanjung tanah air, di Johor, di Melaka, di Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, di Pahang, di Perak. Dan dua kawasan di Sabah, iaitu di Sempurna dan juga Sandakan. Dan atas sebab itu juga, semua sekolah di bawah pentadbiran 8 pejabat pendidikan daerah PBD Selangor, iaitu Kelang, Kuala Selangor, Kuala Langat, Hulu Langat, Gombak, Sepang, Petaling Perdana dan juga Petaling Utama ditutup serta tidak beroperasi untuk hari ini, 16 Oktober. Dan kenyataan terkini, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor memaklumkan bahawa sekolah di bawah pentadbiran PBD Hulu Selangor dan juga Sabak Bernam akan beroperasi seperti biasa. Namun demikian, semua aktiviti luar bilik darjah di kedua-dua daerah tersebut tidak dibenarkan. Ibu bapa penjaga murid dan juga seluruh warga pendidikan diminta mengambil maklum tentang pemakluman ini serta merujuk saluran GPNS bagi mendapatkan maklumat yang terkini. Jadi sebarang perubahan terhadap status pengoperasian sekolah akan dimaklumkan melalui saluran rasmi GPNS dan juga kerjasama serta perhatian semua pihak dihargai. Jadi ambil maklum mereka yang berada di 8 daerah PBD di negeri Selangor. Hari ini sekolah tutup ya. PDPR akan berjalan seperti biasa. Geng-geng berhantu, mana anda semua? Nek Mok melaporkan diri. Dia kata salam Jumaat yang berkah. Syah Putra Mesin Johor. Kita ada Elbiana, Rosiliana, Nilela, Akila Melson, Lin Roslinda, Juria Jaafar, Nek Mas Kota Baru. Janet Zai juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Matahari Bersinar, PKA, Amin. Ada juga Lia Ramli. Lia hadir dari Temeloh. Sarjia PI, ada Nani Ani dari Kuala Kurau Perak, Timbul Tawau, mana lagi Melaka lah, juga turut bersama-sama. Acik Ki Singa Utara, biasa Asadong Jaya Semarahan Sarawak, Juas Mizi Abdullah Pucung Selangor, Virginia Vanisa Dayang Helda, Ayi Tul Gurun. Ramai lagi lah yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak atas kesetiaan anda dengan saya. Jeb As ataupun Jeb dari Sibu, Syazwan Arif, Real Adi juga bersama-sama, Princess Su, Intan Hamid, Asna Asrani, Razak Balangi, Nida Wahida, Mahathir Mohamad Zain, Rohatun Atun, Zamzin, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi Jali Nuang Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Abdul Jalil Tahir, katanya dari Gerai Sate di Simpang Felda, Endau Johor. Alamak, jauh betul. Kalau dekat, dah saya dah minta hantar sate dah. Muhammad Yusof Terengganu, Nodiana Nodin, Miri Sarawak, Ita Chot, Muhammad Fakri Ai, Kedai Burger Taman Suri Tampoi, Nenek Ani Bidal Risalju, UPS, Abang JJ Kemas, Syah Syas. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Terus berhibur lagi, ini dia persembahan kumpulan saja dengan panggung hayalan. Jangan terlalu banyak berhayal, berangan-angan itu percuma. Tapi saya harapkan perkara yang anda angan-angankan itu menjadi sebuah cita-cita dan juga menjadi sebuah realiti dalam hidup anda. Terus dengarkan Nasional Gia Berhantu di Nasional FM.

bersama kumpulan Wings dengan Hukum Karma. Nombor kita ke 1-2 minit pagi waktu ini. Jadi selamat pagi untuk semua pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia. Ada yang baru bertemankan Nasional Geng Berhantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, tentunya Nun Alif Zain Alif. Untuk pertemuan hari Jumaat hari ini, buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Maka dengan itu teruslah lakukan kebaikan. Di hari Jumaat ini jangan kita tunda kebaikan, kerana mungkin itu adalah sebab Allah SWT untuk mengangkat darjat kita kan. Kita berterus buat baik walaupun dikata orang, buat jahat dikata orang, buat baik pun dikata orang. Jadi pedulikan apa orang nak kata pasal kita, kerana mereka yang mengata pasal kita itu adalah insan-insan yang tidak sempurna sebenarnya hidupnya. Kalau insan yang sempurna hidupnya, dia tidak akan pernah mengata orang. Baik, susulan daripada jerebu yang berlaku, pelaksanaan ujian akhir sesi akademik yang dijadualkan berlangsung pada minggu hadapan ditangguhkan susulan situasi jerebu yang masih lagi melanda negara kita. Kementerian Pendidikan memaklumkan keputusan itu dibuat dengan mengambil kira kebimbangan ibu bapa dan juga penjaga terhadap kesihatan anak-anak, khususnya mereka yang perlu hadir ke sekolah bagi menduduki pentaksiran berkenaan. Jadi UASA merupakan pentaksiran kendalian sekolah, justru pihak sekolah diberikan ruang untuk menyusun semula jadual pelaksanaannya. Jadual baru akan dimaklumkan kepada ibu bapa dan juga penjaga oleh pihak sekolah akan datang ya. Walaupun kita jagalah anak-anak kita. Kalau tak sekolah tu, jangan biarkan mereka bermain di luar pula. Kurangkan aktiviti di luar rumah, minum air sebanyak mungkin. Saya difahamkan ramai yang dah mula sakit tekak, batuk-batuk dan sesama. Saya juga mengalaminya minggu yang lalu. Kini suara saya baru nak kembali. Seperti suara saya baru nak kembali pulih. Geng-geng Berhantu, laporkan diri anda di Facebook rasmi, di Instagram, juga di live TikTok. Semakin pagi semakin ramai ni. Ramai juga yang dah melaporkan diri, antaranya Rosila Ramli, Azlan Abdul Wahid, Yo Kalang, Gadan 6979, Asana, Idris Musang, Berbulu Serigala, Abang Lori. Pom-pom-pom, kasih horn satu kali ya. Ada juga Carol, Virginia Vanessa. Kita ada adik Lakosti, anak utara channel dari Jitra Kedah, Rashidi Abbas, Amba Abadi, Saima Isa, Lavender Girl, ada Asan Jugra, Self-Casting, Azlan Abdul Wahid, Nurul Fatihah Hamid. Ini kawan saya tau. Ini kawan saya, Nurul Fatihah Hamid. Kalau nampak di saluran sukan, di TV OK, setiap kali menjalan sukan, pasti dia ada menjadi pengacaranya. Joe Harry, ada Farah Maneh, ada Z6672, Iza Maria, Nur Cahaya Perlis, Zainab Sakaria, Yus YMC Auto Perlis, The Legend Azila MTJ, Miza 82 Tol Bentong. Okey, akak-akak Tol Bentong, abang-abang Tol Bentong, jangan lupa terus stay tune, kekal setia bertemankan Nasional Geng Berhantu. Kita ada Lady Hedda, Zaini Omar, Kubu-Kubu Beracun, Jumira, ET90, Muhammad Ziti Lee, Pak Alam Botak Bahaw, siapa lagi? Putri Dalisha, Rashida Abbas, Rashida Idris, Fiza Rina, Cinta Hati, Terserlahlah 718, ada Non juga. Mantap. Ramailah. Kio Kusanagi, Wang Sepawi, Restu, Nagos Burger, masih on Damansara, Anuran Yasin. Oh, terima kasih banyak-banyak. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu rock yang angguk-angguk kepala kan. Ada yang kata angguk-angguk kepala ni bang sambil memandu. Ini dia kisah pemandu-pemandu se-Malaysia. Terus berhati-hati di jalan raya, jangan jadikan jalan raya kita sebagai sungai maut. Ada yang mencari rezeki atas jalan raya kan. Kita nak cari rezeki, bukan cari maut. Jadi terus ikut peraturan yang telah pun ditetapkan. Abang-abang lori, brother-brother bas, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, kasih horn untuk abang manis boleh tak? Pon-pon-pon. Okey. Saya dengar. Mantap semua. Okey. Sehingga 1.30 minit pagi, saya berikan hiburan berbagai rentak. Kita buka warung joget kita lah. Tadi kita dah angguk-angguk kepala, kali ini kita berjoget pula seketika untuk hiburan pelbagai rentak.
lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil.

paduan suara Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar dengan Hogaya Hey Tujuh Kota Piar Sajana membawa kita ke 1.29 minit pagi waktu ini. Hari Jumaat, penghulu segala hari. Mudah-mudahan rezeki kita akan melimpah. Jika kita bahagikan rezeki itu tau, ilmu juga akan bertambah. Jika kita kongsikan, kasih sayang juga akan bercambah. Jika kita berikan, jadi jangan kedekut, jangan tamak dan tak perlu bimbang jika segalanya hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Berhantu. Baik, di hari Jumaat penghulu segala hari ini, marilah kita sama-sama di masjid-masjid di seluruh wilayah persekutuan digalakkan mengadakan solat hajat bagi memohon agar isu jerebu yang melanda negara kita dapat ditangani dengan lebih baik. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan menyatakan beberapa masjid di wilayah persekutuan akan mengadakan solat hajat tengah malam ini dan juga esok ataupun hari ini Jumaat sebagai ikhtiar selain pada usaha berterusan pihak berkaitan menangani masalah berkenaan. Dan selain pada usaha-usaha yang kita jalankan, kita perlulah bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja di wilayah persekutuan, tapi kita juga memohonlah untuk anda di seluruh negara sebenarnya untuk kita sama-sama mengangkat memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana senjata bagi umat Islam adalah doa tau. Jadi jangan meremehkan doa. Pamin Ujang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada AGB Cahaya daripada Tol Pasar Borong, ada Ina, ada Jajaran Pentiga Zidane Pilot, Ina Manja, Fairuz Ahmad, Idah Khairi Pasir Mas Kelantan, Adik Comel Azli dari Johor ataupun JB, Ismi Pal, Denny Herbs, Cikgu Ati Zawati, Alin GBH dari Ipoh, Kak Iyas, Wan Ishak, Chef Zack, Azlan Adenan, ada Alia Syamira, Ati 80, Fadilah Ahmad, kita ada Ketupat juga, Diana katanya seperti biasa teman suami yang sedang memandu lori. Mantap Diana. Mid 1981 Jumaat Ikhromo, kita ada Azman Arifin juga, Wawani, Irfan, Siti Fatimah, Muhammad Nazir, Fiza Hafiza, Muhammad Sofi, terima kasih banyak-banyak. Anissa Manaf juga hadir, alhamdulillah ramai yang hadir. Tiga Ainul, salam GBH, salam Jumaat. Okey, melepasi 1.30 minit pagi, ramai yang katanya tak sabar. Tak sabar apa dia? Nak menangis tepi bucu katil, bang sabar. Saya dah kata lagu menangis tepi bucu katil melepasi 1.30 minit pagi, okey. Dan kini tibalah masanya untuk kita bertukar mood kita, untuk kita layan lagu-lagu syahdu, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang mungkin anda kalau dengarkan terimbau sesuatu. Kenangan manis lah kalau boleh, kenangan pahit kita tolak ke tepi. Nanti kalau lama-lama kita kenang kenangan pahit, takut luka lama berdarah kembali. Biarlah yang manis saja kita kenangkan supaya kita boleh tersenyum untuk sepanjang tempoh saya ke udara bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Hashtagnya Saharul Mawar dahulu. Lagu-lagu menangis tepi bucu katil, saya mulakan dengan lagu ini daripada komposernya Sari Amri, Allahyarhamah Niki Ardila, menerusi lagunya Aku Tak Akan Bersuara. Tapi pemilik suara ini akan terus bersuara bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi ya. Jadi terus kekal setia di mana dia, di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dibesarkan di bumi.
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat? Lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Ini tiba masanya.

Komposer untuk lagu ini adalah Aiman. Andy Black dengan Kau Yang Bernama Seri. Siapa yang bernama Seri? Mungkin ada yang bernama Seri dah tidur. Ada juga yang bernama Seri tengah termenung. Ada juga yang bernama Seri yang tengah makan, menjemur selera. Ada juga yang bernama Seri tengah lipat kain tu. Untung nama Seri kan ada lagu untuk Seri. Tak ada pula nama Nazar, lagu untuk Nazar kan. Alun Alif saya Alif. 1.57 minit pagi waktu ini. Ada yang bertanya dengan saya, bang, sekolah dekat Perak macam mana bang? Sekolah ke tidak untuk hari ini Jumaat? Sekolah. Semua sekolah di Perak akan beroperasi seperti biasa untuk hari ini Jumaat . Meskipun negeri itu masih lagi berdepan dengan keadaan jerebu. Pengarah Pendidikan Negeri Perak Zulkafli Muhammad Mokhtar menyatakan ibu bapa ataupun penjaga yang bimbang sebenarnya terhadap kesihatan anak-anak mereka boleh memilih untuk tidak menghantar mereka ke sekolah, namun perlu memaklumkan ketidakhadiran kepada pihak sekolah. Murid yang hadir di sekolah digalakkan memakai pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga susulan keadaan jerebu semasa. Jabatan Pendidikan Negeri Perak sentiasa mengutamakan keselamatan, kesihatan dan juga kesejahteraan murid dan pelajar serta warga sekolah. Mungkin ada anak-anak kita yang memang tak sihat, demam. Ada anak kita yang memang asma, tak boleh hidu asap sikit kan, mulalah semput dan sebagainya. Jadi boleh memilih untuk tidak menghantar anak-anak ke sekolah, tetapi perlu maklumkan kepada pihak sekolah ya. Ashira Ira, selamat pagi untuk anda. Yong Iza juga selamat pagi. Juwita Nordin, Khairul Nizam dari Kulai Johor, Mizi 85, kita ada Miss Kayu Salja PI, Farif Hakimi, Bunga April, Azaz Noh, Rukia 65, Nur Hafidah Nazri, SB Mat Tai, Bintulu, Abalung Awal juga dari Bintulu, Mat Yusri, ada Adizam, Anissa Muhammad, Adnan, Cik Will, Suzana Ahmad, ada AG, Modi Saad, Jilok, Merpati Butih dari Kuala Terengganu, Bit Kompom, Rul Fauzi Jamal, Sam DZ, Yuhan, Zerozi, Rosli, Arman 82, ini geng-geng peronda di Lebuh Raya WCE. Selamat meronda ya, Arman 82, selamat bertugas. Silin salam saya kepada kawan-kawan peronda di sana. Lina Adam dan juga turut bersama-sama melaporkan diri. Azmi Rina, Angka Fadil, Triplet Lori, Isuzu melaporkan diri. Pam pam pam. Mantap. Pilot direct kan nampak saya mesti bagi horn dia. Macam tu lah ya. Trademark kita pam pam pam. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Ini kita nak bercerita mengenai maaf. Perkataan maaf, empat huruf. Maaf. Macam mudah je kan, dah buat salah, maaf. Tapi sebenarnya kalau kita ceritakan meminta maaf ni sebenarnya tak menjadikan kita hina. Kalau kita salah, kita minta maaf lah. Dan memberikan maaf juga tak menjadikan kita bangga, tapi ianya menjadikan hidup kita lebih tenang dan bahagia. Tapi mengapa sukar melafazkan maaf seperti lagu ini? Lagu persembahan daripada Rosita Izlin dan juga Aju Sukses. Lagu ciptaan Fairuz, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Mengapa sukar melafazkan maaf? Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Burhan tu di jam yang ketiga.

ini lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Fazila, kumpulan EYE, menerusi lagunya Terselah Kasih Abadi. 2.27 minit pagi. Ramai yang bangun waktu ini nak mencari rezeki katanya, ya. Yalah, hidup ini keras kan. Tak kerja, tak makan. Selamat mencari rezeki untuk anda. Bangun pagi buat kuih, bersengkang mata kan. Ingat senang ke buat kuih ni? Ui, susah tau buat kuih ni. Sampai sakit-sakit pinggang tau. Bermacam-macam jenis kuih yang mereka buat setiap hari. Kadang-kadang ada tengok sampai 10 jenis kuih. Ada kari bab seri muka, kuih kasturi, kuih kasui, badak berendam, badak berenang, macam-macam lagi. Cucur udang. Ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kerian, Larut, Matang, Selama, Kuala Kangsar, Perak Tengah, Hilir Perak dan Manjung serta bahagian Datuk, Selangor di Kuala Selangor, Sabak, Bernam, Kelang dan juga Kuala Langat, Johor di Mesing, di Sarawak, di Subis, Bintulu, di Kapit, Mabong serta Belaga, Mukah dan juga Dalat, Sibu dan juga Selangau, Kuching dan juga Lundu sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Nah, menerusi belanjawan tahun 2027 yang telah pun dibentangkan pada 9 Oktober yang lalu kan, saya suka satu perkara tau. Satu perkara iaitu peningkatan peruntukan program jualan rahmah madani kepada RM750 juta. Saya suka perkara ini. Dan ini sebenarnya membolehkan lebih ramai lagi, khususnya golongan berpendapatan rendah, menikmati barangan keperluan asas pada harga lebih murah. Dan peningkatan RM100 juta berbanding sebelum tahun lepas RM650 juta kan. Jadi dengan sasaran 35,000 penganjuran merupakan langkah penting kerajaan dalam mengurangkan tekanan kos hari hidup rakyat. Jadi untuk anda nak tahu program jualan rahmah madani, muat turun aplikasinya. Boleh tahu di mana kawasan-kawasan yang pada hari itu melaksanakan program jualan rahmah madani. Potongan harga saya rasa lebih murah 10 hingga 30% daripada harga pasaran. Jimatlah duit kita. Okey, selamat pagi Askin, Mr. ZH, Tiki Taka, Tika Tiki Taka, Nur Pulau Pinang, Wiranti, Suziana Ahmad tengah bekerja pada waktu ini. Selamat bekerja. Zila tengah nak buat kuih katanya. Ita juga buat kuih. Ada Nozir juga yang meraporkan diri bersama-sama dengan saya. Jun JR juga, terima kasih banyak-banyak yang hadir dekat live TikTok. Jangan lupa tepi-tepi like-nya kasih padu. Zailah Rose Bad SB masuk pom-pom-pom. Masura dia katanya salam hadir. Terima kasih banyak-banyak. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Menerusi lagu ini pula, Dato' Zian Azin ataupun Tok G, sebuah lagu tahun 1991, Madah Berhelah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berbantu.

0: 7, Malaysia Madani, menggapai langit, mengakar di bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang buat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Tuan, puan, abang, kakak, ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut, hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

sakit kepala kan, apabila di sana menanti, di sini menunggu. Tak tahu mana satu pilihan, buatlah pilihan yang terbaik. Di sana menanti, di sini menunggu. Kadang-kadang kita diuji seumpama itu. Ujian datang dengan tiba-tiba. Tapi bagaimana kita melalui ujian itu bergantung kepada pemikiran kita yang positif. Okey, 3.30 minit pagi waktu ini. Ini untuk pemandu teksi, kereta sewa dan juga bas sekolah yang terima bantuan sebanyak RM1,000 secara one off. Secara sekali bayar. Ada katanya pemandu yang tak dapat lagi. Pemandu teksi yang tak dapat lagi bantuan. Bas sekolah yang tak dapat bantuan. Kereta sewa yang tak dapat bantuan. Jadi pemandu boleh menghubungi persatuan masing-masing bagi membolehkan maklumat dikemaskini sekiranya tidak menerima bantuan. Syarat dan juga semakan kelayakan, memiliki lesen PSB masih sah, ditentukan berdasarkan pengkalan data Agensi Pengangkutan Awam Darat APAN, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, jadi Lembaga Perlesenan Kenderaan Perdagangan bagi Sabah dan juga Sarawak. Dan ianya disalurkan sebelum sambutan dipabadi secara berperingkat melalui serahan tangan, pembayaran dalam talian. Kira-kira 53,000 penerima. 38,000 pemandu teksi dan juga kereta sewa. 15,000 pemandu bas sekolah. Ada yang sesiapa yang tak dapat, tolong kemaskini masing-masing punya maklumat tau, dekat persatuan masing-masing. Cuba semak. Sebab ada yang dah terima bayaran, ada yang belum terima bayaran. Kadang-kadang nama anda tak ada macam, jadi macam mana pembayaran nak dilakukan? Data anda tu tak ada. Jamilah Ahmad, selamat pagi. Mona Rahim juga, Ida anak Terengganu, Abang Latif, Rusila Gemilang, Lalu Cahaya dari Perlis, Sabrio Rashman, Bulat Kofi, Rozi, Jaima Abdullah, Norzila, Maishitah, Mai baru melaporkan diri bersama dengan saya, Ariana Yana. Oh, ramai. Ini baru bangun tidur ke? Ini ramai yang masuk ke dalam live TikTok ni baru bangun tidur ya. Tadi tak ada pun. Liza memberikan assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Kasuburu katanya layan Milo panas dulu bang. Oh mantap, Marina. Tadi kita dah layan lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Saya hentikan seketika Menangis Tapi Bujuk Katil, boleh ya? Sebab kita nak beri laluan hashtagnya Kenangan Lalu, menerusi lagu-lagu kenangan. Kadang-kadang lagu-lagu koleksi 80-an ini kita boleh teringat kawan-kawan lama kita tau, sahabat-sahabat lama kita yang sama-sama kata orang tu membesar dengan kita, meremaja dengan kita kan. Sebab apa, kita pernah ketawa bersama dengan kawan-kawan kita, teman-teman kita, tapi kini jalan hidup telah pun memisahkan kita kan. Masing-masing ada kehidupan lain, membentangkan jarak antara masa lalu dan juga masa depan. Kebersamaan itu mungkin kata orang tu tak akan terulang, tapi kenangannya tetap tak akan terlupakan. Saya mulakan koleksi 80-an dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya Sam Bimbo, Allahyarham Datuk Dahlan Zainuddin, menerusi lagunya Kisah Seorang Biduan. Mungkin ada yang teringatkan lagu ni ketika sedang merantau kan, lepas-lepas sekolah dulu. Ingat lagi tahun 80-an, 90-an lepas sekolah, nak cari kehidupan lebih baik di bandar-bandar besar kononnya kan. Bukan senang tau jadi anak perantau.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

Komposer untuk lagu ini adalah Klaus Mann dan juga Rudolf Schenker. Scorpion dengan Still Loving You membawa kita ke 4.32 minit pagi. Yang dah bangun tidur tu, bangun. Apa lagi termenung je. Bangun-bangun terus termenung je. Yalah, termenung. Kadang-kadang ibu-ibu ni bangun termenung bukan apa, memikirkan sarapan apa pagi, sarapan apa nak buat pagi ni kan. Anak-anak nak pergi sekolah, suami nak pergi kerja, nak kena sediakan sarapan. Pening tau. Jadi tukang masak dekat rumah ni pening kepala. Apa nak masak pagi ni eh? Nak masak ke nak beli? Depan tu ada warung. Terpulang pada diri anda. Kalau rajin, masak. Kalau tak rajin, depan ada warung, kasih beli. Macam-macam ada jual dekat warung depan tu. Nasi lemak, mihun goreng, mi goreng. Ada jual lontong juga. Ada juga jual nasi belauk. Kuih muih pun ada juga. Baik, dalam musim jerebu ni, jaga kesihatan anda baik-baik. Dan bilik gerakan jerebu kebangsaan sejak 4 September yang lalu juga memantau secara rasmi tiga penyakit utama, iaitu jangkitan saluran pernafasan atas ataupun dalam singkatannya URTI, asma dan juga conjunctivitis menerusi 78 fasiliti kesihatan Sentinel. Dan pada ketika ini, Kementerian Kesihatan juga menambah bekalan peralatan perubatan di fasiliti kesihatan seluruh negara sebagai persediaan menghadapi implikasi penyakit berkaitan jerebu yang berisiko menjejaskan kesihatan awam. Dan aset perubatan tambahan itu merangkumi 841 unit alat bantuan pernafasan, 356 unit alat bantuan pernafasan untuk kanak-kanak, serta 576 unit nebulizer bagi menampung kemungkinan lonjakan kes berkaitan pernafasan. Tapi betul, ramai yang dah mula sakit tekak, ramai yang pernafasannya tak berapa nak elok, terutamanya bagi kanak-kanak ataupun mereka yang telah pun berusia lebih 60 tahun ataupun mereka yang ada sakit jantung kan. Memang pernafasan agak terganggu, kadang-kadang sesak je nafas, nak tarik nafas pun susah. Okay, selamat pagi untuk Alias Omar yang melaporkan diri bersama dengan saya, Rahimah Ibrahim Hamidah, ada Ismila, Fazi Mustafa Cempaka Biru, Kamal Wawani, Nur 68, Aizan Zek, Ahmad 05, Ayu Chome, Dapu Mio Riza. Terima kasih banyak-banyak yang melaporkan diri. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Syarul Paul, dirik oleh Fetri Yahya dan juga Syah Syamsiri. Sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Misha Omar dengan Sampai Bila. Terus dengan Nasional Game Berhantu.

0: Kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM sentiasa di hati.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

bersemangat kumpulan iklim dengan mimpi yang pulang. Menutup tirai, menangis tapi bujuk katil. 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi Jumaat. Pagi-pagi Jumaat ni yang dah bangun tu, sebelum nak buat kerja tu, tepuk-tepuklah kaki itu, tepuk kaki itu, tepuk ucap terima kasih kerana membawa kita berjalan sejauh umur kita. Tepuk-tepuk tangan. Terima kasih wahai tangan dapat melaksanakan kerja-kerja. Terima kasih wahai mata dapat memandang pemandangan yang indah. Telinga dapat mendengar perkara-perkara yang baik. Mulut dapat berucap perkara-perkara yang baik. Ucapkan terima kasih kepada anggota tubuh badan kita. Dan pagi Jumaat ini sudah tentunya sama-sama kita ubat penyakit kita. Penyakit apa? Penyakit hati, ya. Sentiasa bersangka baik, apalagi hindarkan dari hasad dengki. Lagi apa lagi? Sentiasa ukir senyuman, sentiasa merendah diri. Kita hiasi diri kita dengan sifat pemaaf. Jadi selamat beramal soleh. Semoga amalan kita diterima Allah SWT. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 16 Oktober 2026, 5 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.53 minit pagi. Labuan juga telah pun masuk 4.56 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.15 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi. Kuala Terengganu dan juga Kuantan Pahang 5.44 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.49. Johor Baru Johor 5.40 minit pagi. Bandar Melaka 5.47. Seremban Negeri Sembilan 5.48. Shah Alam Selangor 5.50. Ipoh Perak 5.53. Georgetown Pulau Pinang, Alustar Kedah dan juga Kangar Polis pula 5.56 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa, saya tahu ramai yang terlepas raudah pukul 6.30 minit petang semalam, kan. Jadi tak apa, 5.15 minit pagi saya akan putarkan ia. Akan putarkan raudah yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Aizat Azam yang telah pun dirakamkan di Masjid Riyadu Solihin Seksyen 17 Shah Alam, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Isa Hashim dengan tajuknya Akhlak Sebagai Muslim bahagian yang pertama. Dan tajuk pagi ni sangat-sangat best, Akhlak Sebagai Muslim. Bagaimana akhlak kita, bagaimana adab kita. Adab dan akhlak itulah yang pertama, kemudian baru ilmu. Berilmu tidak berakhlak, tidak tidak beradab, juga tidak menjadikan kita insan yang sempurna. Yang paling penting kita beradab, berakhlak mulia. Okey, terima kasih untuk geng-geng berhantu yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah kesan ini. Terima kasih banyak-banyak. Pemandu-pemandu se-Malaysia dah sampai destinasi, alhamdulillah. Jadi relax-relax, tenang-tenang. Yang belum sampai, fokus pada pemanduan. Baik, di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu dengan hashtagnya ataupun tanda pagarnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang mudah-mudahan memberikan kedamaian dalam jiwa anda. Lagu-lagu best juga, jangan risau. Lagu-lagu terbaik saja yang saya siarkan sepanjang saya ke udara bersama-sama dengan anda. Kerana itulah kami di National FM. Yang terbaik bermulanya di RTM. Hiburan terbaik bermulanya di RTM. Lagu-lagu di jam terakhir, lagu-lagu yang kata orang tu mendamaikan jiwa anda, lagu-lagu ketuhanan dan lagu-lagu di jam yang terakhir. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya GS Kevin, Ekspedisi. Dengan hentian ini, di manakah hentian kita? Hentian kita hanya ada satu dalam hidup ini, iaitu di kehidupan ini adalah hentiannya. Sebab kita akan menuju ke negeri yang paling abadi satu masa nanti. Terus layan GBH.

billahi ar-rahmani ar-rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmani ar-rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وعظم أجرا. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, dan apa sahaja yang kamu tunaikan amal ibadat kamu, maka itulah untuk diri kamu perkebaikan-kebaikan yang kamu akan dapati di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Dialah Tuhan yang maha baik dan besar ganjaran pahala yang dikurniakan kepada kamu satu hari nanti. Surah Allahul Azim, Surah Al-Muzzammil, ayat 20. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala menyempurnakan kesempurnaan yang sebaik-baik buat kita dengan pahala melimpah ruah, keberkatan yang tiada sempadannya, kerahmatan yang tiada noktahnya, dan keridaan yang benar-benar menyelamatkan kita pada hari digambarkan Allah dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak ada bantuan sesiapa pada hari mahsyar nanti, melainkan yang akan menyelamatkan kita ialah amal kita masing-masing. Itulah harapan kita. Dalam hidup ini, tuan-tuan sekalian, fokus utama kita ialah menyempurnakan ibadat. Itu fokus kita yang paling besar. Sempurnakan ibadat. Itulah di antara harta kita yang paling utama sekali. Sebanyak-banyak harta dalam hidup ini memanglah wang ringgit, tanah tanah, rumah kediaman yang makin besar, makin berharta kita. Tetapi hakikatnya, harta abadi kita ialah amal kita masing-masing. Itulah yang menjadi pusaka besar kita hadapan Allah Subhanahu wa Taala ketika menghadap Allah. Si mati bila mati, kata Nabi, dia akan bawa tiga perkara ke tepian kuburnya. Dia akan bawa bersama tiga benda ke tepian kubur belum dikebumikan. Pertama, dia akan bawa bersama dia apa dia? Memanglah keluarga, ahluhu. Bila orang itu meninggal, keluarga akan datang meraikan ataupun mengirim jenazahnya, mengiringi jenazahnya. Itu maknanya si mati dengan keluarga masih ada lagi hubungan. Yang kedua, kata Nabi, yang bersama si mati harta bendanya. Memanglah bila si mati-mati, kenderaannya ke apa yang ada, keluarga akan bawa sampai ke kubur, ke tepi kubur. Tetapi kata Nabi ada tiga perkara. Satu lagi, amalan si mati. Dan bila si mati sudah dikebumi, kata Nabi SAW, fayarji'u thnanu, dua akan pulang. Apa yang akan pulangnya? Ahlu wa malu, harta benda, dan harta benda dan keluarganya akan pulang. Akan pulang harta.

0: kawan saya di alam kubur saya, amalan saya yang saya buat selama hidup. Teman saya di alam barzah saya, amalan saya yang saya tunaikan sepanjang hidup. Semua kita, teman kita dalam kubur nanti, amalan kita. Jadi kalau kita hidup dalam keadaan tak cukup amalan dan ibadat tak lengkap, kita tak ada kawan di alam barzah kita nanti. Tak ada teman yang boleh menemani kita. Bukan setakat teman menyelamat kita, membantu kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Taala. Jadi sewaktulah, maka saya sering sebut dalam kuliah-kuliah saya, hal ini diulang sebab apa? Sebab ibadat adalah pakaian utama kita. Pakaian utama kita, ibadat kita. Dia akan membalut kita dengan kesempurnaan. Ibadat akan balut hati kita dengan keimanan. Ibadat akan balut jasa kita dengan ketakwaan. Ibadat kita akan membalut hidup kita ke arah kebaikan dan keselamatan. Jadi alhamdulillah, perjuangan hidup ini diteruskan dengan ibadat. Sebab kadang-kadang kita lupa lalai dalam satu dua keadaan. Lupa lalai macam mana tu? Ialah tak sempurna ibadat kita. Tak sempurna hidup kita dalam ibadat. Tak lengkap. Ini kita paling takut. Sedangkan tempoh pemberian Allah kepada kita lengkap dan cukup. Apapun tempoh Allah bagi pada kita, puluhan tahun kita hidup, hatta berapa tahun sekalipun, lengkap tempoh itu sebenarnya untuk kita beribadat. Tetapi kecuaian kita lah kadang-kadang membinasakan kita dan merosakkan kita. Baik. Dalam bicara kita pada malam ini, sambungan bicara kita pada bulan yang lalu adalah masih lagi bercakap tentang bagaimana kita Muslim dari akidah, daripada akhlak. Tajuknya ialah, dalam bahasa Arabnya, kita boleh sebut dalam bahasa Arabnya, iaitu kata pengarang kitab kita ini, an akuna musliman fi akhlaqi. Kita Muslim dari sudut akhlak kita. Saya telah sebut acap kali dah dua kali pengajian, akhlak juga bukan di antara pakaian utama kita. Sebab hidup ini, warna utama di antara ibadat itu ialah akhlak kita sendiri. Akhlak ni cerminan hidup kita. Cermin kita akhlak. Baik buruk kita, akhlak. Akhlak orang nampak. Ibadat orang tak nampak. Tapi akhlak orang nampak. Watak kita, sikap kita, perangai kita, orang boleh baca. Boleh nampak di mata zahir manusia. Oh, dia jenis suka berbohong. Bohonglah kita. Dia jenis cakap baik, sentiasa mulutnya keadaan baik, begitu tenang bercakap. Orang kenal kita akhlak baik. Oh, dia jenis orang yang suka kata kat orang, mulutnya tak ada insurans. Asyik kata kat orang, caci, maki, hamun, keluar kata macam-macam. Orang kenal kita. Dia tak boleh cakap banyak dengan dia. Dia maki orang nombor satu, contohnya. Akhlak kita ada cerminan. Maka dalam agama, Nabi meletak akhlak sebagai satu benda yang utama untuk kita betul-betul jagai dengan sesempurnanya. Maka Nabi SAW, kita sebut dalam kuliah sebelum ini, adalah insan yang dimuliakan akhlak yang terpuji. Bahkan Nabi diagungkan Allah sendiri dengan ungkapan jelas, kata Allah dalam surah Al-Qalam, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad memiliki akhlak yang paling terpuji sekali. Allah mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, menyatakan engkau Muhammad berada dalam keadaan akhlak yang paling terbaik sekali. Itu cerminan Nabi SAW. Dan yang kedua, kita faham akhlak Nabi, akhlak yang memang sempurna. Nabi tak memiliki akhlak yang buruk. Nabi tak ada akhlak yang buruk dan jahat, tak ada. Mazmumah tidak ada. Kita kata apa sifat mazmumah itu, sifat tercela banyaklah. Cakap kotor, cakap palsu, suka mencaci maki. Nabi tak ada semua itu. Bahkan kita tak boleh nak tarik perhatian kita, mana satu hari Nabi pernah mencaci. Tak ada. Tak boleh tengok sejarah Nabi hidup, mana tahu Nabi kata kat orang. Tak ada. Tak ada, tak jumpa. Jadi kita hidup kena tiru siapa sebenarnya? Tiru Nabi lah. Maka tinggallah ke akhlak yang buruk, akhlak yang tidak baik. Kan Nabi tak pernah melakukannya. Yang ada pada Nabi ialah akhlak yang terbaik.
1: Allahumma salli.

sebuah lagu ciptaan Awang BPR lir oleh Baiduri. Persembahan kumpulan Kasawari dengan Rahsia Sebalik Rahsia. Lagu tahun 1994 membawa kita ke 5.37 media pagi. Sama pagi untuk anda yang nak ke tempat kerja. Dah bersiap-siap, dah wangi-wangi kan, nak ke tempat kerja. Tapi berhati-hatilah di jalan raya. Mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi anda, ke tempat kerja anda. Ingat, kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut. Jadi jangan kelam kabut sangat memandu di awal pagi. Kalau dah terlewat tu tak apalah, biarlah terlewat, biar lambat asal keselamat. Ini bila dah terlewat, masing-masing kelam kabut je bawa kereta kan, kelam kabut je menunggang motosikal. Sudahnya tak sampai tempat kerja, sampai ke hospital nanti. Jadi tolonglah pemandu-pemandu jalan raya, pengguna-pengguna jalan raya, terus ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Yang nak balik dari tempat kerja juga terus berhati-hati. Almaklumlah, mata mengantuk dah tu. Yang tengah bekerja nak habiskan shift pukul 6 pagi, 7 pagi, 8 pagi. Tak apa, sikit lagi, sikit lagi. Saya sampai pukul 6 pagi kerana pukul 6 pagi ruang udara Nasional FM saya serahkan kepada rakan-rakan saya menerusi 3 suara untuk pagi ini, 6 pagi hingga 10 pagi. Perkongsian yang menarik, yang macam-macam, ada teka penyampai kan di awal pagi nanti. Jadi sama-sama terus dengarkan Nasional pagi dengan 3 suara, 6 pagi hingga 10 pagi. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam saya akan kembalikan kepada rakan-rakan saya. Masing-masing dah bersiap sedia dah tu dekat konti masing-masing. Saya nampak dari Johor FM Permata Selatan sampailah ke Perlis Rasi dengan Go. Di sebelah pantai timur juga ada Kelantan, Terengganu dan juga Pahang FM, di Sabah FM, di Sarawak FM, juga stesen-stesen daerah yang telah pun bersiap sedia. Secara keseluruhannya 34 stesen radio di RTM menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja, juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang terus teman-teman dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan, juga maklumat yang juga informasi serta maklumat yang sahih yang saya berikan kepada anda dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi. Jadi jangan lupa temu janji kita waktu-waktu yang penting itu dan bagi umat Islam, waktu yang sangat-sangat penting. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi apa tanda lelaki sejati? Bertanggungjawab dan juga baik hati. Cukup sekian GBH hari ini. Pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

الصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتها yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

Saya pilih anda. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Perlis Raja Berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis Maju. Anda kembali di Perlis FM 102.9 MHz, serasi dengan ku bersama-sama saya Zali Ahmad hinggalah ke pukul 10 pagi nanti. Dan macam biasa, untuk hari ini bertemankan dua rakan penolong jurutera yang sentiasa menemani kita untuk memberikan frekuensi ini yang terbaik kepada anda di bilik MCR dan juga rakan-rakan yang berada di stesen pemancar penampau. Baiklah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk hari ini subuh termasuk pada pukul 5.57, telah pun masuk pada pukul 5.57 minit pagi sebentar tadi, zuhur 1.7 minit tengah hari, asar pula 4.25 minit petang, maghrib akan masuk pada pukul 7.05 minit malam, dan sekali waktu isyak 8.15 minit malam nanti.

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam, warahmatullah.
2: Ustaz, hari ni kita nak tanya lah. Saya nak bagi contoh awal. Kita pergi ke satu tempat tu yang tempat tu asing lah kepada kita. Contohnya macam RNR. Kita pergi, kita nak masuk solat dalam surau tu. Kita tengok-tengok. Ada seorang tu, dia duduk solat seorang-seorang dia. Kan? Kita ni terus piduk belakang dia. Kita jadi makmum dia dalam solat tu. Sedangkan dia sendiri pun tak tahu yang kita ikut dia. Dan dia pun tak niat imam tadi ni. Jadi, adakah kita mendapat pahala daripada solat jemaah tu, Ustaz?
3: Okey, dalam keadaan tersebut, bila mana contoh seorang imam, bukan seorang imam, seorang tu dia solat seorang-seorang kat dalam RNR tu, kita ni baru masuk di belakang tu.
2: Mm-mm.
3: Kita masuk, kita pun Allahu Akbar. Kita 3-4 orang kawan kita di belakang dia.
2: Yeah.
3: Kita niat jemaah lah, makmum ikut dia. Tapi kawan kat depan tu, iaitu imam tu,

0: dia tak sedar yang kita follow dia. Sebab dia tadi solat seorang. Maka dia pun tak ubah niat di imam. Sebab dia tak tahu. Maka kita kat belakang ni macam mana status dia? Okey, kita kat belakang ini solat kita sah. Ini seperti mana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Yang kedua, dapat fadilat jemaah dah kita kat belakang. Ya, kita kat belakang ni dapat fadilat berjemaah. Cuma yang ada perbincangan dalam kalangan ulama, kawan kat depan tu, iaitu imam tadi tu. Sebab dia niat solat seorang-seorang, dia tak niat pun jadi imam. Bila mana kita masuk pun dia tak niat jadi imam pun, sebab dia tak tahu kat orang kat belakang ni. Maka dia tu dapat tak pahala jemaah? Di sini ada dua pandangan untuk imam tadi tu. Yang mana dia tak niat imam pun, dia tak tahu orang belakang. Pandangan pertama, dia tak dapat. Sebab apa? Sebab dia tak ada imam pun. Maka dia tak dapat pahala jemaah tu. Sebab seseorang itu dikira dinilai berdasarkan niat dia. Yang kedua, pandangan Khadi Hussein, dia dapat pahala jemaah juga. Sebab apa? Disebabkan dia, orang belakang tu pun dapat pahala jemaah. Jadi yang khilaf dalam kalangan ulama ni tentang kawan jadi imam tu, dia dapat tak fadilat jemaah? Adapun untuk makmum sebut macam kita, kita tak perlu risau dah. Kita solat kita sah dan kita dapat fadilat berjemaah. Yang khilaf dalam kalangan ulama kita sebut tadi, untuk kawan imam tu yang mana dia tak niat jemaah. Dia tak niat imam. Itu yang khilaf dalam kalangan ulama.
1: Terima kasih Ustaz.
2: Ustaz, habaq Ustaz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini dalam program menjelang fajar. Mudah-mudahan fajar yang kita lalui pada pagi ini dengan kita mulakan dengan bacaan Al-Quran dan kita mentadabburkannya, mudah-mudahan mendapat rahmat dan keberkatan dalam kehidupan harian kita insya-Allah. InsyaAllah pada pagi ini, sidang pendengar sekalian, kita akan sambung lagi pengajian Al-Quran dan tafsir kita. Dan kita akan sambung ayat 277 hingga ayat 281 surah Al-Baqarah, juzuk yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

لهم أجرهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 277 surah Al-Baqarah yang mana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa atauz zakah, dan yang menunaikan zakat, lahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka Tuhan kata beroleh pahala di sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim, tidak ada kebimbangan daripada berlakunya sesuatu yang tidak baik, wala hum yahzanun, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Allahu akbar. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita menjadi orang beriman, bukan setakat beriman, beramal soleh, melakukan sesuatu amalan dengan ikhlas dan mengikut tata cara yang diajar oleh agama, yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena mendirikan solat. Solat kena cukup, yang fardu, yang hak sunat, sembahyang kapit waktu qabliyah ba'diyah bersemua, wa atau zakah, harta yang kita ada kena bayar zakat. Bukan bayar zakat ni tahu sekali zakat fitrah aja. Ada zakat-zakat yang lain seperti zakat pendapatan, bahkan untuk orang Perlis, sebagaimana fatwa Jabatan Mufti Negeri Perlis, yang hak tanam harum manis pun kena zakat juga. Jadi untuk semua ni kita kata Allahu Akbar, apa yang Allah janjikan, pahala hak mereka dapat tu mai khas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang seterusnya, ayat 278, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullah, Allah kata, wahai orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Takutkan Allah iaitu dengan melakukan apa yang Allah suruh dan meninggalkan apa yang Allah larang. Allah kata, wazaru ma baqiya minar riba, dan hendaklah kamu tinggalkan saki baki riba, in kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi riba, pada perbahasan yang lalu bagaimana kita sebut, orang yang makan riba ini, orang yang terlibat dengan urusan riba, dia telah melakukan sesuatu yang dianggap dosa besar. Tiada pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala melainkan dimaafkan oleh manusia yang terlibat dengan urusan riba. Sebab itulah Tuhan kata tinggalkan saki baki riba. Kita kata dekat bank ke, ataupun kita terlibat dengan pinjaman ke, ataupun kita sendiri yang bagi pinjaman kepada orang, tinggal semua riba tu, Tuhan kata, in kuntum mu'min, jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan bagi ancaman kepada orang yang makan riba ataupun orang yang terlibat dengan riba pada ayat 279. Fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Allah kata, kalaulah kamu tidak melakukan perintah, maksudnya tidak meninggalkan urusan yang berkaitan dengan riba ni, fa'zanu, Tuhan kata, tunggulah kamu biharbin minallah, sesuatu peperangan, suatu peperangan daripada Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Tuan-tuan, dalam ayat ni sangat dahsyat, seolah-olah Allah kata orang yang terlibat dengan riba, Tuhan isytiharkan peperangan dengan dia. Allahu Akbar. Tak ada benda yang lebih besar dalam bab dosa besar ni, ialah antara kesalahannya ialah melibatkan riba. Sebab tu Tuhan kata, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum, dan jika kamu bertaubat, Tuhan kata, falakum ru'usu amwalikum, bagi kamu adalah ru'us. Ru'us ni harta modal kamu. Kamu bagi pinjam ke orang 100, kamu cas 110. Hak 10 ringgit tu riba. Jadi Tuhan kata, ambil 100 tu baliklah. Kan, kalau kita terlibat dengan pelaburan yang dianggap riba, kita melabur 20,000, dapat hak yang kelebihan riba tu 25,000, 5,000 keuntungan yang berdasarkan riba. Tuhan kata, falakum ru'usu amwalikum, untuk kamu boleh ambil harga modal itu balik, boleh ambil harta yang kamu melabur tu, hak 20,000, ambil balik 20,000. Hak 5,000 lagi nak buat macam mana? Hak 5,000 lagi jangan ambil untuk kepentingan diri sendirilah. Nak bagi ke Baitul Mal kah, nak bagi sumbangan kepada mana-mana tempat, termasuklah kita kata anak yatim. Mereka tak terlibat dengan pengharaman harta riba tu. Yang hak tak bolehnya kita, untuk orang lain tak ada masalah. Maksudnya mana-mana hak terlibat dengan kita, seperti anak pinak kita, kita tak boleh lah. Sebab tu lah di Baitul Mal, di Maibs kita dekat Perlis ni, tuan-tuan sekalian, dia ada suatu bahagian dia panggil Bara'atul Zimmah. Bara'atul Zimmah ni, siapa-siapa yang ada duit yang dia punya tu, duit yang haram,
Yang duit haram tu boleh dia bagi ke Ma'ib, yang mana Ma'ib akan guna untuk kepentingan masyarakat. La tazlimuna, Tuhan kata kamu tidak berlaku zalim kepada sesiapa, wa la tuzlamu, dan kamu tidak akan dizalimi oleh sesiapa. Sidang pendengar rahmat Allah sekalian, ayat 280 Tuhan berfirman, wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah. Jika ada orang yang berhutang dengan kamu sedang mengalami kesempitan hidup, dia hutang dengan kita, dia pinjam kat kita 300. Nak bayar tu 300 tu banyak bagi dia. Nak bayar tu dia tak ada, sebab duit tu lah untuk keperluan untuk dia makan, untuk nafkah anak isteri dekat rumah. Dia nak bayar hutang kita tak boleh. Jadi Tuhan kata kepada kita yang hak bagi hutang ni, fanaziratun ila maisarah. Hendaklah kamu beri tempoh sehingga dia lapang hidup dia. Maksudnya bila dia ada duit, kita kata macam ni lah, hang hutang ku 300 tak apalah, hang bayar lah sikit-sikit. Ataupun kita kata ada tak apa, aku bagi tempoh sampai bulan Mac. Tetapi kalau hang tak ada duit, tak apalah, hang bagi bulan April ke Mei ke Jun ke, ikut kemampuan yang ada. Ha, sama ada nak bayar sikit-sikit ke, ataupun hang nak ambil sekaligus. Tetapi hang bayar tu bila hang dah senang. Masya Allah, ini yang diajar oleh agama. Kemudian Tuhan kata, wa anta saddaqu khairul lakum. Dan jika kamu sedekahkan hutang tu kepadanya. Dalam bab berhutang ni, orang hak hutang ni, orang tu dia kesepitan hidup dia. Sebab tu Tuhan kata, kalaulah kita sedekah, kita bagi hutang 300 dia, nampak dia ish dia ni semakin teruk. Bila lah dia nak mampu bayar hutang, kesian kat dia duk fikir nak bayar hutang kita. Kita tak apalah, hang hutang ku 300 ni aku bagi sedekah kat hang lah. Tuhan kata, khairul lakum, itu lebih baik untuk kamu. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui apa yang kamu nak dapat akhirat nanti. Allahu Akbar. Sidang pendengar rahmat Allah sekalian, dalam banyak pahala yang kita dapat akhirat nanti, kebanyakannya yang lumayan mai daripada pahala yang kita infakkan harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, termasuklah kita bagi sedekah kepada orang yang berhutang dengan kita. Dan ayat yang terakhir untuk kita baca pada pagi ini, dan ayat inilah ayat yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ayat 281. Tuhan berfirman, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Tuhan kata, peliharalah diri kamu, bertakwalah diri kamu pada hari yang berlakunya huru-hara, iaitu hari kiamat, yang padanya kamu akan dikembalikan kepada Allah. Ayat ini dikatakan ayat yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda wafat. Dan Allah sebut, summa tuwaffa kullu nafsin, kemudian akan disempurnakan balasan setiap orang menurut apa yang dia usahakan. Tuhan kata, wahum la yuzlamun, sedangkan mereka tidak akan dizalimi walaupun sedikit pun. Allah janji dekat kita, Allah tak akan menzalimi kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Solo lah buat masa ni je lah. Ha kan, insyaAllah nanti kalau ada tiada apa arah melintang lah, kita akan bersama dengan sahabat kita. Kita jadi berdua balik pagi ni. Yang lepas semalam cik bersama dengan Feroz, bersama dengan Joe. Hari selasa cik bersama dengan adik Ryan. Hari ni cik solo dulu, tidak lagi cik berdua. Pagi 7.21 minit pagi mengajak anda pagi ni untuk kita melawat ke Mad Malaysia.

sampai sejam pun kan. Kita tengok kat tepi-tepi jalan tu dah penuh dengan lopak-lopak air. Tak risau tengok ayat dalam longkang besar tu kan. Ui, dah makin tinggi dah. Baru sangat hujan. Tapi lebat betul. Dan bagi set ya. Hari kita nak tengok keadaan cuaca bagi seluruh negeri Perlis untuk hari ni 16 Oktober 2026. Hello, Matt Malaysia. Matt Malaysia menyatakan pagi ni tiada hujan. Petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan malam juga ada ribut petir. Itu diramalkan oleh Matt Malaysia. Suhu kita untuk hari ni 34 darjah Celsius. Pagi tiada hujan. Petang ribut petir dan malam ribut petir. Sekarang gaji cuaca bagi seluruh negeri Perlis untuk hari ini Jumaat 16 Oktober 2026 bersama dengan 5 Jamadil awal 1448 Hijrah. Hari Jumaat pula dah hari ini. Ah, macam kita ingatkan selalu Ramadan hari ini jangan lupa eh. Jangan lupa. Kita ada temu janji dengan Tok Imam hari ini. Hari ini Tok Imam sembelih yang kampung lah. Ada kenduri lagi. Yang baru nak keluar rumah, stay di dengan pemanduan anda. 2-3 hari lepas belakang, banyak kemalangan kita dengarkan. Ini juga bila saya datang dalam perjalanan, nak datang ke tempat kerja, tengok ada motor yang tersarai kat tepi jalan. Dah tak nampak rupa motor dah. Aduh. Katanya langgar kereta buat return. Wah. Yang sarapan kat pejabat pagi ni, selamat bersarapan. Member saya sarapan dalam sial. Ya, tengok temenguk-menguk seorang-seorang. Tak ada orang teman.

Dato' M Nasir dengan Raja Wali Termati untuk anda. Dah pun bawa kita 7.27 minit pagi di jam yang kedua dalam Hingat Pagi di 102.9 MHz. Acik dah nampak dah, bayang kawan-kawan cik tu dah sampai dah. Selamat jumpa lagi kamu sama. Di Akhbar hari ini di 102.9 MHz, pelaksanaan UASA minggu depan ditangguhkan. Itu kata Kementerian Pendidikan Malaysia. Pelaksanaan ujian akhir sesi akademik UASA yang dijadualkan pada minggu hadapan ditangguhkan. Susulan situasi jerbu masih melanda negara. Dan Kementerian Pendidikan KPM memaklumkan keputusan itu dibuat dengan mengambil kira lah kebimbangan ibu bapa dan juga penjaga terhadap kesihatan kanak-kanak, khususnya untuk murid yang perlu hadir ke sekolah untuk menduduki UASA. Pihak kementerian, pihak sekolah diberikan ruang untuk menyusun semula jadual pelaksanaan ujian berkenaan, memandangkan UASA merupakan pentaksiran kendalian sekolah. Jadi pihak kementerian dah pun memberikan hak kepada pihak sekolah, diberikan ruang untuk menyusun semula. Jadi jadual baru akan dimaklumkan kepada ibu bapa dan penjaga. Itu kata kementerian yang memahami dilema yang dihadapi oleh ibu bapa. Mereka mahu melindungi, ibu bapa mahu melindungi kesihatan anak-anak, namun pada masa sama bimbang sekiranya ketidakhadiran ke sekolah menyebabkan mereka terlepas pentaksiran. Betul juga tu kan, nak pergi sekolah takut batuk-batuk, ada demam-demam dan sebagainya. Risau juga kesihatan kita, anak kita yang dah sedia demam terganggu dengan orang lain, dan juga demam orang lain juga mungkin berebak kat anak kita, dan jerbu juga menambah keadaan yang sudah semakin membimbangkan ni. Bukan nak cerita nak menakutkan, tapi itu kenyataan yang berlaku kan. Kalau kita tengok sekarang ni, mungkin juga disebabkan jerbu. Tanyalah dalam satu kampung tu berapa keluarga yang demam, berapa banyak yang kat hospital yang demam berjangkit-berjangkit. Jadi kesihatan anak-anak eh. Dan kalau di Indonesia, rakyat Indonesia sendiri tau, rakyat Indonesia gesa Malaysia, Singapura sama Jakarta. Terbalik lah pula, macam mana ni? Sebahagian rakyat Indonesia menggesa Malaysia dan Singapura mengambil tindakan undang-undang terhadap kerajaan Indonesia susulan kegagalan yang didakwa dalam menangani kebakaran hutan dan tanah sehingga menyebabkan krisis jerbu berpanjangan di rantau kita ni. Dan desakan itu muncul ketika pencemaran udara semakin buruk di Kalimantan Tengah dengan penduduk terpaksa berdepan asap tebal yang menjejaskan kesihatan dan kehidupan harian. Sebahagian rakyat Indonesia turut menggesa kerajaan asing mengenakan sekatan terhadap Jakarta bagi meningkatkan tekanan supaya tindakan lebih berkesan diambil. Oh, kalau mengikut salah seorang penduduk di Kalimantan Tengah berkata keadaan udara yang semakin tercemar memaksanya menyediakan kira-kira 12 tin oksigen di kediamannya untuk membantu pernafasan. Seorang jurutera perisian mendakwa kesihatannya semakin terjejas setiap kali keluar rumah selain mengalami kesukaran memberikan tumpuan ketika bekerja. Dia kata pernafasan dia menjadi semakin berat setiap kali berada di luar rumah, sukar untuk menumpukan perhatian, dan keadaan ini benar-benar menjejaskan kerja dia. Kekecewaan turut juga diluahkan oleh beberapa penduduk Indonesia yang lain yang kita tengok sesuatu yang terbalik jugalah. Rakyat Indonesia gesa Malaysia, Singapura sama Jakarta. Jadi gitulah pula kan. Kawan saya dah pun ada di konti waktu ni bersama dengan saya. InsyaAllah bagi dia rehat dulu. Perjalanan dia pagi ni, kita tahulah perjalanan mencabar untuk sampai ke konti Police FM ni. Alright, dah pun 7.31 minit pagi, geng.

0: Ayat Slay bro, 7.34 minit pagi. Dan seperti yang saya nyatakan, kalau tadi Cik Tamang seorang je, orang ni dah ada kawan, dah ada teman dah je ni. Teman pun kita import mai jauh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi.
1: Apa khabar pagi ni?
0: Okey je, okey je. Okey. Sekejap kita test, tengok.
1: Okey, ada.
0: Yang ni.
1: Hari ni kita satu suit dah.
0: Oh.
1: Jadi warna terang. Jalan clear lah.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi kita di utara ni, dia tak mengalami sesakan seperti mana bandar metropolitan yang lain.
0: Bandar metropolitan tu. Ayat tu sedap dengar.
1: Tapi di utara ni mesin. Tapi kabus pagi ni.
0: Kabus.
1: Sepanjang perjalanan tadi.
0: Tapi kabus yang cantik hari tu memang awak sempat lah.
1: Sempat.
0: Macam mana keadaan ni kan.
1: Tapi dah sampai ke Perlis ni, kurang dah kabus lah. Tadi dekat mana tadi ya? Sebelum Napoh tadi lah, dalam kawasan kampung tu lah.
0: Kabus. Memang lawa lah perjalanan pagi ni, memang lawa.
1: Hulu tangan kat luar tingkap tu asal basal.
0: Saya
1: sering mendoakan perjalanan saya ni diiringi kabus yang mendamaikan. Jangan diiringi jerebu yang memutaratkan.
0: InsyaAllah. Cinta bang kabus pening. Jangan tertukar kabus dengan jerebu. Okey, kita nak tengok tajuk akhbar kita lagi. Saya tahu awak belum dapat lagi tajuk akhbar. Sebab pun sampai.
1: Sebab saya tak pasti yang mana satu Zali dah baca ni.
0: Tak apa, kalau baca ulang sekali.
1: Ulang sekali lagi boleh.
0: Kita akan cakap, dah baca dah. Saya tahu awak terlambat. Okey, kita nak tengok yang ni. Waris setiap kaki tangan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM yang terkorban dalam nahas helikopter di Miri baru-baru ni lah. September lalu layak menerima bayaran pukal sekurang-kurangnya RM130,000. Dan Kementerian Kesihatan Malaysia dalam kenyataan pada Khamis memaklumkan jumlah itu merangkumi gantian cuti rehat, GCR, ganjaran terbitan, bantuan mengurus jenazah dan juga ekstrasya kematian. Dan jumlah keseluruhan bayaran pukal yang layak diterima bagi setiap kaki tangan yang terkorban adalah tidak kurang daripada RM130,000. Itu antaranya lah yang boleh kita kongsikan. Satu kenangan pahit lah yang disimpan dalam lipatan sejarah rakyat Malaysia tentang perjuangan staff-staff ataupun dari KKM ni lah yang telah pun menemui ajal dalam perjuangan mereka menjalankan tugasan mereka. Semoga mereka terus dicucuri rahmat oleh Allah SWT.
1: Baik, seorang lelaki warga negara Malaysia dilaporkan ditahan kastam di Indonesia selepas pihak berkuasa menemui dadah syabu seberat 1.5 gram bersamanya ketika tiba di terminal lapangan terbang antarabangsa Kuala Namu. Dan memetik laporan, suspek berusia 39 tahun berasal dari Negeri Sembilan itu ditahan kira-kira jam 8 pagi dan dilaporkan tiba di lapangan terbang berkenaan dengan menaiki pesawat penerbangan dari Kuala Lumpur. Dan menurut pegawai kastam Kuala Namu yang enggan merendahkan identitinya, penahanan dibuat selepas pihak berkuasa mencurigai suspek ketika prosedur pemeriksaan badan dan barangan di terminal ketibaan. Dia jadi macam bermusim ya.
0: Ada beberapa ni pun ada kan?
1: Susulan daripada kes pertama, kes kedua. Ni dah kes keberapa dah ni?
0: Ada yang bawa dengan jet peribadi. Bawa dengan jet peribadi.
1: Salah guna lah ya.
0: Salah guna. Itu tengok macam dalam filem pula. Kan? Okey, saya bersama dengan Fenza lagi ni. Apa Joe panggil apa awak? Joe panggil apa?
1: Dia panggil
0: Jal.
1: Tak kena. Boleh pakai nombor ayah saya bagi lagi.
0: Dia tu pandai memang suka pun nombor.
1: Tapi nombor tu ada orang cuba panggil saya dulu masa sekolah tapi saya reject.
0: Reject. Tak kena. Nama saya Zali Ahmad. Suka-suka dipanggil Jali.
1: Jali.
0: Pandai.
1: Tapi kita menghargailah.
0: Kawan-kawan nak memanjakan nama kita.
1: Aduh. Kawan kita tu kan.
0: Ya. Alright, itu jadi 39 minit pagi, nanti kita kembali dengan E Akhbar. Polis FM
1: serasi denganku.
0: Ya, dah tak loading dah.

0: Alright, 72 minit pagi kembali bersama saya Sezali Ahmad dan juga Faizal pagi ni.
1: Alhamdulillah, pertemuan kita di awal pagi hari ni, hari Jumaat.
0: Hari Jumaat, ya. Lama nak sebut hari Jumaat, macam lupa hari Jumaat. Kalau kena cuti hari ni kan.
1: Saya pun tulis hari Khamis, aduh.
0: Ya Allah.
1: Tapi tarikh hari ni 16 Oktober, ya.
0: Iya.
1: 5
0: Jamadil
1: awal 1400
0: Hijrah. Awal tulis hari apa
1: tadi?
0: Ha? Itu lihat apa ikam ya?
1: Ikam
0: lambat sehari tu.
1: Aduh, hai.
0: Okey, kita teruskan kan tajuk aku buat kita pagi ni.
1: Baik, mana tadi ya yang saya cakap dengan Lee tadi? Ini dia.
0: Ya, ya.
1: Kita dikejutkan dengan seorang wanita maut dipercayai dibunuh suaminya di sebuah unit rumah kaki tangan kerajaan dekat Jalan Kuartal Sambungan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Azafni Ahmad berkata pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian kira-kira jam 8.30 malam sebelum pasukan bergegas ke lokasi, dan maklumat awal yang diterima membabitkan kes bunuh seorang wanita berusia 35 tahun yang juga kaki tangan kerajaan. Berdasarkan siasatan awal, mangsa dibunuh suaminya dan dikatakan suspek dikatakan menyerah diri di balai polis selepas kejadian tersebut.
0: Ini kes lepas-lepas bunuh, lepas tu baru saya menyesal ni.
1: Kita tak tahu apa yang jadi kan, tapi itulah kalat jugalah sebab ahli keluarganya menyatakan agak terkilan lah dengan cara pemergian mangsa ni ya. Tambah lagi hilang nyawa di tangan suami sendiri.
0: Tapi dia bekerja.
1: Pegawai custom ni.
0: Yang pegawai custom tu yang sini dia bunuh yang mangsa tu kan.
1: Betul, betul, betul.
0: Apa pun kesedihan lah, satu berita yang sangat sedih. Dan itulah semestinya lah perkahwinan tu bermula dengan putik cinta dan sebagainya, yang akhirnya berakhir dengan tragedi tu. Jadi ini memberikan satu kesan yang sangat mendalam pada keluarga lah, terutama ibu bapa lah kan.
1: Termasuklah yang lebih memberi kesan itulah anak-anak tadi
0: lah. Kesian lah. Okey, semoga segalanya dapat diselesaikan sebaik mungkin. Dan ini lagi melibatkan rakyat Malaysia di Indonesia. Tapi ini cerita dia pelik sikit tau. Salah parkir di zon larangan, kereta pasangan berbulan madu dari Malaysia katanya disangka bawa bahan bahaya.
1: Macam mana?
0: Dia salah letak kenderaannya.
1: Okey.
0: Lepas tu dia pun ni pergi berbulan madu. Kemudian oleh kerana salah letak kenderaan, pihak berkuasa Indonesia menyangka mereka ni membawa bahan bahaya. Sepasang suami isteri dari Malaysia yang sedang berbulan madu di Thailand mencetuskan kebimbangan keselamatan. Di Bangkok, bukan di Thailand.
1: Bukan di Indonesia.
0: Di Thailand. Okey. Pasangan isteri dari suami isteri dari Malaysia yang sedang berbulan madu di Thailand mencetuskan kebimbangan keselamatan di Bangkok selepas mereka ditemukan berada dalam kawasan larangan. Kereta mereka parking dalam kawasan larangan. Jadi situasi itu mendorong pihak berkuasa untuk memanggil unit pemusnah bom bagi memeriksa kenderaan tersebut. Kalau mengikut Lieutenant General Polis mereka, kereta berwarna merah dengan nombor pendaftaran Malaysia tu ditemukan di laluan pejalan kaki di Sukhumvit 17 daerah Lumpini, Bangkok. Lumpini tempat orang fight Muay Thai lah ni. Dan penemuan itu menimbulkan kebimbangan memandangkan tahap keselamatan telah dipertingkatkan sempena mesyuarat tahunan kumpulan IMF Bank Dunia 2026 yang sedang berlangsung. Kita tahulah kat Thailand ni suatu yang menguji mereka tentang letupan bom yang berlaku, boleh berlaku bila-bila masa. Jadi mereka pun orang tahu jadi igawan buruk lah untuk mereka. Kalau tengok pelik sikit tau, risau-risau kan.
1: Macam mana
0: kena
1: ada dibebaskan ke macam mana?
0: Ya, setakat ini jangkaan saja. Tapi bila diperiksa tak ada bom apa semua, insyaAllah selamat lah kan.
1: Kita bebas lah. Itulah, kalau pergi tempat orang pun kena hati-hati lah. Nak letak kereta apa pun, apa yang kita nak buat pun kena hati-hati.
0: Kena hati-hati lah dengan setiap pergerakan kita kan. Okey, kita ada lagi ke?
1: Okey, ni kita nak ke India.
0: Okey.
1: Pasukan penyelamat menemui 13 mayat kanak-kanak di Sungai Ganges, India, selepas bot terlebih muatan yang mereka naiki karam ketika dalam perjalanan menghadiri upacara keagamaan. 6 mangsa berjaya diselamatkan termasuk 2 kanak-kanak yang dilaporkan berada dalam keadaan kritikal. Petugas perubatan dari Pusat Kesihatan Tempatan berkata 4 kanak-kanak dan 2 dewasa dihantar ke hospital daerah untuk mendapatkan rawatan. Bot berkenaan terbalik dalam kejadian di daerah Vaishali, Bihar dekat timur India, dan penduduk sempat segera bergegas membantu mangsa yang terjatuh ke dalam air menggunakan lampu suruh pada telefon bimbit untuk mencari mangsa dalam keadaan gelap.
0: Jadi kejadian tu, kebanyakan kejadian tu berlaku kalau kita tengok karam dan sebagainya.
1: Sebab berlaku di India. Kemalangan bot sering berlaku di India, lazimnya dikaitkan dengan jumlah penumpang berlebihan.
0: Itu kita nak cakap tu. Kalau kat India jumlah penumpang berlebihan selalunya.
1: Tak ada kawalan saya. Tak ada pengawasan lah.
0: Tak ada pengawasan lah. Sebab tu kita kata sistem kita kat Malaysia ni alhamdulillah, dan tahniah kepada pihak yang terlibat dalam kes-kes yang macam ni kan. Janganlah kita dengar berlaku. Kita sentiasa dengan mengikut kata apa, protokol dia, mengikut SOP dia, kan, penumpang tak boleh berlebihan, duduk seat by tiket kan,
1: jaket keselamatan
0: sentiasa kita sentiasa bila kita naik ferry nak pilang kawi pun ada video cara pakai jaket keselamatan tu tak,
1: cuma dia tak tunjuk macam dalam kapal terbang
0: dia ada video kan, itu kan pandai-pandai tengok lah, ada tak kan nak pakai jaket nak kena ajak sampai 10 kali.
1: Tapi kalau dekat kapal terbang tu wajib lah
0: ada
1: wajib SOP dia.
0: Alright, pendengarkan Polis FM 102.9 MHz.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Wajib berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, polis maju. Anda bersama-sama saya, Suzali Ahmad, dalam berita Perlis FM. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulal bertitah keluasan. Fiqah perlu difahami secara menyeluruh dengan mengambil kira dalil, asas penetapan hukum, perbezaan pandangan ulama serta realiti semasa bagi memastikan setiap persoalan masyarakat ditangani secara bijaksana, adil dan tepat berlandaskan Al-Quran dan Al-Sunnah. Pemahaman fiqah yang menyeluruh penting bagi memastikan masyarakat memperoleh panduan agama yang jelas dan bersesuaian dengan keperluan semasa, sekaligus memperkukuh keyakinan umat Islam dalam mengamalkan ajaran agama berasaskan ilmu dan hikmah tanpa mengabaikan prinsip serta tuntutan syarak. Demikian titah baginda ketika menyempurnakan